0: Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhirnya di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan, ini efektif, cukup dirawat jalan, diperbaiki.
0: Sementara itu Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
2: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada resiko, ya kita memang menjabat ini penuh dengan resiko.
0: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Stio melaporkan.
3: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isahan dari Surakarta melaporkan.
4: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
5: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo. Menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri, Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Raka Buming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
4: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri, ada yang dari seperti kita SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti kan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti kan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
5: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
6: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut Mahkamah, Certificate of Attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
5: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Radio Surakarta, Mulat Isan melaporkan.
3: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
7: Indonesian Tourism Minister Widianti Putri Wardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
8: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6.
9: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
7: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same one last year.
8: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan
9: in August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
7: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and second in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked first worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
3: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Ana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
10: Laporan khusus.
11: Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah di kawasan Indonesia Wedabai Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
12: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru di kawasan ini, kawasan Indonesia Wedabai Industrial Park.
11: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
10: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt, Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt, Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura, Pak.
11: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
13: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
11: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. 4 proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipat gandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari 1.700 ringgit Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi 2.000 ringgit Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
16: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya, di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan cukup ramai namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem. Terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Sekip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Sekip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar, namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda ingin mengadukan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
3: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

Baik, pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya. Masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah dengarkan bersama penyampaian warta berita sentral yang kami relay bersama siaran program 3 RRI Jakarta. Dan di pagi hari ini, selamat pagi untuk Anda yang ada di Kabupaten Toli Toli, Buol, serta Parigi Motong semuanya. Mudah-mudahan Anda senantiasa diberikan kesehatan bersama keluarga tercinta, bahagia selalu, serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ham, cewek.
1: Eh Mel, tuh nyong kayak ganteng ya.
2: Kumate, kenal kok.
0: Nomor HP dong Nona.
1: Bisa ya kakak. Mau sekalian nomor rekening, kok sonde nih.
2: Ih, lu sehat toh? Nomor rekening tuh salah satu bentuk data pribadi yang harus dijaga. Tahu kok sonde, kasih nomor rekening ke orang yang sonde kenal tuh bisa memicu tindakan kejahatan. Apalagi di era digital kayak sekarang nih, kasih nomor rekening ke sembarang orang tuh bisa buka celah kejahatan.
1: Ih, biar su, son jadi leh.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Anda yang saat ini baru saja bergabung mendengarkan siaran kami RRI Toli Toli ya. Selamat pagi, salam paling bahagia untuk Anda semuanya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, tak terasa sudah pukul 8 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah. Masih di Toli Toli pagi ini bersama Irna hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan ke informasi pendengar. Tahukah Anda kalau jalan kaki selama 30 menit dapat menjadi pilihan olahraga ringan untuk menjaga kesehatan tubuh Anda? Aktivitas sederhana ini dapat dilakukan secara rutin tanpa memerlukan latihan fisik yang berat. Dikutip dari laman Kementerian Kesehatan pada Rabu 7 Oktober 2026, berjalan kaki secara rutin selama 30 menit dapat membantu memenuhi kebutuhan aktivitas fisik. Durasi tersebut juga dapat menjadi langkah awal untuk membangun kebiasaan hidup yang lebih sehat. Pendengar, jalan kaki dapat membantu meningkatkan metabolisme dan pembakaran kalori dalam tubuh Anda. Aktivitas ini dapat membantu mengontrol berat badan serta mengurangi lemak berlebih. Selain menjaga berat badan, berjalan kaki dapat membantu meningkatkan energi dan daya tahan tubuh Anda. Aktivitas fisik dapat memperlancar aliran oksigen ke seluruh tubuh. Pendengar, rutin berjalan kaki juga dapat membantu menjaga kesehatan tulang dan menurunkan risiko osteoporosis. Manfaat tersebut dapat diperoleh dengan melakukan aktivitas secara konsisten setiap hari. Jadi, jalan kaki itu juga dapat memberikan manfaat bagi kesehatan mental dan membantu mengurangi yang namanya stres ya. Kegiatan ini juga dapat meningkatkan suasana hati dan membuat tidur lebih nyenyak. Kebiasaan berjalan kaki turut membantu menurunkan risiko diabetes tipe 2. Tentunya melalui peningkatan sensitivitas insulin. Aktivitas ini juga dapat membantu menjaga kestabilan kadar gula darah. Dari sisi kesehatan jantung pendengar, tahukah Anda kalau berjalan kaki dapat membantu menjaga tekanan darah dan kadar kolesterol? Jadi dengan berjalan kaki, sirkulasi darah akan meningkat serta kerja jantung akan semakin kuat. Pendengar, agar manfaatnya lebih optimal, berjalan kaki perlu dilakukan dengan langkah alami dan postur tubuh yang baik. Punggung sebaiknya tetap lurus, sementara bahu dan tangan berada dalam posisi rileks. Konsistensi menjadi bagian penting untuk memperoleh manfaat berjalan kaki bagi kesehatan tubuh Anda. Tetapkan target waktu atau jumlah langkah harian dapat membantu menjaga kebiasaan tersebut. Baik, pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya yang ada di Toli Toli, Buol, serta Parigi Motong. Salam paling bahagia untuk Anda. Mudah-mudahan bersama RRI Anda terus terhibur ya. RRI terus menjadi teman setia Anda.

0: Asri, dapur so tambah bagus kak macam.
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, muni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.

0: Om Lole.
1: Kenapa Om Yabun?
0: Tiap malam kita ada perhatikan, itu rumah ada basap terus. Jangan sampai tabakaran,
1: Ini Om Yabun, rupa tidak tahu saja saya ini ada bakar kelapa. Cari doyo.
0: Oh, begitu. Hati-hati juga Om Lole, musim panas ini, rawan tabakaran.
1: Oh, aman itu Om Yabun. Om Yabu, apa itu basap di rumah?
0: Oh iyo, kita selupa ini. Aduh, ada mamas air tadi.
1: Bukan main juga ini Om Yabu.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi semuanya. Di pagi hari ini kita lanjutkan ke informasi lagi. Tahukah Anda kalau Anda mungkin sering mengantuk pada siang hari, dapat mengganggu aktivitas dan menurunkan konsentrasi ya. Kondisi tersebut dapat berkaitan dengan tubuh yang mengalami kelelahan akibat kekurangan vitamin D. Dikutip dari laman Kementerian Kesehatan, pendengar, vitamin D berperan penting menjaga fungsi tubuh. Vitamin D juga membantu tubuh menyerap kalsium dan juga fosfor yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tulang. Kekurangan vitamin D dapat membuat tubuh mengalami berbagai gangguan kesehatan. Salah satunya tentunya dapat muncul pada orang dewasa adalah tubuh mudah lelah. Kekurangan vitamin D juga dapat menyebabkan tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Kondisi tersebut dapat menjadi seseorang tidak mengalami cedera berat juga ya. Selain itu, kekurangan vitamin D dapat meningkatkan resiko infeksi karena mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Kondisi tersebut juga dapat mempengaruhi suasana hati, termasuk meningkatkan resiko suasana hati buruk atau gejala depresi. Pendengar, Kepala Layanan Gizi Klinis dan juga Dietetik Estar Edwina Rats menjelaskan kalau kadar vitamin D dapat mempengaruhi pola istirahat seseorang. Kekurangan vitamin D, pendengar, dapat mengganggu kualitas tidur pada malam hari. Jadi kadar vitamin D yang rendah itu dikaitkan dengan kelelahan kronis, perubahan suasana hati, terus juga bisa menyebabkan nyeri tubuh dan kualitas tidur juga buruk. Jadi gangguan tersebut kemudian dapat membuat seseorang mengalami rasa kantuk berlebihan pada siang hari. Nah, pendengar, tubuh juga dapat mengalami kekurangan vitamin D karena beberapa faktor ya, termasuk kurangnya paparan matahari dan asupan makanan. Jadi paparan sinar matahari membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami melalui sinar ultraviolet B yang mengenai kulit. Seseorang juga dapat memperoleh vitamin D melalui makanan tertentu. Sumbernya juga dari ikan, minyak ikan, kuning telur, jamur, dan makanan yang diperkaya. Jadi masyarakat dapat memenuhi kebutuhan vitamin D melalui paparan matahari secara bijak. Selain itu, konsumsi makanan bergizi dapat membantu memenuhi kebutuhan vitamin D harian. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, informasi yang kami ketengahkan ke ruang dengar Anda di pagi hari ini bersumber dari laman resmi kami di rri.co.id.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Kosmar Yadiyari.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Pustaka Penemu Kertas. Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di Pujawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius kali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade, nah itu baru namanya saya punya adik. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
2: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

apa yang sedang kamu doakan, sedang Tuhan kerjakan. Percayalah, semua akan indah menurut rencananya dan waktunya. Setiap orang pernah mengalami masa sulit dalam hidupnya. Kesedihan, kepahitan, kekecewaan. Kehilangan orang yang cintai, kesulitan keuangan, penyakit yang belum terobati. Difitnah, dihina, dikhianati. Saat dimana orang yang sudah kamu bantu, ternyata memanfaatkan kamu. Kalau kamu sedang melalui masa-masa sulit itu, saat ini juga saya ingin katakan kepada kamu, semua akan baik-baik saja. Ya, kamu akan baik-baik saja. Walaupun mungkin situasi kita berbeda, tapi saya pun pernah mengalami masa sulit itu. Kesedihan itu, kepahitan itu. Dan saya tahu rasanya. Saya tahu rasanya ketika pertama kali mendengar kabar buruk itu. Kaget, lalu tidak terima. Dalam lubuk hati kita masih berharap dan menolak untuk menerima apa yang terjadi. Ah, enggak mungkin lah. Masa sih dia tega? Enggak. Kayaknya ini enggak benar. Sungguh tidak bisa dipercaya. Tapi itulah realita. Kadang tidak semua terjadi sesuai yang kita harapkan. Tapi sebenarnya justru rasa pahit itulah yang menyadarkan. Saya juga tahu rasanya ketika kita marah. Marah terhadap keadaan. Marah kepada diri kita sendiri. Duh, kok bisa sih aku sebodoh itu? Kenapa aku membiarkan ini terjadi? Kenapa aku percaya aja? Kenapa selama ini aku gak pernah ngeliat? Apa salah saya? Marah, kesal, sedih adalah luapan emosi yang wajar. Tapi ingat, jangan sampai kamu terperangkap di dalamnya. Pertama-tama yang harus kamu lakukan adalah sadar dan yakinilah bahwa yang kamu alami bukanlah sebuah hukuman, tapi sebuah kesempatan. Tuhan sedang memegang kendali, membawamu ke suatu tempat yang lebih baik lagi. Tuhan membiarkan yang buruk hilang, karena tidak lama lagi yang lebih baik akan datang. Tuhan sedang mempersiapkanmu, menguatkanmu, membentukmu. Kemudian perlahan kita mulai sadar. Katanya badai akan berlalu. Katanya saya harus bisa melupakan. Katanya saya harus bisa melihat ke depan dan menjadikan ini pembelajaran. Tapi kok gak mudah ya? Memang tidak mudah. Namanya juga manusia. Tapi saat ini, saya ingin mengingatkanmu. Sama seperti saya mengingatkan diri saya ketika saya mengalami masa sulit itu. Kamu hanya punya dua pilihan. Give up or get up. Menyerah dan membiarkan hal tersebut menghancurkanmu, atau bangkit dan menjadikannya sebuah pelajaran yang membuatmu bertumbuh. Ada hal-hal di hidup ini yang tidak bisa kamu kendalikan dan tidak bisa kamu ubah. Terimalah. Terimalah dengan tangan terbuka. Terimalah dengan ikhlas. Maafkan juga orang-orang yang sudah melukaimu. Dan yang paling penting, maafkan juga dirimu. Tidak perlu mengeluh tentang apa yang salah. Yang hilang akan digantikan, yang sakit akan dipulihkan. Yang diambil akan dikembalikan, yang berkurang akan ditambahkan. Dan yang salah akan diluruskan. Jadi jangan biarkan dirimu larut akan kesedihan itu.
jangan biarkan kamu terperangkap di lembah kelam itu. Tetaplah tegar, melangkah dengan kesabaran. Tetaplah tersenyum dengan ketulusan. Tetaplah bersyukur di saat sulit sekalipun. Tetaplah percaya walaupun kamu belum bisa melihat segalanya. Tetaplah setia walaupun kamu tahu ini bukan saat yang mudah. Apapun yang sedang kamu doakan, sedang Tuhan kerjakan. Percayalah, semua akan indah menurut rencananya dan waktunya. Dan saya yakin, sama seperti saya, kamu pun pasti akan baik-baik saja.

Pendengar, kerontokan rambut tidak selalu disebabkan oleh perawatan yang kurang tepat atau penggunaan produk tertentu. Kondisi tersebut juga dapat berkaitan dengan stres dan kurangnya asupan nutrisi. Dikutip dari laman Cleveland Clinic pada Rabu 7 Oktober 2026, saat mengalami stres, tubuh akan meningkatkan kadar kortisol sebagai bagian dari respon menghadapi tekanan. Hormon tersebut dapat mempengaruhi seluruh tubuh termasuk proses pertumbuhan rambut Anda. Stres juga dapat membuat tubuh mengalihkan sebagian energi dan nutrisi untuk melindungi organ-organ penting. Jadi kondisi tersebut membuat kebutuhan rambut tidak menjadi prioritas ketika tubuh sedang menghadapi tekanan. Karena itu, menjaga pola makan tetap seimbang menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kesehatan rambut Anda, pendengar. Sejumlah makanan mengandung protein, vitamin, mineral, dan lemak sehat yang dibutuhkan rambut, seperti ikan salmon ya, dan juga ikan tenggiri, ikan tuna, ikan kembung yang kaya protein serta vitamin D. Terus juga ada ubi jalar ya, pendengar. Ubi jalar ini juga mengandung beta karotin yang membantu menjaga kelembaban kulit kepala Anda. Wortel, melon, mangga, dan labu itu juga menjadi pilihan dengan kandungan serupa. Bayam juga ya, dan kacang-kacangan, buah-buahan yang kaya vitamin C itu dibutuhkan untuk menjaga kesehatan rambut Anda. Baik pendengar, di manapun Anda berada, selamat pagi semuanya. Anda masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara,

hanya sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: Mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak. Sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar. Bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, tak terasa tetap sudah kebersamaan saya menemani ruang dengar Anda di Toli-Toli pagi ini di program 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz AM 1377 kHz. Nanti kita jumpa lagi ya pendengar di lain kesempatan, pastinya besok di pukul 5 pagi lagi ya. Terima kasih banyak untuk Anda semua para pendengar dimanapun Anda berada, yang ada di Toli-Toli, Buol, serta Parigi Motong, maupun Anda yang saat ini di luar 3 kabupaten ya, yang Irna sudah sebutkan tadi. Salam paling bahagia untuk Anda semuanya, dan Irna izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Eh, Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya, harus ada

0: Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kakak, adek mau minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

Pendengar di mana pun anda berada, terima kasih anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Tuli-Tuli dalam musik dan informasi di kesempatan kali ini. Ya, selamat bersantai untuk anda yang saat ini lagi tengah menikmati hari libur ya bersama orang-orang yang anda cintai, dan buat anda yang masih tetap melaksanakan aktivitas seperti biasanya ya ada di Mapolres Tuli-Tuli, Makodim 1305. Lanal, kemudian juga Kompi 711, Makobrimob, Lapas, dan Rumah Sakit. Ya, semoga hiburan lagu-lagu yang hadir menemani Anda ya tetap memberikan semangat di pagi hari ini.

Iya pendengar, mengakhiri kebersamaan kita di hiburan lagu-lagu pop Indonesia di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan Pulpen dengan Izinkan Aku Selingkuh.

0: izinkan aku selingkuh ya.
1: Pro 1 RRI Toli Toli.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti cek fakta.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
2: Beredar di media sosial X gambar yang menampilkan klaim jika Direktorat Jenderal Pajak akan membuat kebijakan bahwa kendaraan produksi sebelum tahun 2000 akan bebas pajak mulai Januari 2027 nanti. Unggahan tersebut disertai narasi Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan bebas pajak tahunan untuk kendaraan bermotor keluaran tahun 2000 ke bawah berlaku efektif mulai 1 Januari 2027. Ketentuan berlaku, syarat dan ketentuan berlaku. Kendaraan terdaftar di wilayah NKRI masa berlaku STNK aktif. Faktanya, dilansir dari trunbackhoax.id, tidak ditemukan informasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak, DJP, maupun sumber kredibel lain mengenai akan diberlakukannya kebijakan tersebut di tahun 2027 mendatang. Selain itu, klaim tersebut keliru menyebut DJP sebagai pihak yang akan membuat kebijakan pembebasan PKB berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. PKB merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, sedangkan tarifnya ditetapkan melalui peraturan daerah. Dengan demikian, DJP bukan instansi yang berwenang menetapkan atau memungut PKB. Selanjutnya, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan tangkapan layar sebuah artikel yang memuat foto Presiden Prabowo Subianto dengan narasi bahwa Presiden Prabowo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo Jokowi terkait dugaan korupsi dan penerimaan uang sebesar 700 miliar rupiah. Faktanya, klaim bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk memeriksa Joko Widodo terkait dugaan korupsi 700 miliar rupiah adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan pernyataan atau informasi kredibel dari pihak istana maupun media massa resmi yang membenarkan adanya permintaan pemeriksaan terhadap Jokowi oleh Presiden Prabowo Subianto. Judul dan tangkapan layar artikel tersebut dimanipulasi dari berita asli milik CNBC Indonesia yang sebenarnya membahas sambutan Presiden Prabowo saat menghadiri resepsi 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo dengan topik swasembada pangan. Pendengar, demikian cek fakta dari Pro 1 RRI Toli Toli.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit di makai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh Lek Paidi.
1: Lolo yo lebih kasian kalau Lek Paidi tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
1: Loh Mbak Yu, kan rumah sebelah Lek Paidi toh.
0: Oh iya ya.
2: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
3: Dek, ayo berangkat sekolah, Dek.
4: Tidak mau saya ke sekolah.
3: Loh, kenapa tidak mau ke sekolah, Dek?
4: Teman-teman mejek saya. Mereka juga mengucilkan saya, menertawakan saya di kelas, ada juga melempar buku.
5: Jangan anggap remeh apa yang anak alami di sekolah. Bisa jadi mereka mengalami bullying. Bullying merupakan perilaku menindas pihak lain secara fisik, verbal maupun psikologis. Bullying berdampak pada perubahan sikap anak dan mempengaruhi proses sosialisasi anak, sekaligus dapat membuat anak depresi dan takut bersosialisasi. Untuk itu, selalu perhatikan tingkah laku anak. Ajak anak untuk selalu terbuka akan masalahnya di sekolah, serta bantu dan berikan solusi terkait masalahnya tersebut. Waspadai bullying sejak dini.
6: Toli-toli yang berjuluk Kota Cengkeh memiliki motto Mosim Besang Mesoungu Motim Pedes Magau. Motto ini berasal dari 3 etnis asli yang ada di Toli-toli, yaitu Dampal, Dondo, dan Toli-toli. Mosim Besang berasal dari bahasa Dampal yang artinya bekerja sama. Mesoungu berasal dari bahasa Dondo, artinya bersatu padu. Motim Pedes Magau berasal dari bahasa Toli-toli yang artinya membangun daerah. Maka arti dari moto Mosim Besang Mesoungu Motim Pedes Magau adalah bekerja sama, bersatu padu membangun daerah Toli-toli tercinta.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar, saat ini jam di studio telah menunjukkan pukul 11 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya melepas sejenak kesibukan, ya, menarik napas dan menikmati siang ini dengan musik-musik yang penuh energi dan nostalgia. Buat Anda yang masih disibukkan dengan aktivitas Anda, berkendara atau sedang berada di rumah, di warung ataupun yang sedang menjalankan aktivitas lainnya, ya, semoga kami jumpai, tetap semangat karena hari ini tentunya masih panjang. Dan kali ini kami akan temani Anda dengan lagu-lagu yang pernah begitu dekat dengan kehidupan kita. Ya, tentu lagu boleh lawas, ya, tetapi semangatnya jangan pernah ketinggalan zaman. Karena hidup juga ini tentu seperti lagu. Ada bagian yang pelan dan ada bagian yang keras. Ada nada tinggi, ada pula yang rendah. Tetapi semuanya tetap menjadi bagian dari sebuah perjalanan yang indah. Jadi kalau pagi ini, ya, pagi tadi belum berjalan sesuai dengan harapan, ya, jangan menyerah. Masih ada siang ini untuk memperbaikinya. Masih ada kesempatan untuk Anda mencoba. Dan masih ada waktu untuk membuat hari Anda menjadi lebih baik. Karena itu tetap di Pro 1 RRI Toli-Toli. Yeah.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, ya tentunya cinta memang memiliki begitu banyak cerita, ya. Dan ada cinta yang menghadirkan kebahagiaan, ada yang menyisakan kerinduan, dan ada pula yang tetap hidup dalam ingatan meski waktu terus berjalan. Terkadang sebuah lagu ini mampu menggambarkan perasaan yang tidak sempat kita sampaikan kepada seseorang yang pernah begitu berarti. Dan tadi telah berlalu Inka Christie, ya, lewat lagu yang berjudul Gambaran Cinta, menemani Anda di siang ini, ya. Dan bagi Anda yang sedang bekerja, beristirahat, atau menikmati perjalanan, atau sekedar mengenang kisah cinta masa lalu, semoga lagu-lagu yang akan hadir menemani Anda di siang ini bisa menjadi teman yang menghadirkan kehangatan di hati. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli.

Bagaimana pendengar dimanapun Anda berada, ya suasana menjelang siang tentu semakin berwarna dengan alunan musik-musik yang kami pilihkan untuk Anda. Semoga Anda yang saat ini sedang beraktivitas, ya, ini tetap semangat, dan bagi yang sedang beristirahat, ya, semoga musik yang kami hadirkan ini menjadi teman yang menyenangkan bagi Anda. Tadi sudah kita nikmati lagu dari Anggun C. Sasmi, Tua-Tua Keladi, yang tentu membawa suasana ceria. Dan kini kita akan beralih ke sebuah lagu dengan nuansa berbeda, lebih menyentuh perasaan dan mengajak untuk kita kembali mengenang kisah cinta yang pernah hadir dalam kehidupan kita. Nah pendengar, untuk Anda di menemani siang Anda, ya, suasana hati di siang hari ini, ya, kami hadirkan, ya, sebuah lagu yang tentunya pernah menemani kehidupan Anda, khususnya di era 80-an dan 90-an. Inilah dia, Bobby Mercury dengan lagunya Surat Undangan. Bagi Anda yang pernah memiliki kenangan bersama lagu ini, ya, kami ucapkan selamat bernostalgia. Siapa tahu, ya, setiap nada yang terdengar ini membawa Anda kembali pada masa-masa indah yang tentunya tidak terlupakan.

Iya, peringat dimanapun Anda berada, kehadiran Poppy Mercury dengan lagunya Surat Undangan tentu mengingatkan kita dengan lagu-lagu yang pernah menemani masa-masa muda kita. Iya, saat dimana tentunya radio ini selalu menjadi sahabat setia dan tentu setiap lirik ya tentu menyimpan cerita tersendiri. Dan tentu di siang ini kenangan itu kembali hadir lewat alunan musik yang tentunya tak lekang oleh waktu. Dan mari kita lanjutkan nostalgia kita di siang hari ini ya bersama Mayang Sari dengan tembangnya Tiada Lagi. Kenang masa lalu, nikmati melodinya dan biarkan setiap nada membawa kembali kita ke cerita indah yang pernah ada. Tetap bersama kami, karena tentunya kami akan selalu menghadirkan satu lagu yang memiliki sejuta kenangan.

di siang hari ini masih akan terus kita lanjutkan ya. Ada lagu yang tentu bukan sekedar enak untuk didengar, tetapi juga mampu membawa perasaan kita kembali pada kenangan cinta, janji dan kisah masa lalu yang tentunya tidak mudah untuk kita lupakan. Dan kali ini untuk menemani Anda ya, kami hadirkan sebuah lagu yang populer di era 90-an dan tentunya ini sangat akrab di telinga Anda. Mari kita nikmati bersama sambil mengenang masa ketika lagu ini begitu sering terdengar di radio dan tentunya menjadi teman bagi banyak kisah cinta.

Mendengar dimanapun Anda berada, bagaimana suasana nostalgia di menjelang siang hari ini? Ya, tentu lagu demi lagu membawa kita kembali ke masa ketika radio ini menjadi teman setia Anda, menemani hari-hari dengan melodi indah dan tentunya dengan lirik yang sangat menyentuh hati Anda. Kali ini kami akan hadirkan sebuah tembang yang syarat tentang emosi cinta, luka dan hubungan yang tidak lagi sejalan. Mari kita kenang kembali masa-masa indah bersama lagu-lagu yang kami hadirkan untuk menemani Anda menjelang siang hari ini. Tetap bersama kami dalam satu lagu sejuta kenangan. Selamat mendengarkan.

0: Mendengar di manapun Anda berada, lagu dari Nicky Astria dengan Cinta di Kota Tua mengakhiri kebersamaan kita di perjalanan nostalgia jelang siang hari ini. Dan pendengar, selanjutnya kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk turut menyiarkan berita olahraga pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Dortmund gagal amankan kemenangan kontra Bremen. Aldila Erin ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026. Persebaya panaskan 4 besar usai raih poin maksimal atas Iseng Mulang Kalteng FC. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Malaga dan Espanyol bermain imbang 1-1 di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Espanyol unggul lebih dulu melalui Brian Zaragoza di menit 12 memanfaatkan umpan Xavi Hernandez dan bertahan hingga injury time. Malaga menyamakan melalui Adrian Nino 90+2 dari asis Rafael Garrido. Pelatih Espanyol Manolo Gonzalez mengakui timnya menciptakan peluang emas pertama dan harus bermain bertahan. Ia menyebut tendangan bebas Roberto membentur tiang sebagai peluang terbaik.
1: Primera segut molt bona.
2: Kami menciptakan peluang emas pertama, dan sejak saat itu kesempatan Xavi yang muncul karena aturan pemain U21 dan faktor kelelahan. Dan dari situ kami harus melakukan serangan balik, persis seperti yang kami lakukan pada situasi matang pertama itu. Tendangan bebas langsung Roberto yang merupakan peluang cukup jelas setelah itu. Mereka bertahan dengan baik. Satu-satunya peluang yang benar-benar matang hanyalah tendangan bebas yang membentur tiang gawang. Sisanya hanyalah aksi bertahan tim lawan. Dan pertandingan berakhir dengan kami yang terus menekan. Kami harus menuntaskan pertandingan itu sendiri. Dan ya, akhirnya usai momen permainan terakhir itu, hal itu mungkin terjadi pada tim yang sedang bermain.
0: Hasil ini membuat Malaga di posisi ke-20 dengan 4 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-11 dengan 8 poin. Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Halis merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon Paulo Fonseca mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
2: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus. Namun, kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
3: Alla fine ya créé des opportunités. Un deuxième temps totalement différent de le premier temps.
0: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting CP di Liga Champion.
4: Choupo-Moting has it.
0: Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nordiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
5: Niklas Füllkrug mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund malam tadi waktu Indonesia Barat. Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama, meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund Maximilian Bayer melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gempur di babak kedua. Klub dengan sebutan BFB itu mampu memecah kebuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses mengandalkan keunggulan Borussia. Namun Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3 menit dari gol kedua, Ludovic Reis dengan ciamik melewati 2 pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper. Mantan pemain Dortmund, Niklas Füllkrug, mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Grohe mengakhiri pertandingan dengan skor 2 sama. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen, Daniel Chun menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan ia puas dengan satu poin ini. Penampilan tim yang luar biasa dari sudut pandang saya secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan satu poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam 2 minggu ke depan. Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Für dich zu entscheiden, wir sind natürlich enttäuscht.
5: Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini.
4: Dan hoffentlich unsere Lehren auch ziehen.
5: Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga. Sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldi Lasuciadi, Erin Rotrieve melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xias Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4, 6-10, 7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua disebut direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke empat besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
2: I think we deserve to win. We create many goal attempts.
3: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion PKUR Sumpah Pemuda Lampung pada Jumat malam. Gol tunggal Alex Martin melalui titik penalti pada menit akhir babak pertama atau menit ke-45+3 menjadi penentu kemenangan. Pada babak kedua, Isen Mulang berusaha mengejar ketertinggalan meski mendapatkan

0: 1 kemenangan Green Force. Pelatih Persebaya Bernadette Tavares bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
1: It was not easy to play on the field because sometimes we
2: kita punya banyak peluang, kita nanti Persebaya punya banyak peluang, ada yang kena, tapi kadang ada yang kena pemain belakang, ada yang kena goalkeeper, atau ada yang kena dia. Sampai juga angin dan rumput yang di atas sehingga itu menyulitkan jalannya pertandingan. Tapi coach setiap mengingat, tidak mengingat sepanjang jalannya pertandingan, Nando ada menyelamatkan bola, Nando hanya mengambil bola dari crossing,
3: grab the ball on some crosses, and that's it. I think they don't have one shoot the ball.
0: Sementara itu perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.
4: Alhamdulillah

0: Indonesia kedepannya.
1: Teman 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen. Sementara Isan Mulang tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya, yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihapus.

0: dan kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Renatores, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
1: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
0: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Sagi Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
2: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya. Maksimal dari latihan beberapa minggu kemarin kita melakukan hal yang di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
0: Di Super League musim 2026-2027 berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan, hasil 2 kali menang, 1 kali imbang sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Merah kuning hijaumu oranye pink.
4: Dari kabar Arena Net. Tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhandinata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final. 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir. Mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari Arena Net, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Octo Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
5: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Octo Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Octo Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar 250 juta rupiah ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
6: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membangun pembina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan pedal turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
5: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria mengatakan, kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga, tetapi juga lifestyle.
7: Salah satunya dengan olahraga, sehingga Reserve Octo Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga, tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga uang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
5: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas dan lifestyle. Diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

0: kabar dari arena basket. All Indonesia 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesia juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Sampai sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga udah persiapan pra pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya kita semua sedang dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang. Dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
2: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Denu, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini. Sementara itu, Hendra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
3: Ya, senang aja ketemu sama pembalap-balap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
2: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Hayatun Sofian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian hubungan kami dengan Pro 3 RRI Jakarta. Dan kini Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli, yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 KHz.

0: player di mana pun Anda berada. Kali ini kita dalam zona musik Indonesia. Ya, tentu seperti biasa di kesempatan kali ini Anda bisa bergabung bersama kami di 0853 4383 1230. Sekali lagi, Anda bisa ikut bergabung bersama kami di 0853 4383 1230. Dan sudah ada yang bergabung, kita langsung menyapa. Halo, assalamualaikum, selamat siang zona musik Indonesia.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Andi, zona musik Indonesia.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Sumanti di Malangga.
0: Baik, Sumanti Malangga. Bagaimana dengan lagu, dengan musik Indonesia?
1: Ya.
0: Bagaimana musik Indonesia yang mau didengarkan di siang hari ini?
1: Lagunya Seventeen.
0: Seventeen, yang mana?
1: Iya, saya lupa judulnya.
0: Hai. Coba liriknya.
1: Biar liriknya saya lupa lagi.
0: Cerita tentang apa? Apakah tentang jangan minta dia pergi?
1: Iya.
0: Oh, kalau begitu jangan dulu pergi.
1: Iya.
0: Jangan dulu pergi. Oke, Seventeen, jangan dulu pergi. Kirim buat siapa?
1: Kirim buat semua pendengar setiap perusahaan ada di Pul, Tolitoli, Parimo, Kalimantan. Dan semua tanpa terkecuali siapanya, selamat siang dan salam sehat selalu. Dan buat Bung Andi yang lagi bertugas, tetap semangat sehat bersama keluarga tercinta.
0: Terus,
1: terima kasih Bung Andi. Assalamualaikum.
0: Yang spesial siapa nih? Buat siapa lagu ini?
1: Spesialnya buat yang teman yang ada di Palu. Semoga tetap sehat dan kembali dengan keadaan selamat.
0: Oke.
1: Terima kasih, Bu Andi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya Sumanti. Halo, assalamualaikum zona musik Indonesia. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, zona musik Indonesia.
0: Ya, dengan
2: Fatima di Ogomoli.
0: Fatima.
2: Iya, Le.
0: Ubur-ubur ikan lele ngana.
2: Lagunya Pak Tua Bung Andi.
0: Pak Sotua memang, tidak usah diperjelas.
2: Oh, memang Sotua. Gak jelas. Bukan
0: Fatua,
2: so ibu tua no.
0: So tua, so, gak usah diperjelas.
2: Betul itu.
0: El Pamas, Fatua.
2: So cerita, so kebanyakan es yang tersebut ini antara ngapit.
0: Kiri buat siapa nih?
2: Ada Pak Salman di Jalan Megamo. Ada Sumanti tadi hampir di kampung Buol, Pak Arif bersama istrinya di sekretariat pendengar Buol Parimo. Ada Gedi Winarto, Pak Hamid, bagaimana kabar ini Pak Hamid? Sudah sehat? Ada Mas Yara, bagaimana di kabar Mas Yara? Sudah tiada suara-suara ini, apa sudah tenggelam dengan rambutan atau durian atau ikan batu? Dan Bung Antu sedang menjalankan tugas sehat bersama keluarga. Terima kasih.
0: Patuannya ini dari mana? Dari siapa? Ada El Pamas atau Pangki Kopral?
2: El Pamas, Jo.
0: El Pamas, oke. Okay.
2: Iya, Gebi, masuk Gebi. Assalamualaikum. Sampai lupa Gebi ini.
0: Disuruh masuk juga dipaksa orang. Iya, Fatima Ogomoli. Di belakangnya Fatima, siapa lagi yang ingin ikutan bergabung? Halo, assalamualaikum, zona musik Indonesia. Dan selamat siang.
3: Ya, halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, zona musik Indonesia.
0: Ibu.
3: Iya, Bapak.
0: Gimana?
3: Selamat berakhir pekan.
0: Selamat beraktivitas dong, bukan berakhir pekan.
3: Oh iya, Bapak beraktivitas.
0: Ibunya
3: yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas. Yang lagi beristirahat siang, selamat beristirahat siang.
0: Oke. Kalau ibunya kan lagi berakhir pekan, lagi boleh untuk. Kenapa sih tidak boleh?
3: Ya.
0: Kalau lagu sudah ada yang saya siapkan, Aku Cinta Kamu.
3: Terima kasih. I love you too untuk semuanya juga. Cerita rindu deh kalau buat saya.
0: Cerita rindu buat dari siapa?
3: Ya, dari Virsa Bersari featuring Monica Cristiana.
0: Oke, cerita rindu.
3: Cerita rindu. Kalau udah cerita rindu pasti beragam itu ya, banyak ya, dari ujung
0: rambut sampai ujung kaki.
3: Papua hingga ujung rumah. Ya udah ya, untuk semua yang sudah gabung tadi, untuk semua pendengar RS1 Tolotol yang ada di Kabupaten Parigi Motong, Kabupaten Tolotol khususnya yang ada di Kabupaten Guol, adik-adik pelajar yang lagi liburan hari ini selamat berlibur, juga untuk teman pekerja yang lagi berlibur selamat berhari libur, selamat berakhir pekan. Untuk Bung Andi yang lagi tugas, selamat melanjutkan tugas, semangat, bahagia bersama keluarga tercinta di rumah. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakangnya Ibu Haryanti. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Zona Musik Indonesia.
0: Ya, dengan?
4: Dengan orang tua neneknya Bung Anju.
0: Oke. Oma.
4: Ya.
0: Bagaimana kabarnya, Oma?
4: Alhamdulillah sehat, tapi banyak kabut.
0: Ya, Dini pakai masker kalau keluar, Oma.
4: Tidak ada saya keluar-keluar.
0: Oke. Oma, mau jumpai siapa?
4: Sebenarnya lagu.
0: Lagu apa, Oma?
4: Sayang-sayang. Lagunya Deloik.
0: Oma, main sayang-sayang.
4: Sayang-sayang lah, dengan yang di samping.
0: Sayang-sayang dari Deloik.
4: Cuma lagu saja. Itu udah nenek-nenek ini.
0: Baku sayang toh.
4: Baku sayang-sayang lagi.
0: Baku sayang toh.
4: Siapa juga mau disayang, tidak ada bahasa yang sudah nenek-nenek, tidak ada yang suka.
0: Deloy.
4: Dikirim buat semua pendengar kata terkecuali mana saja berada.
0: Aha.
4: Selamat siang semuanya untuk Bung Penyiar yang ganteng. Selamat bertugas, sehat bersama keluarga. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar di manapun Anda berada, masih kami lanjutkan kebersamaan kita di Zona Musik Indonesia. Iya, masih ada yang bergabung, kita langsung menyapa. Halo, assalamualaikum Zona Musik Indonesia. Selamat siang.
5: Waalaikumsalam Zona Musik Indonesia dan selamat siang.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
5: Hai, kamu sama Carja. Tahu juga.
0: Ini main tebak-tebakan ini.
5: Tebak Jo.
0: Tebak
5: dari Lembah Sunyi.
0: Hah?
5: Putri Lembah Sunyi.
0: Oke. Soalnya suaranya kecil sekali.
5: Ada jaringan yang jauh, bukan orangnya.
0: Oke.
5: Masih ada kalau atau tidak ada?
0: Ada.
5: Tarela.
0: Rela.
5: Tak rela.
0: Tak rela.
5: Tak rela. Tak rela. Tak rela kedatangan dirimu.
0: Tak rela menderita ya itu ya.
5: Iya, terserah. Mau dari Roma, mau dari siapa, pas apa sih ku tak rela.
0: Ku tak rela menerima.
5: Menerima.
0: Oke, ku tak rela menerima ya. Oke, dikirim buat siapa nih?
5: Dikirim ini lagu buat ada Pak Atro di Guol, ada Mama Purkon, ada Kota Merinti Momo, ada Mama Emi, ada Putri. Dan dikali-kali semua tanpa terkecuali, semoga semua dalam keadaan sehat. Dan buat Bung Antu, selamat bertugas. Sehat selalu bersama bekil-bekil di rumah. Oke, Assalamualaikum, selamat musik Indonesia.
0: Oke, terima kasih.

0: Ya pendengar, itulah tadi dua buah lagu Seventeen dan El Pamas yang sudah hadir menemani Anda di 0853-4383-1230. Sudah ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Zona Musik Indonesia. Dengan siap. Dengan siapa dan di mana?
1: Rahma Dilakatan, Pengancung.
0: Rahma Dilakatan, oke. Rahma Dilakatan, silakan.
1: Masih boleh lagu, Pengancung?
0: Sepertinya waktu kita sudah di pukul 12.47, tinggal ikutan. Mau jumpai siapa dulu? Halo, Rahma. Halo. Iya. Sepertinya terputus. Iya, pendengar di manapun Anda berada. Selanjutnya menemani Anda di siang hari ini akan hadir Cerita Cinta dari Monica bersama Firza. Lanjutkan dengan lagu dari Deloitte, Sayang Sayang.

Iya, pendengar di manapun Anda berada, mengakhiri kebersamaan kita di Zona Musik Indonesia. Akan hadir lagu dari Tony Parera dengan Aku Tak Rela.

0: RRI Toli Toli.
1: Pro 1 RRI Toli Toli.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
5: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
6: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
7: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
8: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Nggak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Engan, ayo angga ita tawana. Karena tawana lagi pokoknya ita asal lu sudah kan udah ini, bari angga ita tawana. Bari kita manusia perlu beri antuk hargaan.
3: Pendengar, di dalam kehidupan masyarakat suku Toli-Toli, sikap saling menghargai merupakan suatu budaya yang telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun sederhana, namun sikap menghargai nyatanya bisa memberikan dampak besar bagi seseorang, sekedar mendengarkan atau menunjukkan rasa peduli.
2: Sebenarnya kita menghargai seseorang itu sangat mulia. Karena ketika kita kedatangan orang yang kita tidak kenal, asal usulnya dari mana, jangan kita mengatakan langsung yang tidak-tidak. Kita harus menghargai dia, memberikan pelayanan yang bagus supaya dia senang. Siapa tahu orang ini kita tidak tahu ada keluarga yang lain yang hebat. Jadi kita perlu menghargai, jangan kita menekan orang yang tidak-tidak. Dan itu perlu, itu termasuk kebudayaan kita, harus menghargai satu sama lain. Kalau bahasa Toli-Toli itu, angga kita tahu, antuk nak kita hargai orang. Jangan kita bertindak seenak-enak mengucapkan yang tidak-tidak. Kita harus menghormati, menghargai, supaya orang senang sama kita. Mungkin ada lagi hal-hal yang lain, dia juga senang sama kita.
3: Tak bisa dipungkiri, sikap menghargai juga sering diacuhkan banyak orang. Inilah kebiasaan-kebiasaan yang sudah mulai pudar di tengah masyarakat. Sehingga semua pihak perlu mengambil bagian dalam hal ini, tak terkecuali tokoh-tokoh masyarakat.
2: Mari kita tahu Tori ya, rasakan umat tahu Tori, hamba Allah. Hingga malah kita mau tidak ada buan, hingga malah kita mau sisi tanudais, kita perlu mau tidak ramotan di adum pido. Sehingga angka kita tahu, bisa ingatkan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, kita saling menghargai, ayo kita meriangkan, saling menghormati. Apabila kita menghormati orang, berarti kita juga dihormati orang. Anak kita, angka kita tahu, angka tahu kita.
3: Nah, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki sebelum waktu memaksa kita untuk menghargai apa yang kita miliki.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar di manapun Anda berada, ya, selamat bergabung bersama kami di musik tradisional dan budaya lagu daerah. Edisi lagu daerah favorit pendengar. Ya, tentu ini menjadi program spesial kita untuk menghadirkan kehangatan dari akar tradisi kita. Di tengah derasnya arus musik modern, tentu ada nada-nada yang tidak pernah kehilangan makna. Nada yang mungkin sederhana, tapi tentu pun penuh dengan cerita. Baik itu tentang kampung halaman, tentang masa kecil, maupun tentang orang-orang yang kita sayangi. Dan di 0853-4383-1230, ya, kami buka untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam musik tradisional dan budaya. Musik tradisional dan budaya, Tabe, dengan siapa dan di mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musik tradisional dan budaya dengan Fatima di Ogomoli.
0: Oke, Fatima di Ogomoli. Fatima,
1: lagunya lagu Bugis. Sekiri papole udani.
0: Apa?
1: Sekiri papole udani. Ingin membuat datang kerinduan Bung Andi.
0: Oh, nak ceke.
1: Iya, ceke dapa pole udani.
0: Saya kira tadi seke.
1: Kalau seke itu sekikir. Kalau seke itu dingin.
0: Makanya saya, makanya nanti kita bahasa Indonesia kan baru saya mengerti. Oke, ceke papole
1: udani.
0: Udani.
1: Ada Mas Yara, Amsa di Kampung Gol, Bunda Emma, Haja Eli, Ebi, tadi di belakang Bung De biasa lupa.
0: Apa?
1: Ada Pak Salman di Jalan Magamo, Sumanti di Malangga, Winarto, Pahrawi, Pahroi, dan semua-sama tanpa terkecuali ASD di mana saja berada. Untuk Bung Andi sehat bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, mungkin Fatima bisa berbagi cerita tentang lagu ini.
1: Itu sudah Bung Andi, saking dinginnya, dingin-dingin tengah malam langsung yang muncul, bukan kehangatan yang muncul, malah kerinduan yang muncul. Itu sudah itu ceke papole udani, akibat dingin timbul rasa kerinduan Bung Andi.
0: Berarti kalau malam Fatima lagi rasa rindu.
1: Iyalah, siang kita rindu juga. Ini rindu sama ASC, anak, keluarga, di mana-mana tetap ada kerinduan Bung Andi.
0: Oke, ya, mantap. Sip.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, itu tadi ada Fatima. Ya, di belakangnya Fatima. Halo, musik tradisional dan budaya. Tabe dengan
1: musik tradisional dan budaya.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Bunda Rahma di Lakatan Bungacu.
0: Bunda Rahma, oke, di Lakatan. Bunda Rahma, lagu daerah apa ini?
1: Lagu daerah Dampal, Talinting, penyanyinya perempuan Bungacu.
0: Talinting.
1: Iya, penyanyinya perempuan.
0: Oke, saya cari dulu ya.
1: Menyapa dulu Bung Ancu, ada Fatima tadi, ada Gebi, ada Mas Yara, bergabung Kak Mas Yara, ada Bunda Ama, ada juga Sherly, ada juga Hajar Jondosa, tunggu selalu, ada Parawi, seni di sana, ayo bergabung, musik tradisional, ada Bintang Pratama di pergi sana, tunggu selalu juga bersama keluarga. Yang di Wol, warga Wol, semoga saya selalu semuanya. Dan buat Bung Ancu, saya selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Halo.
1: Halo.
0: Iya, yang ada ini hanya Tutundo Ibibi Talinting.
1: Boleh juga Bung Ancu, itu aja.
0: Itu aja, oke.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya, buat Bung Ancu, saya selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagu Dampelas ya, yang direquest oleh Rahma. Tutundo Ibibi Talinting. Ya, di belakangnya Rahma. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat tradisional Indonesia.
0: Musik tradisional dan budaya.
2: Dan budaya.
0: Tabe, dengan?
2: Dengan Ibu Eli.
0: Oma Eli, oke. Oma...
2: Boleh lagu Kylie?
0: Lagu Kylie yang mana, Oma?
2: Andai aku Eva Tondi, andaikan saya seperti burung.
0: Bisa di pelan-pelan?
2: Andai aku Eva Tondi.
0: Andai aku?
2: Eva Tondi.
0: Andai aku?
2: Eva Tondi.
0: Eva Tondi.
2: Tondi.
0: Oke. Okay.
2: Ada?
0: Tunggu dulu ya. Oke, sambil anu saya mencari.
2: Kalau tidak ada, anu saja Angin Palasa saja.
0: Angin Palasa, oke.
2: Ya. Dikirim buat semua pendengar tempat terkecuali mana saja berada yang mendengarkan.
0: Aha, kalau Angin Palasa ada.
2: Oh iya, Angin Palasa saja. Mm-hmm. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beragam lagu daerah yang akan kita dengarkan ya, dari pilihan pendengar. Ada lagu Bugis, Dampelas, ya, Kaidi. Ya, siapa lagi di belakangnya Oma Eli? Halo, assalamualaikum. Musik ya, tradisional dan budaya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, musik tradisional dan budaya.
0: Iya, Ibu.
3: Iya, Bapak. Hadir lagi nih.
0: Semakin rindu aja, Ibu, dengan suaranya.
3: Terima kasih, rindu juga untuk semuanya.
0: Oke. Okay.
3: Saya mau dengar lagu NTT.
0: Lagu NTT.
3: Maumere Dakale Kota Ende.
0: Oke, ini ada kisah khusus?
3: Saya pilih Kota Ende itu karena wah, itu kalau menceritakan budaya serta apa ya di sana Kota Ende. Dan kita ketahui juga Kota Ende itu dijuluki sebagai Kota Pancasila. Kemarin kita 1 Oktober memperingati Hari Kesaktian Pancasila ya, kan ya? Jadi semoga semua masyarakat Indonesia selalu mendengar lagu apa Kota Ende ini berkesan juga bahwa Pancasila kita itu tetap utuh, tetap kuat sampai sekarang ini karena kita masyarakatnya selalu menjaga tradisi dan budaya yang ada di negara kita. Mungkin seperti itu ya.
0: Oke, Maumere Kota Ende ya.
3: Ya, Maumere Kota Ende. Maumir Dasawi Kota Ende itu ya, seperti itu ya. Oke, untuk semua saja ya pencinta budaya, dan di tanggal 17 Oktober nanti kita ada momen hari kebudayaan nasional. Jadi selamat Hari Budaya Nasional ya di tanggal 17 Oktober nanti. Semoga masyarakat Indonesia selalu tetap mencintai dan melestarikan budayanya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya pendengar, sebelum kita lanjut lagi, kita dengarkan dulu lagu Bugis yang akan hadir menemani Anda di siang hari ini.

0: Ya, itulah tadi sebuah lagu dari Tanah Bugis ya, Cekek Papole Udani. Ya, secara umum ya tentu dapat dikaitkan dengan perasaan rindu seperti yang dijelaskan oleh Fatima. Ada kerinduan yang mendalam dan gejolak perasaan dalam hubungan cinta. Ya. Dan tentu dari lagu tersebut makna yang dapat dipahami bahwa kerinduan ini menggambarkan perasaan seseorang yang merindukan orang yang dicintainya. Ada perasaan yang terpendam ya, ada kemungkinan juga menggambarkan isi hati yang sulit diungkapkan secara langsung. Dan lagu tersebut juga bercerita tentang cinta dan kesedihan. Kerinduan ya, bercampur dengan rasa kecewa atau harapan yang berharap agar hubungan ini bisa kembali seperti dulu. Nah, bagi Anda yang punya kenangan dengan lagu daerah ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Fatima ya, silakan di 0853 4383 1230. Halo, assalamualaikum, musik tradisional dan budaya Tabe.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, musik tradisional dan budaya Bung Andi dengan Sumanti Malangga.
0: Iya, Sumanti di Malangga. Sumanti, lagu ya, daerah apa yang menjadi favorit Anda siang ini?
1: Lagunya Gunawan, Hati Kadondong.
0: Manado ya?
1: Iya.
0: Oh, jadi Sumanti ini asal dari Manado dong?
1: Bukan, Wani. Oh, cuma suka lagunya Mandi.
0: Saya kira dari Manado. Oke, apa tadi?
1: Hati Kadondong, Gunawan.
0: Hati Kadondong. Bagaimana itu Hati Kadondongnya? Ada DP itu hati, ada DP rambut-rambut, kan?
1: Kirim duluan nih.
0: Uh-uh.
1: Kirim buat semua yang udah gabung tadi dan semua pendengar setiap pro satu tanpa terkecuali. Selamat siang dan selamat mendengarkan Bung Andi. Semoga terhibur. Dan buat Bung Andi selamat bertugas, sehat bersama keluarga tercinta. Terima kasih Bung Andi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, pendengar di manapun Anda berada, ya. Masih terus kami buka line telepon 0853-4383-1230. Di belakangnya Sumanti, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, musik tradisional dan budaya, tapi dengan siapa dan di mana?
1: Musik tradisional dan budaya, Sahrawi.
0: Oh, Sahrawi. Sahrawi? Mau lagu daerah mana ini, Sahrawi?
1: Sapuripale.
0: Sapuripale. Pilihan Anda.
1: Penyanyi aslinya sekaligus penciptanya Mustafa Bande.
0: Oke. Okay. Sapuripale.
1: Ripale.
0: Oke. Okay. Lagu
1: Mustafa Bande.
0: Iya, Mustafa Bande.
1: Ya,
0: ciptaan dari Haji ya. Mustafa Bande. Oke. Okay.
1: Ya, sekaligus penciptanya.
0: Hmm. Makna lagu ini?
1: Ya, Bung Andi. Ya. Nanti Bung Andi jelaskan.
0: Kenapa saya jelaskan?
1: Lebih bagus lah kalau Bung Andi.
0: Oke. Ini lagu Bugis yang mungkin bisa di ceritakan kepada pendengar. Kenapa Anda kerap suka dengan lagu ini?
1: Iya, bagus kedengarannya, halus, tidak terlalu itu menyindir.
0: Oke. Okay. Jadi ini sama, hampir sama ya halnya dengan lagu yang sebelumnya, ya, lagu Bugis sebelumnya yang direquest oleh Fatima, ya, tentang cinta, kerinduan, kekecewaan, kesetiaan, ya.
1: Iya, Bunda.
0: Oke, kirim buat siapa ini?
1: Ada Pak Yasir di Antasio.
0: Oke.
1: Haji di Marangawe. Haji di Makanang di Lanang, Dusun Lanang, Lampasio. Dan Fatima Diogo Moli, Monopoli RRI.
0: Monopoli ya?
1: Yang masuk.
0: Jadi Fatima monopoli dia.
1: Monopoli tiap hari. Oke, Bu Andi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan lagu dari Dampelas, Sulawesi Tengah. Ini berkaitan dengan tradisi dan ungkapan masyarakat setempat. Ya, ini tentu lagu ini memiliki makna tersendiri. Ya, secara keseluruhan ini tentu di mana dalam bahasa daerah ini menjadi salah satu tradisi yang perlu kita lestarikan. Langsung saja kita dengarkan lagu Dampelas, Tutundo Ibibi Talinting.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, ya sudah pukul 13.41 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, lagu-lagu daerah edisi khusus pilihan pendengar ya, masih kami lanjutkan di siang hari ini. Sambil kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saat kami akan sampaikan warta berita daerah. Dan selanjutnya pendengar, kita akan mendengarkan lagu dari Tanah Kaili. Ya, kalau di Makassar itu ada angin mamnyiri. Ya, kalau di lagu Kaili ada angin palasa. Ya, ini pilihan dari Oma Eli yang ada di Dondo. Ya, semoga dengan kehadiran lagu ini rasa rindu dengan kampung halaman, khususnya untuk Anda warga Kaili yang ada di Tuli-Tuli maupun Buol, ini bisa terobati.

Iya, selanjutnya pendengar, kita nikmati lagu dari Kota Ende ya, Momere Dagale Kota Ende yang di request oleh Ibu Haryanti. Ya, semoga dengan beragam lagu-lagu daerah ya, kita tentu semakin mengenal jati diri kita sebagai bangsa Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, mengakhiri kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya di edisi pilihan pendengar. Kami akan hadirkan lagu Bugis ciptaan Haji Mustafa Bande, Sapu Ripale.

Pendengar di manapun Anda berada, demikian tadi telah Anda ikuti acara musik tradisional dan budaya. Kini kita akan jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah saat kami sampaikan warta berita daerah.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia tuli-tuli dengan Warta Berita Daerah.
1: Pada seluruh warga masyarakat Sulawesi Tengah, termasuk yang berada di sekitar Pasigala, saya ingin menyampaikan sesuai dengan hasil koordinasi saya dengan BMKG yang ada di Kota Palu, agar masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu dan sekitarnya, beberapa hari terakhir ini kita menghadapi kondisi udara yang berkabut dan berasap.
2: Cabai itu ada dua macam harga, yaitu cabai dari Gorontalo itu posisinya 150 per kilogram, sedangkan cabai dari Makassar posisinya 100.000 per kilogram. Cabai kering itu masih tetap di harga 75 sampai 70 per kilogramnya.
3: Bagaimana masyarakat bisa mengurangi aktivitasnya di luar ruangan atau di luar rumah, tidak terus membatasi kegiatan-kegiatan luar rumah yang dianggap tidak terlalu penting, kemudian bisa menggunakan masker. Kami sarankan tentunya maskernya juga harus yang masker bedah atau yang masker N95.
0: Topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami, diantaranya Kadis Dikbudbol Muhammad Asingara mendukung wacana siswa tidak otomatis naik kelas pada 2027 demi memastikan penguasaan kompetensi belajar sebelum melanjutkan ke jenjang berikutnya, serta diakhiri informasi mengenai tim bola voli terus mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-10 yang akan digelar di Morowali. Saat ini tim pelatih fokus meningkatkan kesiapan atlet melalui latihan fisik, teknik, taktik, dan mental. Inilah berita selengkapnya edisi Sabtu 10 Oktober 2026, dibacakan Andi Nur Samsu. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menghimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah menyusul kabut asap yang terjadi di sejumlah wilayah, terutama di wilayah Kota Palu. Laporan Susanti Agatama.
4: Himbauan tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid sebagai langkah antisipasi untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat paparan asap yang menyebabkan kualitas udara menurun. Anwar Hafid mengungkapkan berdasarkan koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, masyarakat yang terpaksa beraktivitas di luar ruangan wajib menggunakan masker. Masyarakat juga diminta tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah secara terbuka. Langkah ini penting untuk mencegah bertambahnya sumber asap yang dapat memperburuk kondisi udara.
1: Pada seluruh warga masyarakat Sulawesi Tengah, termasuk yang berada di sekitar Pasigala, saya ingin menyampaikan sesuai dengan hasil koordinasi saya dengan BMKG yang ada di Kota Palu, agar masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu dan sekitarnya, beberapa hari terakhir ini kita menghadapi kondisi udara yang berkabut dan berasap. Untuk itu, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat agar menggunakan masker saat beraktivitas di luar, mengurangi aktivitas di luar ruangan yang tidak diperlukan, dan tetap menjaga kesehatan. Saya juga menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah yang dapat memperburuk kualitas udara kita.
4: Sementara itu, BMKG menyebut kabut asap yang menyelimuti Kota Palu dipengaruhi sebaran asap kebakaran hutan dan lahan dari sejumlah wilayah. Pergerakan angin turut membawa asap ke Kota Palu dan sekitarnya. BMKG mengingatkan partikel halus akibat kabut asap dapat masuk ke saluran pernafasan. Untuk itu, masyarakat perlu waspada dan membatasi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, serta menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
0: Harga cabai di Toli-Toli semakin pedis, mencapai Rp150.000 per kilogram. Dampak dari kemarau panjang El Nino saat ini. Laporan Sardono.
5: stok 9 bahan kebutuhan pokok sembako yang dijual di pasar tradisional Sesumbolan Tuli-Toli relatif masih aman mencukupi dengan harga fluktuatif atau ada harga yang naik dan turun. Pengelola pasar Sesumbolan, Mastang, kepada RRI menyebut untuk minggu pertama di bulan Oktober terpantau harga beras premium Rp14.000 per kilogram, harga beras premium Rp16.000 per kilogram, minyak goreng premium Rp21.000 per kilogram, gula pasir Rp19.000 per kilogram, daging sapi Rp150.000 per kilogram, daging ayam potong Rp75.000 per ekor, telur Rp50.000 per rak. Harga yang turun yakni bawang merah dan bawang putih dari Rp40.000 turun menjadi Rp35.000 per kilogram, dan yang mengalami lonjakan yakni tomat dari Rp10.000 naik menjadi Rp12.000 per kilogram, cabai keriting Rp70.000 per kilogram. Yang naik signifikan yakni cabai rawit mencapai Rp100 hingga Rp150.000 per kilogram, cabai yang berasal dari Makassar dan Gorontalo.
2: Cabai itu ada dua macam harga, yaitu cabai dari Gorontalo itu posisinya Rp150 per kilogram, sedangkan cabai dari Makassar posisinya Rp100.000 per kilogram. Cabai keriting itu masih tetap di harga Rp75 sampai Rp70 per kilogramnya.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tuli-Toli, Elia Sagala, menyebut dampak dari kemarau berpengaruh pada produktivitas tanaman horti, utamanya cabai. Di tengah produksi yang menurun dan harga yang melambung naik, petani mencari harga tinggi atau produksi cabainya dibawa keluar daerah, yang secara tidak langsung juga berdampak pada ketersediaan stok di dalam daerah.
6: Ini cabai kan sekarang agak ada pedis-pedis harganya. Nah, cabai saya lihat ini, nah, keluarga kita saya himbau ya, jangan dulu jual ke Kalimantan, keluarlah kebutuhan kita. Kita memenuhi dulu kebutuhan rumah kita lah, baru kita keluar. Tetapi apapun itu kan, itu hak pribadi masing-masing. Karena tentunya dengan kondisi se-Indonesia ini, semua butuh. Ini cabai lagi manis-manis harganya.
5: Meskipun diperhadapkan kemarau panjang, Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tuli-Toli menyebut Tuli-Toli patut bersyukur karena masih tetap dapat melakukan pertanaman padi untuk musim tanam Oktober-Maret atau Okmar, yang diharapkan tetap dapat mempertahankan kondisi pangan di daerah ini.
0: Kabut asap yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Tuli-Toli, Sulawesi Tengah diharapkan menjadi perhatian masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan langkah pencegahan guna menghindari dampak buruk yang ditimbulkan. Laporan Datar Hasan.
7: Kabut asap yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Tuli-Toli, Sulawesi Tengah diharapkan menjadi perhatian bersama. Masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan langkah pencegahan guna menghindari dampak buruk kabut asap terhadap kesehatan, terutama dengan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Hal tersebut dikatakan Puskesmas Dako Pemian Rahmat Pajri. Dikatakan pihaknya telah memberikan instruksi kepada masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kondisi kabut asap masih terjadi. Selain itu, masyarakat juga diminta menggunakan masker apabila terpaksa harus melakukan aktivitas di luar rumah. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap yang dapat mempengaruhi saluran pernapasan.
3: Bagaimana masyarakat bisa mengurangi aktivitasnya di luar ruangan atau di luar rumah, tidak terus membatasi kegiatan-kegiatan luar rumah yang dianggap tidak terlalu penting, kemudian bisa menggunakan masker. Kami sarankan tentunya maskernya juga harus yang masker bedah atau yang masker N95, kemudian perbanyak minum air putih, karena tentunya air putih kan bisa membantu mengeluarkan partikel-partikel yang terhirup.
7: Ditambahkan, upaya pencegahan perlu dilakukan secara bersama untuk meminimalkan risiko kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki riwayat gangguan pernapasan.
3: Masyarakat sebisa mungkin tidak beraktivitas dulu di luar rumah sampai dengan betul-betul keadaan ini segera membaik, karena tentunya kita tahu bersama bahwa kualitas udara kita ini beberapa hari terakhir memang sangat buruk dan kabut asapnya cukup pekat.
7: Dengan adanya himbauan tersebut, masyarakat diharapkan dapat lebih waspada dan menerapkan pola hidup sehat selama kondisi kabut asap masih berlangsung. Kesadaran dan kerjasama semua pihak dinilai penting untuk melindungi kesehatan masyarakat di Tuli-Toli.
0: Puskesmas Kecamatan Galang terus lakukan edukasi kepada masyarakat yang ada di daerah itu terkait dampak kondisi kabut asap yang terus mengalami peningkatan hingga saat ini. Masyarakat yang hendak beraktivitas diharapkan menggunakan masker agar tidak terpapar kabut asap. Mengenai hal tersebut dilaporkan Ahmad Mukaddas berikut ini.
8: Saudara, kabut asap yang melanda Kabupaten Tolu-Toli kian hari semakin menebal. Selain berpengaruh terhadap kondisi udara yang berkategori tidak sehat, juga secara signifikan berdampak terhadap kesehatan masyarakat yang menghirup secara langsung kabut asap tersebut. Menghindari hal yang tidak diinginkan bersama, sejumlah langkah dilakukan Puskesmas Kecamatan Galang. Kepala UPT Puskesmas Kecamatan Galang, Sunaidi, saat diwawancara RRI mengungkapkan, Puskesmas Kecamatan Galang terus lakukan edukasi kepada masyarakat yang ada di daerah itu melalui bidang promosi kesehatan terkait dampak kondisi kabut asap yang terus mengalami peningkatan hingga saat ini. Masyarakat yang hendak beraktivitas diharapkan menggunakan masker agar tidak terpapar kabut asap. Selain itu, sedini mungkin mengurangi aktivitas di luar rumah. Menurutnya, meski kategori udara yang ada saat ini masih sedang, namun pihaknya terus menghimbau kepada masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah, terutama usia rentan seperti bayi, anak-anak, dan lanjut usia lansia. Opsi untuk melakukan pembagian masker kepada masyarakat juga akan dilakukan tergantung stok atau ketersediaan masker yang dimiliki saat ini.
9: Insya Allah, kita mau lihat dulu stok, Pak. Kesediaan stok kita. Nanti ke depan kita akan melakukan pembagian masker.
8: Promosi dan edukasi kesehatan terus digencarkan Puskesmas Kecamatan Galang dengan terjun langsung ke tengah masyarakat, menyampaikan hal yang perlu dilakukan masyarakat agar tidak terpapar kabut asap yang semakin hari semakin memprihatinkan. Penyampaian itu dilakukan baik melalui posyandu hingga menggunakan mobil Puskesmas agar masyarakat terhindar dari paparan kabut asap yang membahayakan kesehatan.
9: Saat ini kita melakukan promosi edukasi terkait dengan pencegahan terkait dengan kabut asap ini. Artinya kita menyampaikan lewat media informasi di posyandu, di sekolah, apalagi terkait dengan pembakaran-pembakaran yang masyarakat lakukan seperti untuk tidak membakar sawah dan sampah-sampah karena itu akan menambah ketebalan kabut asap.
8: Meski tidak berdampak secara langsung terhadap jumlah pasien yang berkunjung ke Puskesmas Kecamatan Galang, namun kondisi yang ada saat ini berdampak secara langsung terhadap pernapasan sehingga dianjurkan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama.
10: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Kadisdikbud Buol Muhammad Asinyara mendukung wacana siswa tidak otomatis naik kelas pada 2027 demi memastikan penguasaan kompetensi belajar sebelum melanjutkan ke jenjang berikutnya. Laporan Alfiansa.
11: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Buol Muhammad A. Singara menyatakan dukungan terhadap wacana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas mulai 2027. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi langkah untuk memastikan setiap siswa benar-benar menguasai kompetensi pembelajaran sebelum melanjutkan ke jenjang berikutnya. Singara menilai selama ini masih terdapat persoalan dalam proses kenaikan kelas, yakni siswa yang aktif belajar maupun yang kurang mengikuti pembelajaran tetap berpeluang naik kelas. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius agar kenaikan kelas tidak hanya menjadi rutinitas administratif, tetapi juga mencerminkan pencapaian kemampuan dan hasil belajar siswa.
12: Saya sangat sepakat dengan Menteri. Kenapa? Karena permasalahan kita, anak-anak kita ini, tahun-tahun kemarin, itu mau belajar atau tidak belajar, naik kelas. Misalnya dari SD, dia mau ke SMP, misalnya ya, kemudian dia tidak tahu membaca, terus masuk di SMP, mata pelajaran tidak sama dengan pelajaran SD ke SMP. Terus dari SD ke SMA, dia asal lulus atau asal naik kelas misalnya. Nah, kalau anak dibiarkan dia dengan apa adanya dia sampai ke sana-kesananya, maka kalau menurut saya kita sedang zalim sama anak itu. Karena kasihan anak itu nanti kesulitan. Jadi tidak menutup kemungkinan dia akan terhenti dan berhenti sekolahnya.
11: Singara juga menyoroti pentingnya penguasaan kemampuan dasar, terutama membaca dan berhitung di tengah perkembangan teknologi saat ini. Menurutnya, siswa yang belum menguasai kemampuan tersebut tetapi tetap naik kelas berpotensi mengalami ketertinggalan dalam proses pembelajaran. Kondisi ini juga dapat berdampak pada psikologi siswa, termasuk meningkatkan risiko menjadi sasaran perundungan atau bullying di lingkungan sekolah.
12: Seluruh sendi-sendi kehidupan itu hampir 90% itu bergantung di teknologi. Nah, kalau anak saja tidak bisa membaca, kemudian anak saja tidak bisa berhitung, anak kemudian tidak tahu apa-apa, langsung kita naikkan ke kelas. Secara psikologis kalau saya, ketika anak itu kita paksa, kemudian ada anak yang pintar, ada anak yang layak untuk memang naik kelas, lalu anak ini kita paksa, sampai di sana anak itu dia akan ketinggalan, bahkan boleh jadi secara psikologis dibully sama temannya, atau dia mulai tidak percaya diri. Ya, saya kira saya sangat sepakat sekali bahwa anak naik kelas itu seperti di zaman-zaman sebelumnya memang melalui kompetitif, sehingga dia naik kelas memang betul-betul dia sudah memenuhi syarat untuk naik kelas.
11: Harapannya, kebijakan kenaikan kelas yang berorientasi pada penguasaan kompetensi dapat mendorong siswa belajar lebih optimal, sekaligus memastikan setiap anak memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menghadapi tantangan pada jenjang pendidikan selanjutnya.
0: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Diskumperindak Kabupaten Buol terus mendorong pengembangan potensi industri kecil menengah IKM di daerah. Saat ini pembinaan terhadap para pelaku IKM terus digencarkan, termasuk bagi mereka yang telah mandiri memproduksi berbagai olahan rumahan. Renaldi melaporkan.
13: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Diskumperindak Kabupaten Buol merancang langkah strategis untuk memperluas skala industri berbasis potensi lokal dan mentransformasi gedung sentra Nata De Coco menjadi sentra kelapa terpadu dan produk turunannya. Menurut Husmawati, staf Diskumperindak selaku penanggung jawab gedung sentra Nata De Coco di Desa Lamadong 1, perubahan ini dilakukan karena sentra yang sebelumnya hanya berfokus pada satu jenis olahan. Dengan adanya alih fungsi menjadi pusat olahan turunan kelapa, seluruh produk berbahan baku kelapa nantinya akan dipusatkan di tempat tersebut guna mengoptimalkan potensi daerah serta mendorong pertumbuhan IKM di Kabupaten Buol.
14: Keinginan dari dinas untuk merubah ini sentra Nata De Coco, karena kebetulan Nata De Coco itu hanya spesifiknya saja, tapi ini ada keinginan dari dinas itu untuk merubah sentra ini menjadi sentra turunan kelapa dan turunannya, agar supaya semua produk yang berbahan baku kelapa itu kita pusatkan di sini.
13: Dengan pemusatan tersebut, ragam produk turunan kelapa di Kabupaten Buol diharapkan bisa semakin berkembang dan bervariasi. Beberapa produk unggulan yang mulai dikembangkan diantaranya minyak kelapa VCO, kecap dari air kelapa, Nata De Coco, hingga berbagai macam produk cemilan berbahan dasar kelapa. Husnawati berharap para pelaku IKM di Kabupaten Buol dapat terus bersemangat proaktif dan meningkatkan kualitas serta kuantitas produk yang mereka kelola. Terlebih lagi, produk-produk olahan lokal seperti di sentra Nata De Coco telah berjalan dan dipasarkan secara luas selama beberapa bulan terakhir.
14: Ya, kami berharap itu IKM agar lebih berkembang, lebih semangat untuk berproduksi.
13: Melalui penguatan sentra industri ini, pemerintah optimis sektor IKM di Kabupaten Buol kedepannya akan semakin maju, berdaya saing, dan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.
0: Upaya memastikan bantuan sosial tepat sasaran terus dilakukan pemerintah Kabupaten Buol melalui pemutakhiran data penerima manfaat. Dinas Sosial menyebut data penerima bantuan bersifat dinamis sehingga perlu diverifikasi dan divalidasi secara berkala sesuai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Laporan Setiadi.
15: Saudara Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Buol Muhammad Padli S. Pajimpung menjelaskan pemberian bantuan sosial pada dasarnya mengacu pada data keluarga penerima manfaat. Kelompok desil 1 hingga desil 4 menjadi salah satu dasar dalam menentukan keluarga yang menjadi prioritas penerima bantuan. Padli menyebut dalam proses pendataan masih dapat terjadi ketidaktepatan data karena sistem pendataan mengenal istilah penyebab kesalahan data atau inclusion error dan exclusion error. Menurutnya, kondisi sosial ekonomi masyarakat terus berubah sehingga data desil 1, 2, 3, 3 dan 4 juga dapat mengalami pergeseran. Karena itu, pengelolaan data memerlukan sinergi antar instansi mulai dari Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BPJS Kesehatan hingga pemerintah desa dan kelurahan. Pemerintah juga diharapkan mampu menyampaikan informasi secara tepat agar tidak terjadi misinformasi di tengah masyarakat.
16: Soal data ini, inti dasar ada di wilayah. Okay. Di wilayah kelurahan, desa dan seterusnya. Bahwa yang kemudian persis keberadaan keluarga dia di desa desil 1, 2, 3, kanan, apa sebenarnya perlita aparat kelurahan dan desa yang pantau. Di Kabupaten Buol, kita untuk kemudian membantu bagaimana soal verifikasi peripal ya, verifikasi dan data ini di desa, ada operator yang memang benar-benar dengan swakelola dari desa, ada namanya dengan program operator Siskinci.
15: Okay.
16: Ini yang membantu pemerintah di kelurahan atau desa untuk mengoperasionalkan sistem ini di Kabupaten Buol sehingga tidak kemudian 100% total data ini bagus. Sekali lagi tadi Bung ada catatan-catatan yang terjadinya pergeseran bahan.
15: Padli menjelaskan, verifikasi dan validasi data pada dasarnya dimulai dari desa dan kelurahan, karena pemerintah setempat dinilai paling mengetahui kondisi masyarakat di wilayahnya. Operator 6NG di desa turut membantu pemerintah desa dalam melakukan pemantauan, verifikasi, validasi, serta pemutakhiran data.
16: Ya, bahwa kemudian operator 6NG yang ada di desa itu, mereka berkolaborasi dengan pemerintah desa dan untuk kemudian bagaimana perbaikan dalam setiap perjalanan data. Mereka selalu up to date. Lalu kemudian dinas sosial dalam hal ini pada setiap bulan berjalan melakukan evaluasi untuk peningkatan kapasitas SDM seorang 6G di desa.
15: Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Buol ini menegaskan penanganan kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak. Dibutuhkan kerjasama, kolaborasi, serta konsistensi dalam jangka panjang termasuk keterlibatan masyarakat untuk memastikan data kependudukan dan kondisi sosial ekonomi selalu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
0: Berita yang terakhir, tim bola voli terus mematangkan persiapan menghadapi pekan olahraga provinsi Porprov ke-10 yang akan digelar di Morowali. Saat ini tim pelatih fokus meningkatkan kesiapan atlet melalui latihan fisik, teknik, taktik, dan mental. Informasi yang akan disampaikan Martina sekaligus mengakhiri rangkaian Warta Berita Daerah siang ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Nur Samsu bersama Hairudin mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
17: Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 10 Sulawesi Tengah di Kabupaten Morowali dijadwalkan berlangsung pada 6 sampai 15 Desember 2026 mendatang. Pelatih bola voli Eki Mantau menyebutkan saat ini pihaknya tengah fokus melakukan persiapan dimulai dari latihan fisik, teknik, taktik, dan mental. Persiapan tersebut dilakukan untuk memastikan para atlet memiliki kemampuan dan kesiapan yang optimal dalam menghadapi kompetisi. Berdasarkan hasil seleksi yang telah dilakukan, tim bola voli menetapkan sebanyak 24 atlet yang terdiri dari 12 atlet putra dan 12 atlet putri. Jumlah tersebut menjadi bagian dari persiapan tim dalam menghadapi Porprov 10.
18: Prof yang berada di PBVSI Kabupaten Toli-Toli, kami bagaimana fokus untuk melatih fisik, teknik, taktik, dan mental untuk atlet, supaya mereka mempunyai kekompakan pada saat turnamen nanti. Dari hasil seleksi, sudah untuk putra 12 dan putri 12.
17: Hal senada juga disampaikan Ketua Harian Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBFSI, Christian Katiandago mengatakan mematangkan persiapan menghadapi Porprov pihaknya terus intens melakukan pelatihan fisik kurang lebih 2 bulan terakhir dan nantinya dalam waktu dekat akan fokus latihan di lapangan untuk memaksimalkan kekompakan pemain.
19: Sampai dengan saat ini untuk menghadapi Porprov 2026 di Morowali, kami dari PBFSI sudah siap semuanya dan semua pemain sampai dengan sekarang ini masih digodok terus dengan persiapannya. Misalnya mereka latihan fisik barang sudah berapa bulan ini latihan fisik, mungkin kita akan masuk pada latihan lapangan lagi.
17: Persiapan ini menjadi bagian penting dalam upaya menghadapi persaingan di Porprov 10 Morowali, sekaligus mengoptimalkan potensi tim bola voli agar tampil maksimal dan meraih hasil yang terbaik.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah Anda ikuti Warta Berita Daerah dari Pro 1 RRI Toli-Toli, dan kini Anda kembali bersama kami melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 KHz.

0: Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Dan tidak terasa kebersamaan kita di Depar kedua saat ini sudah di penghujung waktu. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda yang terus mengikuti beragam acara yang telah kami persiapkan untuk menemani Anda di siang hari ini. Namun tentunya setelah saya, Anda jangan kemana-mana karena tentunya masih ada rekan saya yang nantinya akan hadir menemani Anda dan tentunya juga dengan acara-acara yang seru yang akan menemani Anda di siang hari ini. Hari kata, saya Andi Nur Samsu, pamit undur diri, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
4: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: April.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
4: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar ya. Dan salam baku dapa lagi bersama saya penyiar Anda Jasmine untuk melanjutkan kebersamaan kita di Toli-Toli sore hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026. Apa kabar untuk Anda yang tengah menikmati berbagai pilihan kegiatan di kesempatan ini ya, sambil mengerjakan tugas-tugas ringan, apalagi bersama keluarga tercinta ya. Dengan berbagai kegiatan, kita sih berharap semoga Pro 1 RRI Toli-Toli ini bisa menjadi teman akhir pekan Anda. Dan baik, langsung saja kita akrabkan suasana kebersamaan kita di ruang silaturahmi lewat Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, Assalamualaikum Bunja.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahma di Lakatan.
1: Betul sekali.
0: Apa kabar ini Lakatan?
1: Kabarnya baik, cuacanya lagi sini lagi. Ini apa?
0: Lagi berkabut
1: ya. Dengan kabut-kabut ini.
0: Kabut ya.
1: Mendung dengan kabut.
0: Kalau bicara kabut saya langsung ingat dengan lagunya apa ya, Rita Sugiarto ini. Kabut apa lagi namanya? Iya. Biasanya kalau kabut begini gelap begitu ya. Ya harus pandai-pandai jaga kesehatan. Kalau keluar rumah bagusnya
1: Bunja
0: pakai masker.
1: Ya, banyak minum air putih Bunja.
0: Oh, minum air putih.
1: Iya Bunja, tempat kan tidak kering Bunja.
0: Oh iya bagus juga begitu ya. Dan kalau kelamaan di luar bagus pakai masker kalau begini nih ya.
1: Iya, kalau di luar pakai masker Bung Jas, kalau di rumah lagi banyak-banyak minum air putih Bung Jas.
0: Ah, itu dia. Baik, sambil santai di rumah ini, Rahma, lagunya Rahma.
1: Mau dengar lagunya Echan, Orang Asing?
0: Orang Asing. Ini lagunya Rumah Irama kalau tidak salah ya. Echan.
1: Iya, tapi covernya Bung Jas, Echan.
0: Iya. Oke, jadi mau silaturahmi untuk siapa?
1: Ya, silaturahmi yang ada Toli-Toli, yang ada di Buol, Pak Tamrin Timumun, bersama kawan-kawan di sana, semoga sehat selalu. Dan juga ada Haji Emi di sana, semoga sehat selalu, bersama Mbak Yati, sehat selalu semuanya di sana. Ada Pergi Motong, Bintang Pertama, bersama keluarga, semoga sehat selalu di sana ya. Ada Badrun, ada Anwar bersama Riana, ada Panas Runa, semua-semuanya anggota Cinta yang terkecuali, ucapannya sama sore buat ya, sukses selalu, sehat selalu sama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

line telepon 085343831230 atau juga di 0821 9483 0965.

Kayaknya handphone yang digunakan di studio kayaknya lowbat. Jadi mohon maaf ya sebentar, saya coba benahi dulu ya sambil kita dengarkan dulu yang mau lewat. Orang asing.

0: Demikian, hai orang asing. Sebelumnya lagu ini ya pernah dibawakan oleh Roma Irama. Dan pastinya makasih untuk Rahma Dilakatan. Pendengar, sebelum kita lanjut ya kebersamaan kita di Prodandut sore hari ini, sejenak kita kumandangkan azan azhar untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati ada di Toli-Toli mengucapkan selamat mengerjakan sholat azhar. Insya Allah segala amalan ibadah Anda dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baiklah pendengar, saatnya kita lanjutkan kebersamaan kita di Pro Dangdut ya sore hari ini. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bu Yasmin.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Pastinya dengan Ibu Eli di Dondo.
3: Siap, Bos.
1: Gimana kabar nih bosku?
3: Alhamdulillah.
1: Sehat. Kalau sudah bilang alhamdulillah ini lancar apa-apa, bagaimana Bu Eli?
3: Kantong kosong.
1: Wih, siapa bilang kantong kosong? Aduh, mengada-ada saja nih Bu Eli. Ya, gimana cuaca di, jangan-jangan sudah hujan di Dondo ini Bu?
3: Tidak ada hujan, Bu Jasmin, cuma kabut tebal. Oh,
1: kabut ya. Kabut, kata Rita Sugiarto ini kabut biru ini ya. Aduh, ditambah lagi dengan kantong kosong Bu ya.
3: Memang.
1: Oke. Lagi di rumah atau di mana ini Bu?
3: Ada jaga anak-anak ini.
1: Oh, jaga anak-anak. Oh, rupanya bidangnya Ibu Eli, bidang pengawas rupanya. Bu Eli, mau dengarnya siapa Bu Eli?
3: Kalau masih boleh saya mau dengar lagunya Roma Derita.
1: Derita. Kalau derita begini penderitaan betul ini Bu Eli ya.
3: Memang penderitaan, tidak ada suami, terpaksa saat jadi tulang punggung.
1: Aduh, jadi ceritanya tulang rusuk jadi tulang punggung ini.
3: Iya.
1: Aduh, Bu Eli, salamnya untuk siapa nih Bu Eli? Aduh.
3: Untuk Rahmat tadi, ada Sherly, ada Fatima, Gaby, Mas Lia, tanpa terkecuali di mana saja berada. Selamat sore semuanya. Terima kasih Bu Yasmin, assalamualaikum.
1: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eli ceritanya tulang rusuk jadi tulang punggung ini. Halo Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, assalamualaikum Bu Yasmin.
1: Pastinya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, orang jauh ini ya, yang ada di Kalimantan ini. Apa Pak Rahim ya, Bu Rahim?
4: Ya, Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan
1: Rahim.
4: Timur, Bunda Semen.
1: Bagaimana kabar ini? Wah.
4: Kabar baik, sehat walafiat.
1: Ini nih sumber.
4: Cari adul.
1: Kenapa?
4: Cari adul.
1: Oh, cari adul. Maksudnya?
4: Ada duit, urusan lancar.
1: Oh, lagi kerja rupanya ya, abangku ya.
4: Iya.
1: Saya tidak bisa bayangkan kabut asap di wilayah Anda ini, Pak Rahim ya.
4: Iya, kabut asapnya di tanggal 17 September, satu hari aja.
1: Sekarang sudah cerah.
4: Kalau ya? Sekarang ini saya lihat ada sudah mendungnya.
1: Oh, sudah mendung, wah bagus tuh.
4: Iya, ada sudah mendungnya ini.
1: Wah, ternyata air sudah dekat itu.
4: Iya, kalau air nggak jadi masalah di sini tempat saya, Bung Jasmin. Karena di gunung itu ada mata airnya.
1: Wah, mantap begitu ya.
4: Kita tinggal dibikinkan bendungan di situ, dibendung airnya.
1: Oke.
4: Baru dikasih selang sekitar 300 meter lebih. Langsung naik ke rumah.
1: Iya.
4: Tanpa disedot.
1: Baik.
4: Tapi di kebun sawit ini yang saya bilang.
1: Oke. Baik Pak Rahim, mau dengar lagunya siapa Pak Abdul Rahim?
4: Lagunya Yus Yunus.
1: Yang mana?
4: Windesman.
1: Yang mana?
4: Lagunya Yus Yunus, yaitu judul lagunya Gadis Malaysia.
1: Gadis Malaysia, lagu lama tapi masih oke didengar. Salamnya untuk siapa ini Pak Rasid, silakan. Pak Ibrahim.
4: Salamnya untuk teman-teman pendengar RRI Pro 1 Toli-Toli di Puncak Kabinuang, Kota Cengkeh. Antara lain ya ada Pak Roy di Tenigi, Mbak Masni di Tenigi, kemudian Bu Fatima di Ogemoli. Berikutnya ada Pak Rasid di Abalin.
1: Singkat
4: Sulaiman
1: ya.
4: Di Bunga.
1: Singkat ya Pak Ibrahim.
4: Dan semua teman-teman pendengar RRI Pro 1 Toli-Toli dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu.
1: Sama-sama Pak Rahim.
4: Saya Giri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Berikutnya, halo Pro Dangdut.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
1: Waalaikumsalam Bunda Fatima Diogomoli.
5: Iya.
1: Bagaimana? Apakah Bang Toyib sudah pulang ini?
5: Belum.
1: Aduh.
5: Bang Toyib tak pulang-pulang itu.
1: Jangan sampai begitu ya. Aduh, parah itu Bu Fatima kalau tidak pulang.
5: Tiga kali puasa, tiga kali lebaran tak pulang-pulang.
1: Aduh. Sudah, jangan-jangan sudah pindah KTP itu.
5: Kurang tahu.
1: Iya. Baik, kalau bukan jodoh yang mau diapa. Fatima, lagunya siapa nih Fatima? Aduh.
5: Lagunya Rita Sugiarto, Sainal.
1: Wih, Sainal. Sudah ganti situ ya.
5: Siapa? Ada Abdul Rahim tadi di Kutai Kertanegara, ada Haryanti, Gedi, Pak Artam di Kampung Buol. Ada Pak Salman, Gebi dan semua-sama tanpa terkecuali di mana saya berada dan buat Jasmin sedang menjalankan tugas sehat bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Wah, happy sekali kedengaran ini Bu Fatima. Jangan-jangan so pindah hati nih. Aduh, halo Pro Dangdut.
6: Halo Bro Dandut, Dandut adalah kita.
1: Dandut
6: adalah
1: kita.
6: Bang Jasmin.
1: Waalaikumsalam, Pak Rigi Mautong, Pak Lasa, Ibu Mas Lia. Wah mantap, kenceng ini ya. Gimana kabar Pak Lasa, Pak Rigi Mautong?
6: Alhamdulillah, sehat walafiat, tapi kabut asap.
1: Oh biasa, gak apa-apa berkabut, hati-hati hilang ya. Oke, okay. Yang penting suasananya lancar, sehat ya sama keluarga.
6: Alhamdulillah, sehat semua.
1: Oke, okay, Ibu Mas Lia. Lagunya siapa Bu Mas Lia?
6: Yusnia, Gubuk Derita.
1: Gubuk Derita, wah kurang lebih sama dengan Ibu Eli ini, penderitaan juga lagi menderita ya. Boleh, boleh, salamnya untuk siapa Bu Mas Lia?
6: Salamnya buat Bunda Eli, Bunda Sherly, Rahma. Dan semuanya tanpa terkecuali. Ucapan salam kompak dan buat Bang Jasmin, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mas Lia di Palasa, Parigi Mautong.

0: Lanjut lagi. Halo Bro Dangdut.
1: Halo Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Pastinya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Pak Salman ini di Tulis.
0: Oh, Pak Salman di Magamu. Waduh.
1: Masya Allah.
0: Gimana kabar Pak Salman?
1: Alhamdulillah. Baik-baik.
0: Walaupun toli-toli sore hari ini berkabut ya. Mudah-mudahan tidak.
1: Iya, mudah-mudahan
0: memberikan suasana kabut juga ini yang dirasakan usahanya.
1: Iya, mudah-mudahan kabut cepat berlalu.
0: Ya.
1: Ya, ya insya Allah.
0: Gimana usahanya, lancar Pak Salman?
1: Alhamdulillah ya. Alhamdulillah.
0: Ada sedikit. Ya. Oke. Okay, ya. Jadi Pak Salman mau diputar kenangnya siapa nih Pak Salman?
1: Lagunya siapa ini? Penasaran.
0: Penasaran. Roma Irama.
1: Ya Roma Irama. Ya.
0: Terus penasarannya ya, untuk siapa?
1: Jumpa-jumpa buat teman-teman ini, buat Bung Roy, ada Pak Yasil di Lampasio, Rahma, Masni, Sumanti dan Nur Aini di Lakabetan. Juga buat Mbak Fatima, Erli dan Bunda Ama. Ya, juga buat yang lagi nyari ini, buang Tung Jasmine, sehat selalu. Mudah rezeki.
0: Amin, sama-sama Pak.
1: Iya, insya Allah Pak. Ya, panjang umur. Ya, itu saja.
0: Baik.
1: Sekali di udara, tetap di udara.
0: Merdeka. Merdeka. Wih, mantap Pak Salman ya, semangatnya luar biasa. Panjang umur, panjang segala-galanya Pak Salman. Iya, kita lanjut. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bunda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Yang tersangka di Lembang.
0: Sudah mengaku memang. Tapi saya salut daripada, dengan Bu.
2: Daripada nanti ditebak-tebak, saya lebih baik dibilang memang.
0: Saya salut dengan Bu Ama ya. Apa adanya begitu ya.
2: Iya, betul itu.
0: Jangan munafri di belakang. Gimana Bu Ama? Mantap ya. Jangan
2: mantap.
0: Jangan kabut abu-abu begitu.
2: Kabut abu-abu ini Bung Jasmine.
0: Oh begitu. Aduh.
2: Ada rintik-rintik juga hutan di Lembang cuma air mata.
0: Oh aduh parah itu. Saya pikir hujan betul ini Bu Ama. Aduh. Hah, bahoax
2: air mata
0: lagi.
2: Air mata aja tuh Bung Jasmine.
0: Sore-sore so bahoax ini Bu Ama. Bu Ama lagunya siapa nih Bu Ama?
2: Maimuna.
0: Aduh, saya kira Maicunreng.
2: Bukan Maitua, Maimuna.
0: Maimuna, aduh. Mantap DP lagu. Salamnya untuk siapa ya, Bu Ama?
2: Ya, menyapa dulu yang sudah menyapa tadi. Ada Pak Salman. Terima kasih sapaannya. Semoga sehat selalu Pak Salman. Dan buat yang sudah menyapa, di mana saja berada, semoga semua dalam keadaan baik-baik saja.
0: Amin.
2: Dan buat Bung Jasmine, semangat, selamat bertugas, ya selalu bersama.
0: Sebelum keluarga. Ditutup, lagi baik-baik saja juga kah? Atau
2: baik-baik dan jahat-jahat saja.
0: jangan jahat-jahat di tempat kerja.
2: Yang baik yang mau diambil, kalau okay. Sejahatnya.
0: Baik, makasih okay, Bu Ama.
2: Assalamualaikum Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam, salam ya sama Pak Itua. Baik, terima kasih Bu Ama di Lembang. Halo, Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum Jasmin, Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
3: Dengan Sumanti di Malangga, Bung.
0: Oh, Sumanti tetangganya Bung Emang Kumis ini ya. Wah, gabung lagi. Gimana kabar?
3: Alhamdulillah kabar baik, Bung.
0: Aduh, biasanya kalau dari sini kelihatan Malangga ini, sekarang ini gara-gara kabut tidak kelihatan ini.
3: Iya, Bung.
0: Yang kelihatan cuma kumisnya Emang ini. Aduh. Jadi mau dengar lagunya siapa Sumanti?
3: Masih bisa lagu Unjas.
0: Lagunya siapa?
3: Masih ada waktu lagunya Ida Laila Seribu Janji.
0: Seribu, aduh. Saya curiga Anda kenyang dengan janji ini. Ya, salam untuk siapa Sumanti?
3: Kirim buat semua pendengar setiap satu tempat terkecuali dan yang sudah gabung tadi ceritanya. Selamat sore dan salam sehat selalu. Buat Bung Jasa bertugas, sehat bersama keluarga tercinta.
0: Terima kasih Bung Jasa. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia.
1: Baik, terima kasih silaturahminya untuk Pak Abdul Rahim yang ada di Kutai Kertanegara. Sebelum juga ada Ibu Eli ya. Dan pendengar, kita lanjut lagi kebersamaan kita di Pro Dangdut sore hari ini. Halo Pro Dangdut. Baik, kita buka lagi, silakan di line telepon ya. Halo Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, saya pikir sudah hilang ini Gebi gara-gara kabut ini.
2: Baru bangun Kak Jasmine.
1: Aduh, baru bangun. Ah, orang paling berbahagia di dunia juga ini kayaknya ya. Soalnya baru bangun. Aduh, mimpi apa sore siang tadi ini Bu Gebi?
2: Mimpi anu saya sedikit kehabisan anu
1: Prodandu. Oh, ada-ada saja. Baik Bu Gebi, mau didengar lagunya siapa nih Bu Gebi?
2: Masih boleh?
1: Saya tidak janji ya, lagunya siapa?
2: Tamu malam minggu.
1: Tamu malam minggu. Kok tiba-tiba mau dengar lagu itu Bu Gebi?
2: Malam minggu sebentar.
1: Oh, sebelumnya siapa ya tamunya? Tamunya ini Bu Gebi? Siapa sebelumnya tamu malam minggu ini Bu Gebi?
2: Aduh, Pak Masiara.
1: Aduh, korban lagi nih Pak Masiara, kasihan. Aduh. Iya, jadi mau salam untuk siapa nih Bu Gebi?
2: Ada Pak Tima. Kenapa bertanya Masiara Pak Tima? Rindu banget Pak Tima.
1: Iya, aduh, rindulah deh kasih roh. Ku Pak Masiara.
2: Ada Lois, ada Rahma, ada Bung Daili, ada Alimu. Semua-semua pendengar putaran itu dimana saja berada. Depannya, Mas Sore, Petima, Ajam, Cai. Buat Bung Yasmin, semoga sehat selalu bersama keluarga. Kita Yasmin, Assalamualaikum.
1: Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya apa kabar nih untuk Mang Kumis di Malangga Utara ya. Tak lupa juga untuk Bung Said di Kalangkangan atau di Ginunggung itu Bung Said. Ada Lois, gimana kabar Lois? Kemudian juga untuk Bung Roy yang ada di Tinigi. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Wah, panjang umur nih Masya Allah. Puah, saya baru ingin sapa tadi ya. Saya pikir bagusnya orangnya yang gabung begitu. Waduh.
3: Ini baru dari masjid ini.
1: Oh, dari masjid. Wah, baik. Gimana kabut di Lampasio?
3: Ini tidak kelihatan matahari, tapi panasnya bukan main.
1: Wah, sudah ganti ya. Biasanya matahari bukan cahayanya yang panas sinarnya.
3: Iya, tapi ini.
1: Tapi ini sudah tidak kelihatan, aduh. Wah, jangan-jangan ini puah, aduh, saya kaget ini, matahari so tidak iya. Ada ini.
3: Dia bertembunyi ini, tapi aduh. Panasnya bukan main.
1: Yang penting tidak muncul dari barat ya kalau matahari.
3: Iya, insya Allah, enggak.
1: Tanda-tanda itu, Pak. Puah, mau dengarnya siapa nih, Puah?
3: Anu ini, di balik wajahmu. Di balik kerudung,
1: iya.
3: Wajahmu bersembunyi.
1: Saya mohon maaf, saya tidak sempat putar kemarin. Habis waktunya, Puak.
3: Oh, iya, aduh. Kita tunggu-tunggu. Aduh, ya apa boleh buat. Memang begitu.
1: Saya berharap tidak marah-marah sama Jasmine ini, Puak, ya. Waktunya, iya. Indak boleh itu, Puak. Oke, saya simpan lagunya. Untuk siapa lagunya, Puak?
3: Oh, iya, untuk siapa lagi di Mengabu itu yang...
1: Dimana?
3: Siapa lagi tadi saya itu?
1: Yang di mana? Oh, Bu Gebi. Gebi.
3: Di Bergamo itu.
1: Ya. Oh, Pak Salman.
3: Ya, Salman itu. Kemudian seluruh pendengar tempat terkecuali. Jadi, marilah kita selalu ingat kepada yang kuasa. Supaya kita bisa bersabar selalu.
1: Amin,
3: karena
1: amin.
3: Begini, panas-panas terus. Jadi, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebagian doanya masih setengah-setengah Puak ya. Jadi hujannya setengah-setengah juga turunnya. Ya, baik. Sebelumnya apa kabar nih untuk Pak Sudirman? Ada Ibu Nur Aini Niar di Pulau Katau Desa Kabitan ya. Halo Pro Dangdut.
4: Assalamualaikum Bu Yasmin.
1: Waalaikumsalam.
4: Dan kita ada
1: Masya Allah, panjang umur juga nih Bu Nur ya.
4: Amin.
1: Jangan buka main Pulau Kabetan ini, Desa Kabetan tidak kelihatan ini, Bu Nur. Bagaimana ini, Bu Nur?
4: Tidak toli-toli, Bung Jasmine, tidak kelihatan dari Kabetan.
1: Kota maksudnya tidak kelihatan ya. Iya, aduh. Ini kalau jangan-jangan masuk kota dulu ini, Bu Nur. Takutnya nanti sampai di Filipina ini. Jadi takutnya hilang nanti kesasar begitu. Iya. Bu Nur, mau dengarnya siapa ya, Bu Nur?
4: Semanti jo, Bung Jasmine.
1: Semanti, Ida Laila ya. Sri, jangan-jangan ibu kebagian banyak janji juga ini, janji Mutaro ya.
4: Bagaimana Pak Sahman selalu berjanji di kota ini?
1: Pak Sahman juga, aduh. Iya, kambing hitam lagi nih Pak. Oke, Bu Nur mau salami
4: ya, siapa? Menyapa yang sudah menyapa Ibu Nur Aini, terima kasih sapaannya. Semoga panjang umur. Untuk Bung Jasmin, selamat bertugas, sehat selalu. Untuk semua-semuanya saja, Bung Jasmin, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Nur Aini di Kabetan ya. Ada Pak penyuluh handal juga di Desa Kabetan ini, Pak Sudirman.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli sore hari ini lewat Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Suasana sore untuk wilayah Kota Toli-Toli dan sekitarnya saat ini masih diselimuti dengan kabut ya. Akibat karhutla ya, kebakaran lahan dan hutan, baik dari karhutla kiriman dari luar Sulawesi maupun akibat karhutla yang terjadi di Sulawesi. Tentu dengan kondisi seperti ini tetap berhati-hati, tetap jaga kesehatan ya. Dan pendengar, sisa waktu yang masih ada, apa kabar untuk yang memang betul-betul menikmati suasana liburan ya di hari ini, entah di rumah, di luar rumah, termasuk memilih menikmati suasana aktivitas di kebun ya. Selamat sore, semoga suasana weekend Anda atau hari Sabtu Anda ini ya bisa Anda manfaatkan sebaik mungkin ya, dengan tugas-tugas yang bermanfaat. Selamat sore untuk pendengar kita yang ada di Kabupaten Buol, di Kabupaten Parigi Mautong, atau Anda yang tengah mendengarkan siaran kami melalui streaming ya, RRI Digital. Sehat selalu bersama keluarga. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Betul sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Gita di Ginonggong. Apa kabar Bunda Gita?
1: Alhamdulillah, mendung-mendung.
0: Ini tidak mendung ya, ini akibat kabut. Begitu bedakan mendung dengan kabut. Ini namanya kabut biru, kata Maggie Seth ya. Jadi Bu Gita, salamnya untuk siapa nih Bu Gita?
1: Salam untuk semuanya saja dari A sampai Z.
0: Iya, mungkin ada seseorang.
1: Selamat sore. Dan semoga semua dalam keadaan sehat. Dan buat Bung Jasmin, semoga sehat selalu.
0: Sama juga Bu Gita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa juga saya ucapkan ya, selamat atas pelantikan dari kades-kades yang terpilih ya untuk wilayah Toli-Toli. Bahkan hari ini kalau tidak salah juga pelantikan ya. Sukses, selamat menjalankan tugas Anda ya. Semoga ada kata-kata yang sering terdengar ya, semoga amanah begitu. Jadi pemimpin di wilayah desa. Saya kurang tahu Lois ini desa mana nih Lois, dilantik di mana Lois? Apa kabar untuk Bang Adim di Ambesia, ada Rahmat Corona di DOB Tominiraya, dan juga semua teman-teman yang sering monitor di kawasan Parigi Mautong ya. Salam sehat semuanya, sukses dengan kegiatan yang dilakukan. Kita lanjut saja untuk menghibur Anda yang tengah menikmati suasana akhir pekan bersama keluarga. Berikut Jadi Penasaran sama Roma Irama. Disusul ada Maimuna ya untuk Bunda Amak.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tak terasa kita sudah sampai ya di penghujung Pro Dangdut sore hari ini. Sebelum berpisah, saya ucapkan terima kasih atas silaturahminya ya di kebersamaan kita di acara Pro Dangdut. Dan mengakhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut sore ini, pendengar, sebuah lagu yang saya hadirkan ya untuk Puak Yasil yang ada di Lampasio. Mohon maaf ya untuk Anda yang belum sempat terputarkan lagunya, terpaksa saya ikutkan saja bersama sebuah lagu dari Roma Irama yang sekaligus menutup kebersamaan kita di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers. Tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Toli Toli. Sore hari ini kita lanjut lagi untuk menghadirkan informasi dan bicara mengenai program Green Radio di Sulawesi. Pendengar, program Green Radio di wilayah Sulawesi umumnya memang merupakan bagian dari program siaran tematik lingkungan hidup yang diinisiasi oleh lembaga penyiaran publik seperti RRI di seluruh Indonesia di berbagai stasiun daerah. Khususnya di Sulawesi ada RRI Kendari di Sulawesi Tenggara guna mengkampanyekan isu-isu pelestarian alam dan pembangunan yang berkelanjutan. Beberapa poin penting mengenai fokus dan isi dari program Green Radio di Sulawesi yakni fokus utama program. Ini secara rutin mengangkat berbagai isu krusial terkait kondisi ekologis lokal di Pulau Sulawesi, di antaranya konservasi hutan dan lahan. Nah, pendengar, mengenai konservasi hutan dan lahan di Indonesia yang mencakup data kerusakan, program rehabilitasi nasional serta strategi pencegahan erosi daerah aliran sungai. Laju kehilangan tutupan hutan di Indonesia, tahukah Anda pendengar, itu dipengaruhi oleh ekspansi perkebunan, izin konsesi pertambangan, pembukaan lahan skala besar, sampai kebakaran hutan yang terjadi seperti saat ini. Berdasarkan data pemantauan lingkungan dan kehutanan terkini, wilayah dengan angka deforestasi serta kehilangan hutan terbesar secara konsisten terkonsentrasi di Pulau Kalimantan dan Sumatera, disusul peningkatan alih fungsi lahan di wilayah Papua dan Sulawesi. Nah, untuk pencegahan erosi di daerah aliran sungai, dilakukanlah dengan menanam jenis tanaman tahunan berakar dalam untuk penerapan pola tanam agroforestry.

Lalu ada yang namanya konservasi mekanis dan teknik sipil. Tentu ini melibatkan pembuatan bangunan fisik penahanan tahan dan tanah dan air. Seperti terasering pada lahan miring, pembuatan norak atau lubang resapan serta pembangunan check dam guna menekan laju sedimen masuk ke badan sungai. Semua itu terdapat juga berbagai tantangan implementasi yang ada di lapangan. Misalnya penyelarasan antara aturan perlindungan lingkungan hidup dengan kebijakan percepatan investasi atau proyek strategis nasional PSN masih menjadi tantangan agar target penurunan emisi itu tidak terbenturan di tingkat operasional. Pengawasan spasial. Nah, disinilah penggunaan teknologi pemetaan berbasis sistem informasi geografis mutlak diperlukan untuk mengidentifikasi zona prioritas rehabilitasi secara tepat sasaran. Nah, itu dia pendengar Green Radio, membahas tentang konservasi hutan dan lahan.

peringkat dimanapun Anda berada. Sore hari ini kita masih bicara tentang Green Radio ya. Program isu lingkungan di berbagai aspek, termasuk konservasi alam, serta informasi berikutnya mengenai isu lingkungan pesisir dan laut, tantangan dan solusi pelestariannya. Pendengar, wilayah pesisir dan laut merupakan salah satu aset ekologis dan ekonomi yang paling vital bagi kehidupan kita, utamanya di negara kepulauan seperti negara kita. Namun, kawasan ini menghadapi tekanan lingkungan yang semakin berat akibat aktivitas manusia dan perubahan iklim global. Setidaknya berikut ini tentang berbagai isu lingkungan pesisir dan laut, mulai dari bentuk kerusakan hingga langkah-langkah mitigasi yang mendesak untuk dilakukan. Ekosistem pesisir yang mencakup hutan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang itu saling terhubung dan berfungsi sebagai garda terdepan pelindung daratan. Adapun kerusakan ekosistem pesisir dan dampaknya, yang pertama itu adalah alih fungsi lahan yang masif. Konversi hutan mangrove menjadi tambak udang atau ikan di kawasan industri atau pariwisata seringkali mengabaikan aspek keberlanjutan sehingga menghilangkan fungsi ekologis penyangga pantai. Belum lagi yang namanya pencemaran sampah plastik dan limbah industri. Jutaan ton sampah plastik dan limbah cair B3 yang bermuara ke laut mencemari rantai makanan biota laut dan merusak kualitas air. Selain itu, penggunaan bom ikan, bahan kimia beracun, dan pukat harimau menghancurkan habitat dasar laut dalam waktu yang singkat dan membunuh ikan-ikan non-target serta benih ikan. Abrasi atau pengikisan garis pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus pasang surut merupakan ancaman nyata yang juga terus meluas saat ini di berbagai wilayah. Iya, abrasi menyebabkan mundurnya garis pantai secara signifikan, merusak infrastruktur jalan, fasilitas umum, dan memaksa masyarakat pesisir untuk pindah. Selain itu, faktor alami seperti badai dan kenaikan muka air laut akibat pemanasan global, abrasi diperparah oleh hilangnya vegetasi pelindung alam, seperti mangrove serta penambang pasir pantai yang tidak terkontrol. Kemudian peran vital penanaman mangrove. Hutan mangrove atau bakau bukan sekedar pohon di tepi laut pendengar, melainkan infrastruktur hijau alami dengan fungsi multifungsi. Perannya itu bisa sebagai peredam gelombang dan mereduksi abrasi, penyerap karbon biru, serta pematang habitat biota laut. Selain itu, terdapat juga hal yang penting yakni perlindungan dan rehabilitasi terumbu karang. Terumbu karang sering dijuluki sebagai hutan hujan tropis lautan karena keanekaragaman hayatinya yang sangat tinggi. Seperti pusat keanekaragaman hayati, ancaman pemutihan karang, serta upaya perlindungan. Nah, semua itu merupakan perlindungan dan rehabilitasi terumbu karang. Poinnya, untuk menyelamatkan ekosistem pesisir dan laut, tentu saja butuh pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat lokal. Nah, pendekatan berbasis masyarakat seperti kelompok sadar wisata Pokdarwis dan petani mangrove mandiri terbukti bisa menjadi kunci sukses restorasi jangka panjang. Yang terpenting, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan serta edukasi publik yang masif harus terus ditingkatkan demi mewujudkan ketahanan iklim dan keberlanjutan sumber daya laut di masa mendatang. Nah, itu dia informasi mengenai isu lingkungan pesisir dan laut, pendengar.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
3: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
2: Mitigasi? Mm-mm. Kok aku baru denger ya?
3: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
2: Jadi ntar kita ngapain ya?
3: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
2: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
3: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

pendengar untuk informasi Green Day berikutnya mengenai mitigasi bencana dan perubahan iklim. Alih fungsi hutan menjadi perkebunan monokultur, lahan terbangun atau kawasan tambang memicu kerentanan ekologis yang sangat tinggi. Ketika tutupan vegetasi alami hilang, kemampuan alam untuk menyerap air hujan dan mengikat struktur tanah ikut musnah, memperparah dampak perubahan iklim global. Setidaknya ada beberapa ancaman utama di kawasan yang rentan. Misalnya banjir bandang, hilangnya daya serap tanah di daerah hulu membuat air hujan mengalir deras dalam waktu yang singkat, membawa material lumpur, kayu, dan bebatuan yang menghancurkan pemukiman di bawahnya. Tanah longsor dan krisis air bersih karena rusaknya daerah tangkapan air serta pencemaran limbah industri menyebabkan sumur warga kering atau terkontaminasi zat berbahaya. Strategi mitigasi dan edukasi masyarakat yang perlu dilakukan, mengenali tanda-tanda alam sebelum bencana, melibatkan masyarakat dalam penanaman pohon yang berakar dalam di zona penyangga dan perlindungan daerah aliran sungai atau das, serta mendorong warga memantau dan melaporkan aktivitas

iklim yang dapat mengedukasi masyarakat mengenai ancaman banjir bandang, tanah longsor, serta krisis air bersih akibat alih fungsi lahan atau industri ekstraktif. Demikian untuk informasi dalam program Green Day sore hari ini, pendengar.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang

0: meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
1: Om Lule.
2: Kenapa Om Labun?
1: Tiap malam kita ada perhatikan, itu rumah ada basap terus. Jangan sampai tabakaran,
2: Ini Om Labun, rupa tidak tahu saja, saya ini ada bakar kelapa. Cari doyo.
1: Oh, begitu. Hati-hati juga Om Lule, musim panas ini, rawan tabakaran.
2: Oh, aman itu Om Labun. Om Labu, apa itu basap di rumah?
1: Oh iyo, kita selupa ini. Aduh, ada mamasa air tadi.
2: Bukan main juga ini Om Labu.

0: Pendengar, saat ini Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong. Pukul 16.58 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita jelang penyampaian informasi Gema Saripati Maju atau informasi Sekorwil Nusantara 4.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dengan komoditas perikanan yang lain seperti tuna, cakalang, kemudian potensi-potensi perikanan baik rumput laut dan udang yang merupakan potensinya di Kabupaten Bomana ini sangat besar.
1: Berdasarkan hasil itu kurang lebih ada 7 temuan ya yang kami lakukan verifikasi lapangan terhadap truk-truk yang antri itu, kita sadar bahwa itu memang sudah tidak sesuai.
2: Terkait dengan kapasitas penonton di stadion ini, alhamdulillah cukup banyak. Diperkirakan kurang lebih 7.000 kapasitas, baik itu Tribun Barat maupun Tribun Timur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya Jasmine. Baik pendengar dan pemirsa, untuk informasi pertama kita menuju ke RRI Makassar, ada rekan Rizna. Assalamualaikum, selamat sore Rizna.
4: Waalaikumsalam, selamat sore rekan Jasmine.
3: Untuk hari ini informasi apa yang dapat dihadirkan dari RRI Makassar, silakan.
4: Dari RRI Makassar ada informasi terkait Satgas BBM Parepare menemukan 7 temuan pelanggaran saat sidak di SPBU. Selengkapnya Emi Bafadal menurunkan laporan.
5: Satgas Pemantauan, Pengawasan, dan Penyaluran BBM Bersubsidi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan melakukan inspeksi mendadak sidak di 2 SPBU imbas antrean truk mengganggu lalu lintas. Hasilnya, tim Satgas menemukan sejumlah sopir truk yang melakukan pengisian berulang dalam sehari. Sidak itu dilakukan di SPBU Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 2 dan SPBU kilometer 3 baru-baru ini. Wakil Ketua Satgas BBM Kota Parepare, Andi Ardian, mengatakan pengawasan ketat itu dilakukan untuk menertibkan antrean kendaraan di SPBU. Petugas fokus menyasar pengemudi yang nekat berbuat curang demi mendapatkan pasokan solar berlebih.
1: Barcode, Pak. Tidak mencocokkan dan SNK. Ini kami sudah sampaikan kepada penguasa pemilik SPBU untuk melakukan verifikasi secara ketat, mencocokkan antara barcode STNK dan plat yang terpasang. Kalau itu tidak sesuai maka tidak akan dilayani.
6: Tadi ada berapa temuan, Pak?
1: Tadi berdasarkan hasil itu kurang lebih ada 7 temuan ya yang kami lakukan verifikasi lapangan terhadap truk-truk yang antri itu dan akhirnya mereka tinggalkan tempat. Mereka sadar bahwa itu memang sudah tidak sesuai.
6: Rata-rata temuannya apa, Pak?
1: Termasuk tadi pengisian yang berulang. Mm-hmm. Ada yang sudah melakukan pengisian pada malam hari kemudian ditampung di dalam jerken. Kemudian kembali antri, ini yang kami suruh tinggalkan tempat untuk dia tidak dilayani.
5: Andi Ardian menambahkan, para sopir sengaja mengulang pengisian karena khawatir kehabisan pasokan BBM di tengah jalan. BBM bersubsidi yang sudah diisi kemudian dipindahkan ke jergen sebagai cadangan menuju daerah tujuan. Aksi penampungan tersebut dinilai memicu panik buying di tengah masyarakat. Perilaku menyimpang itu berdampak langsung pada tergerusnya kuota harian solar bersubsidi di Parepare. Emi Wafada, RRI Makassar melaporkan.
4: Danilah tadi informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini. Saya Rizna Supratio beserta dengan rekan Surahman di meja operator mengucapkan terima kasih kembali bersama dengan rekan Jasmine dari RRI Toli-Toli.
3: Terima kasih rekan Rizna dari RRI Makassar. Selanjutnya pendengar pemirsa kita menuju ke RRI Kendari, ada rekan Yuda. Selamat sore Yuda.
7: Selamat sore rekan Jasmine, sahabatku apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat. Baik, salam sama rekan-rekan di RRI Kendari. Baik,
7: baik.
3: Yuda, ada informasi apa yang dihadirkan dari RRI Kendari hari ini?
7: Silakan. Baiklah, baik pendengar dan juga pemirsa, informasi dari RRI Kendari. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperkuat pengembangan agromaritim untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga mendatangkan pendapatan asli daerah. Berikut kita dengarkan laporan Heli Dewati Kadir.
8: Program unggulan agromaritim pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menjadikan kekayaan kelautan dan perikanan sebagai pilar utama peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus sumber pendapatan daerah. Potensi yang melimpah di perairan Sulawesi Tenggara tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal, melainkan diolah dan dikembangkan menjadi komoditas ekspor bernilai tinggi yang mendatangkan manfaat langsung bagi warga dan pendapatan asli daerah. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tenggara, Hikmawati, menjelaskan ekspor perdana ubur-ubur menjadi bukti awal keberhasilan arah kebijakan tersebut. Namun, pencapaian ini tidak boleh berhenti pada satu jenis komoditas saja. Pemerintah provinsi berkomitmen memperluas jangkauan ekspor ke produk unggulan lainnya, yaitu tuna, udang, dan rumput laut yang kesemuanya memiliki potensi besar dan pasar yang menanti di luar negeri.
0: Potensi kelautan dan perikanan yang ada di Sulawesi Tenggara, kita bisa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya, dan kemudian pemerintah mendapatkan PAD dari ekspor ini, dan kami berharap bahwa ekspor ini tidak hanya berhenti di sini saja, tidak berhenti saja dengan ubur-ubur, tetapi dengan komoditas perikanan yang lain seperti tuna, cakalang, kemudian potensi-potensi perikanan baik rumput laut dan udang yang merupakan potensinya di Kabupaten Bomana ini sangat besar.
8: Ia menegaskan pengembangan beragam komoditas ini dilakukan agar manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati segelintir pihak, melainkan merata hingga ke nelayan dan pembudidaya di berbagai kabupaten kota.
7: Baik, demikianlah rekan Jasmine, informasi dari RRI Kendari. Kembali ke rekan Jasmine di RRI Toli-Toli.
3: Terima kasih rekan Yuda dari RRI Kendari. Selanjutnya pendengar dari RRI Toli-Toli menghadirkan informasi mengenai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol, Muhammad Singara, mendukung wacana siswa tidak otomatis naik kelas pada 2027 demi memastikan penguasaan kompetensi belajar sebelum melanjutkan ke jenjang berikutnya. Dari Kota Berkah Buol, Alfiansyah melaporkan.
9: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Buol, Muhammad A. Singara, menyatakan dukungan terhadap wacana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas mulai 2027. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi langkah untuk memastikan setiap siswa benar-benar menguasai kompetensi pembelajaran sebelum melanjutkan ke jenjang berikutnya. Singara menilai, selama ini masih terdapat persoalan dalam proses kenaikan kelas, yakni siswa yang aktif belajar maupun yang kurang mengikuti pembelajaran tetap berpeluang naik kelas. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius agar kenaikan kelas tidak hanya menjadi rutinitas administratif, tetapi juga mencerminkan pencapaian kemampuan dan hasil belajar siswa.
10: Saya sangat sepakat dengan Menteri. Kenapa? Karena permasalahan kita, anak-anak kita ini, tahun-tahun kemarin, itu mau belajar atau tidak belajar, naik kelas. Misalnya dari SD, dia mau ke SMP, misalnya ya, kemudian dia tidak tahu membaca, terus masuk di SMP, mata pelajaran tidak sama dengan pelajaran SD ke SMP. Terus dari SD ke SMA, dia asal lulus atau asal naik kelas misalnya. Nah, kalau anak dibiarkan dia dengan apa adanya, dia sampai kesana-kesananya, maka kalau menurut saya kita sedang zalim sama anak itu. Karena kasihan anak itu nanti kesulitan. Jadi tidak menutup kemungkinan dia akan terhenti dan berhenti sekolahnya.
9: Singara juga menyoroti pentingnya penguasaan kemampuan dasar, terutama membaca dan berhitung di tengah perkembangan teknologi saat ini. Menurutnya, siswa yang belum menguasai kemampuan tersebut tetapi tetap naik kelas berpotensi mengalami ketertinggalan dalam proses pembelajaran. Kondisi ini juga dapat berdampak pada psikologi siswa, termasuk meningkatkan risiko menjadi sasaran perundungan atau bullying di lingkungan sekolah.
10: Seluruh sendi-sendi kehidupan itu hampir 90% itu bergantung di teknologi. Nah, kalau anak saja tidak bisa membaca, kemudian anak saja tidak bisa berhitung, anak kemudian tidak tahu apa-apa, langsung kita naikkan ke kelas. Secara psikologis kalau saya, ketika anak itu kita paksa, kemudian ada anak yang pintar, ada anak yang layak untuk memang naik kelas, lalu anak ini kita paksa, sampai di sana anak itu dia akan ketinggalan, bahkan boleh jadi secara psikologis dibully sama temannya, atau dia mulai tidak percaya diri. Ya, saya kira saya sangat sepakat sekali bahwa anak naik kelas itu seperti di zaman-zaman sebelumnya memang melalui kompetitif, sehingga dia naik kelas memang betul-betul dia sudah memenuhi syarat untuk naik kelas.
9: Harapannya, kebijakan kenaikan kelas yang berorientasi pada penguasaan kompetensi dapat mendorong siswa belajar lebih optimal, sekaligus memastikan setiap anak memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menghadapi tantangan pada jenjang pendidikan selanjutnya.
3: Baik, pendengar pemirsa, selanjutnya kita menuju ke RRI Bau-Bau, ada rekan Syahribol. Selamat sore, rekan Syahribol.
11: Selamat sore, rekan Jasmine di RRI Toli-Toli.
3: Untuk hari ini, informasi apa yang dapat dihadirkan dari RRI Bau-Bau? Silakan.
11: Dari RRI Bawau-Bawau sore hari ini menghadirkan wawancara. Perubahan desil menyebabkan sebagian masyarakat di kota Bawau-Bawau tidak lagi menerima bantuan sosial. Dan untuk mengetahui penyebab perubahan data tersebut serta langkah penanganan yang dilakukan pemerintah, berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Bawau-Bawau, Hairul Mulku, bersama Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bawau-Bawau, Ibu Siti Amalia Abibo.
12: Baik, pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bawau-Bawau, Ibu Siti Amalia Abibu.
13: Baik, Ibu Kadis, terkait ini kan lagi komplain masyarakat terkait perubahan desil yang seperti apa tindak lanjut dari Dinas Sosial?
14: Ya, terima kasih. Saya berangkat dari kenapa banyaknya terjadi sebenarnya penaikan desil, bukan penurunan desil. Jadi itu desil sebenarnya. Data awalnya itu dari DTKS, data tunggal kesejahteraan sosial, kemudian menjadi dioleh-oleh BPS menjadi data SEN, data tunggal sosial ekonomi nasional yang dioleh-oleh BPS. Kemudian dari itu melahirkanlah desil. Desil itu mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Dari desil 1 sampai 4 itu dianggap miskin rentan. Kemudian 5 sampai 6 itu dianggap miskin. Kemudian sampai ke desil 14 itu adalah yang sangat sangat kaya, ya, yang sudah mempunyai kemampuan, atau sudah desil 10. Jadi dia desil 1 sampai 10. Kemudian bahwa naiknya desil ini karena ada beberapa indikator yang membuat masyarakat itu naik desilnya. Yang pertama bahwa ada masyarakat yang melakukan pinjaman secara online, ada judi online, melakukan pinjaman ke bank-bank, kemudian memiliki kendaraan karena desil ini, karena dia mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraannya, dia mengukurnya bukan dari pendapatan, tapi pengeluaran per kapita. Jadi pengeluaran per kapitanya untuk Kota Bawau-Bawau sendiri itu nilainya 416.000 per kapita per bulan, bukan dari sisi pendapatan. Sehingga kenapa ketika mereka melakukan transaksi pinjam uang di bank atau pinjaman online yang melebihi dari pengeluaran per bulannya, itu dianggap berarti mampu. Adi mampu. Dan itu terekam secara jejak digitalnya karena terhubung dengan NIK, nomor induk kependudukan, nomor induk kependudukan. Jadi semua transaksi yang dilakukan, semua hal-hal yang mereka lakukan, mereka dalam hal ini menggunakan KTP ataupun nomor HP, itu terekam. Jejak digitalnya terekam dan itu terbaca di pusat. Dalam hal ini Kementerian Sosial melalui Pusdatinnya. Karena walaupun data ini dari BPS, tapi ini disandingkan juga dengan beberapa sumber-sumber data seperti data BKKBN, kemudian ada data dari perbankan. Nah, karena makanya kenapa bisa terdeteksi bahwa dia meminjam. Nah, itu semua dilingkan. Jadi semua dilingkan oleh beberapa data-data yang terkoneksi di data di Pusdatin. Jadi ketika masyarakat sebenarnya terjadi kenaikan desil itu bisa mengajukan pembaharuan data namanya muncul. Jadi sekarang ini kita dari Dinas Sosial secara tanggung jawab, kita punya tanggung jawab moral untuk mempermudah kepada masyarakat, kita turun lapangan jemput bola di 16 kelurahan yang hari ini saya sudah lakukan. Tapi awal dari bulan Mei itu saya sudah menyurat ke kelurahan-kelurahan untuk menyampaikan terkait masyarakatnya yang membutuhkan untuk kita lakukan verifikasi validasi data dalam hal ini ketika masyarakat itu terjadi kenaikan desil. Jadi itu bisa kita usul dengan beberapa syarat. Yang pertama itu fotokopi KTP, KK, kemudian foto rumah, tampak depan, belakang, dan di dalam, sanitasinya, kemudian keterangan tidak mampu dari kelurahan. Jadi itu kita usulkan ke pusat, ke Pusdatin. Tapi bukan berarti ketika kita usul saat itu juga turun lagi desilnya, belum diproses lagi di pusat, karena masih ada rekam-rekam digital ini yang perlu penyesuaian untuk dihapus. Nah, tapi yang paling tidak ditoleransi oleh Kemensos itu ketika si penerima bansos ini melakukan judol online.
15: kan begini bahwa percuma pemerintah memberikan bantuan kalau mereka melakukan judi. Nah, berarti bantuannya dianggap tidak tidak memberikan manfaat nilai secara ekonomi. Kalau memang kalau yang pemainnya pinjam uang di bank, mungkin dilihat dari sudah masa pinjamannya sudah selesai, sudah bisa diusulkan untuk penurunan DSI. Dan memang yang dari kita usulkan kurang banyak juga yang
2: kembali.
15: Iya, yang turun desilnya. Kalau memang tidak ada jejak rekam digitalnya dan syarat-syarat yang dipenuhi itu tadi memenuhi syarat, itu langsung bisa langsung turun desilnya. Jadi ada juga kan masyarakat yang belum terdata di data SEN, padahal dia membutuhkan, sangat membutuhkan bantuan. Itu bisa langsung, iya. Bisa langsung dia turun desilnya, bisa cepat. Karena tidak ada rekam digital yang terekam di Pusdatin. Karena dia belum melakukan hal-hal yang melanggar daripada rambu-rambu itu. Dan memang dia layak untuk mendapat bantuan.
2: Harapannya untuk masyarakat khususnya penerima bansos ini, jangan judul, jangan...
15: Sudah, kita sudah menghimbau dan menyampaikan. Bahkan kita sudah memberikan satu pos, apa namanya, lembar statement untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.
2: Berarti masih diberi kelonggaran?
15: Masih, gitu. Kita kelonggaran. Jadi kita sertakan juga itu di Pusdatin supaya menjadi pertimbangan kan. Jadi kan dia memang by system. Jadi kita upload juga yang itu bahwa dia berjanji untuk. Dan memang di Bobau itu terindikasi paling banyak naik desinya itu. Karena begini, judul itu kan ada main game-game online, nonton film-film Korea apa itu yang harus bukalah GoPay, Dana. Kalau sudah buka rekening, otomatis langsung naik desilnya. Berarti dia mampu, gitu.
2: Siap. Baik pendengar, demikian wawancara singkat kami bersama Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau, Ibu Siti Amalia Abibu dari Kota Bau-Bau. Hairul Mulku melaporkan.
11: Demikian telah kita ikuti wawancara reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, di sore hari ini untuk Gema Saripati Maju. Dan kita kembali bersama rekan Jasmine di RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih rekan Sahribul dari RRI Bau-Bau.
16: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Baik pendengar pemirsa se-Sulawesi, berikutnya kita menuju ke RRI Ampana, ada rekan Tito di sana. Selamat sore rekan Tito.
17: Selamat sore rekan Jasmine.
3: Silakan, informasi apa yang dapat dihadirkan dari RRI Ampana sore ini?
17: Baik, terima kasih dari RRI Ampana. Untuk Gema Saripati Maju sore hari ini, informasinya Sekolah Rakyat Tojonauna pastikan lulusnya siap kerja dan dapat melanjutkan pendidikan tinggi.
18: Sekolah Rakyat Terintegrasi 60 Kabupaten Tojonauna, Sulawesi Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam menyiapkan generasi muda yang siap menghadapi masa depan. Program ini dirancang tidak hanya untuk memberikan pendidikan, tetapi juga memastikan para lulusannya memiliki arah yang jelas setelah menyelesaikan sekolah. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 60 Kabupaten Tojonauna, Rahli Hafni SPD MPD menegaskan bahwa tidak ada anak-anak yang lulus dari sekolah rakyat yang akan menjadi pengangguran. Pemerintah telah menyiapkan langkah lanjutan bagi para siswa, baik melalui pembekalan keterampilan bagi yang memilih langsung bekerja maupun penyediaan beasiswa bagi lulusan yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
19: Tidak ada pemetaan untuk misalnya setelah tamat SMA kamu maunya apa. Ada yang memilih untuk kuliah dan hampir rata-rata kami, anak-anak kami ini memilih untuk kuliah. Nah setelah tamat dari SMA itu ada dua pilihan. Yang pertama, kalau mereka ingin bekerja, langsung bekerja, maka pemerintah akan menyiapkan lapangan pekerjaan tentunya sebelum mereka bekerja. Mereka akan diberikan bekal-bekal untuk bisa bekerja secara profesional. Nah kalau mereka mau memilih untuk terus melanjutkan pendidikan kuliah, maka pemerintah akan menyiapkan itu beasiswa untuk mereka sesuai dengan minat dan bakat mereka. Seperti cita-cita Presiden bahwa mereka ini dipersiapkan untuk memutus rantai kemiskinan keluarganya.
18: Diharapkan keberadaan sekolah rakyat dapat menjadi solusi nyata dalam membuka akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, serta mampu mencetak generasi muda yang terampil, mandiri, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja, sekaligus berkontribusi dalam menekan angka pengangguran serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Rahmawati Tani melaporkan.
17: Demikian informasi untuk Gemas Saripati Maju sore hari dari RRI Ampana. Saya Tito Lasangoli dan rekan teknik Agus Sunga. Kita kembali ke rekan Jasmine. Silakan. Jasmine.
3: Terima kasih Tito dari RRI Ampana. Selanjutnya peringatan pemirsa, kita menuju ke RRI Mamuju, ada Nita Wahyuni. Selamat sore Nita.
20: Selamat sore rekan Jasmine.
3: Silakan informasi dari RRI Mamuju. Sore ini.
20: Baik, pendengar Sekorwil 4 dimanapun Anda berada, informasi dari RRI Mamuju kami hadirkan sebanyak 721 atlet karate dari Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan juga Sulawesi Selatan mengikuti turnamen karate Piala Panglima TNI tahun 2026. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
21: Sebanyak 721 atlet karate Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan mengikuti turnamen karate Piala Panglima TNI 2026 yang digelar di Gor Manakara Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat kemarin. Turnamen yang diselenggarakan Kodam 23 Prakawira ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026. Pangdam 23 Prakawira Mayjen TNI Binsar Parulhutan Sianipar menyampaikan bahwa kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana pembinaan untuk membangun potensi atlet karate, khususnya di Sulawesi Barat. Menurutnya, potensi atlet karate di Sulawesi Barat perlu terus dikembangkan melalui penyelenggaraan kejuaraan secara rutin, sehingga para atlet muda memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan meraih prestasi di tingkat nasional hingga internasional.
22: Kejuaraan karate Panglima TNI dalam rangka hari ulang tahun TNI yang ke-81. Khusus di Kodam 23 kita selenggarakan di Mamuju. Tadi bisa di apa kita simak tadi laporan dari ketua panitia ada 771 dari seluruh atlet Sulawesi di Provinsi Sulawesi, termasuk juga dari provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Ya, kita berharap nanti akan muncul nanti bibit-bibit baru khususnya yang ada di Sulawesi Barat ini. Ya. Anak-anak yang tadi terus yang tadi pertanding apa yang pertunjukan tadi kata bagus itu ya, saya pikir itu mereka sudah bisa mewakili kita semua lah.
21: Dukungan terhadap kejuaraan tersebut juga disampaikan Gubernur Sulawesi Barat Soehardi Duka. Ia menilai olahraga karate tidak hanya melatih kemampuan fisik dan keterampilan bertanding, tetapi juga membentuk kedisiplinan, keberanian, serta semangat juang generasi muda. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat lanjutnya akan mendukung pengembangan potensi atlet daerah agar mampu bersaing dalam kejuaraan.
23: Ya, ini wujud pengabdian TNI ya, dalam rangka memajukan prestasi atlet kita dan sekaligus juga menanamkan nilai-nilai dan pendalaman nilai karakter. Karakter kita ini perlu didorong, rasa juang ya. Anak muda kita harus memiliki nilai-nilai juang yang tinggi di tengah persaingan global yang semakin kencang. Nah, salah satu lewat karateka ini, dan TNI sudah melakukan ini, tentu kita Pemprov mensupport ya semaksimal mungkin. Kemudian juga talenta Sulawesi Barat insyaallah bisa menjurai ya, bisa mengambil juara TNI.
21: Melalui turnamen karate Panglima TNI 2026 ini diharapkan dapat lahir atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah dan Indonesia di kancah nasional maupun internasional. Dari Kabupaten Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
20: Baik pendengar, demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju dan mewakili para kerabat kerja termasuk tim operator Ikhwan Fauzan dan saya Nita Wahyuni mengucapkan terima kasih. Kami kembalikan ke rekan Jasmine.
3: Terima kasih Nita Wahyuni dari RRI Mamuju. Selanjutnya pendengar pemirsa, kita menuju ke RRI Bone, ada rekan Eni Adnan. Selamat sore Eni.
24: Selamat sore rekan Jasmine.
3: Silakan informasi dari RRI Bone hari ini.
24: Informasi dari RRI Bone, saudara pendengar dan pemirsa, terkait dengan jalan Porprov Sulsel 2026, Pemka Bone ngebut renovasi Stadion Lapata Watampone. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
0: Guna menyambut pembukaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan ke-18 di Kabupaten Bone, pemerintah Kabupaten Bone terus mengebut pengerjaan renovasi Stadion Lapatawa Tampone agar dapat rampung pada awal November mendatang. Stadion Lapatawa yang berlokasi di Kecamatan Tanetere Atang Barat ini dipersiapkan secara khusus sebagai lokasi utama perhelatan akbar tingkat provinsi yang dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 14 November 2026. Selain pembenahan fasilitas utama lapangan, fokus pengerjaan saat ini diprioritaskan pada penataan area PIP untuk menyambut para tamu undangan dari tingkat kabupaten maupun provinsi. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Andi Akbar menegaskan bahwa pihaknya rutin memantau langsung progres di lapangan agar seluruh pekerjaan fisik selesai tepat waktu.
2: Terkait dengan kapasitas penonton di stadion ini, alhamdulillah cukup banyak. Diperkirakan kurang lebih 7.000 kapasitas, baik itu Tribun Barat maupun Tribun Timur. Dan insya Allah akan ada dibangun VIP. Nanti akan diberikan kursi VIP, ada khusus untuk kursi VIP. Dan itu bukan kursi beton, tapi ada kursi memang lipat yang disiapkan oleh pengembang.
0: Stadion Lapatau sendiri menurut Andi Akbar memiliki kapasitas daya tampung sekitar 7.000 penonton yang terbagi di tribun bagian barat dan timur. Pemerintah Kabupaten Bone berharap seluruh proses renovasi tuntas tanpa kendala, sehingga pembukaan Porprov Sulsel ke-18 dapat berjalan lancar, sukses, dan membanggakan.
24: Demikian informasi dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali ke RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Jasmine.
3: Terima kasih rekan ini dari RRI Bone. Sementara dari Kabupaten Toli-Toli, pendengar, kabut asap yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Toli-Toli Sulawesi Tengah diharapkan menjadi perhatian masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan langkah pencegahan guna menghindari dampak buruk yang ditimbulkan. Selengkapnya Datra Hasan melaporkan.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kabut asap yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Toli-Toli Sulawesi Tengah diharapkan menjadi perhatian bersama, utamanya masyarakat, untuk meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan langkah pencegahan guna menghindari dampak buruk kabut asap terhadap kesehatan, terutama dengan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Kepala Puskesmas Dako Pemean Rahmat Pajri mengatakan pihaknya telah memberikan instruksi kepada masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kondisi kabut asap. Selain itu, masyarakat diminta untuk menggunakan masker apabila terpaksa harus melakukan aktivitas di luar rumah. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap yang dapat mempengaruhi saluran pernapasan.
4: Bagaimana masyarakat bisa mengurangi aktivitasnya di luar ruangan atau di luar rumah, tidak terus membatasi kegiatan-kegiatan luar rumah yang dianggap tidak terlalu penting, kemudian bisa menggunakan masker. Kami sarankan tentunya maskernya juga harus yang masker bedah atau yang masker N95, kemudian perbanyak minum air putih, karena tentunya air putih kan bisa membantu mengeluarkan partikel-partikel yang terhirup.
1: Dengan adanya himbauan tersebut, masyarakat diharapkan dapat lebih waspada dan menerapkan pola hidup sehat selama kondisi kabut asap berlangsung. Kesadaran dan kerjasama semua pihak dinilai penting untuk melindungi kesehatan masyarakat di Kabupaten Toli-Toli. Demikian laporan kami, kembali ke studio.
3: Demikian pendengar pemirsa informasi dari Kabupaten Toli-Toli mengenai kabut asap. Selanjutnya kita menuju ke RRI Palu, ada Umi Kalsum. Assalamualaikum, selamat sore Umi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk rekan-rekan di Toli-Toli sore hari ini.
3: Silakan informasinya.
5: Baik, terima kasih. Dari RRI Palu, pendengar, kita akan ikuti paket news feature produksi RRI Palu dengan topik Setetes Darah Menyelamatkan Kehidupan bersama dengan Iksan Setiadi.

0: Di ruang perawatan, kebutuhan darah bisa datang kapan saja. Kecelakaan, operasi, persalinan, hingga sejumlah kondisi medis membuat darah menjadi bagian penting dalam proses penanganan pasien. Namun, sebelum satu kantong darah sampai ke tubuh pasien, ada perjalanan yang harus dilalui. Perjalanan itu dimulai dari seseorang yang bersedia menyumbangkan darahnya. Di Sulawesi Tengah, kebutuhan terhadap darah terus berjalan. PMI mencatat pengumpulan darah yang sebelumnya berada di kisaran 1.500 kantong per bulan meningkat menjadi sekitar 1.600 kantong pada Januari hingga Juni dan mencapai sekitar 1.800 kantong pada Agustus. Di balik angka tersebut ada masyarakat yang meluangkan waktu, duduk di kursi donor, lalu memberikan darahnya untuk orang lain yang bahkan mungkin tidak pernah dikenalnya. Bagi Ketua PMI Sulawesi Tengah, Hidayat Lamakarate, donor darah bukan sekedar kegiatan sosial, tetapi bentuk kepedulian yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh orang lain.
1: Kita semua bahwa berdonor itu adalah sebuah kegiatan yang sangat mulia ya, di mana selain kita bisa menolong orang, kita juga lagi menolong diri kita sendiri. Dan perlu diketahui bahwa dengan berdonor itu manfaatnya bagi kita sangat besar sekali untuk kesehatan kita, dan kemudian dengan memberikan darah kepada orang lain itu betul-betul sangat membantu.
0: Setelah darah terkumpul, perjalanan belum selesai. Satu kantong darah tidak bisa langsung diberikan kepada pasien, meskipun golongan darahnya terlihat sama. Darah harus melalui serangkaian pemeriksaan untuk memastikan keamanan dan kesesuaiannya. Golongan darah dan resus diperiksa. Kemudian dilakukan screening terhadap sejumlah penyakit menular, seperti hepatitis B, hepatitis C, HIV, dan sifilis. Tahapan ini menjadi penting karena darah yang diberikan pasien harus dipastikan memenuhi standar keamanan. Setelah seluruh pemeriksaan selesai, barulah darah dapat diproses dan didistribusikan kepada fasilitas kesehatan yang membutuhkan. Ketua Laboratorium Kesehatan Sulawesi Tengah, Dr. Rizka menjelaskan, pemeriksaan tersebut menjadi bagian yang tidak dapat dilewatkan dalam setiap proses pelayanan daerah.
2: Ya, jadi kalau kita ada seseorang yang kemudian mendonorkan darahnya, darah tersebut itu tidak bisa langsung diberikan kepada keluarga, walaupun memang darah itu segolongan ya. Nah, memang harus melalui beberapa tahapan pemeriksaan. Di antaranya yang pertama memang yang paling utama itu dia harus sama golongan darah. Kemudian ada yang disebut dengan resus positif atau resus negatif. Nah, itu pun harus dicocokkan. Kalau tidak sama resusnya, walaupun golongan darahnya sama, itu tidak bisa juga ditransfusikan.
0: Dari ruang pemeriksaan, darah kemudian masuk dalam sistem pelayanan. Di tahap ini, tantangannya bukan hanya memastikan darah tetap aman, tetapi juga memastikan ketersediaannya dapat diketahui dengan cepat. PMI mulai memperkuat pemanfaatan teknologi melalui sistem informasi donor darah. Data pendonor, informasi stok, hingga jadwal kegiatan donor dapat dikelola secara lebih terintegrasi. Hal ini penting bagi Provinsi Sulawesi Tengah, yang memiliki 12 kabupaten dan 1 kota dengan kondisi geografis yang berbeda. Saat ini 7 kabupaten dan kota telah memiliki unit donor darah, sementara di sejumlah daerah lain, pelayanan darah juga dapat didukung melalui fasilitas kesehatan dan jejaring pelayanan. Dengan sistem yang semakin terintegrasi, informasi mengenai ketersediaan darah diharapkan dapat bergerak lebih cepat, sehingga kebutuhan pasien dapat segera direspon. Senada dengan hal tersebut, Direktur Unit Donor Darah PMI Pusat, Dr. Niken mengatakan, penguatan jejaring pelayanan darah juga diarahkan agar masyarakat di berbagai wilayah, termasuk daerah kepulauan, memperoleh kualitas pelayanan yang sama.
3: Dari pusat kami juga punya program namanya jejaring pelayanan darah. Jadi tadi seperti yang dari kepulauan pun bisa memiliki kualitas darah yang sama dengan melakukan pemeriksaan yang terpisah di salah satu UDD yang memang sudah memiliki atau terakui kualitasnya. Nah, karena itu kami sangat mendorong UDD Provinsi Sulawesi Tengah untuk menjadi pusat jejaring yang dapat juga nanti membina dan meningkatkan kualitas seluruh UDD PMI Kota Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada akhirnya, perjalanan satu kantong darah mempertemukan banyak pihak. Ada pendonor yang memberikan darahnya, ada petugas yang memastikan darah tersebut aman, ada sistem yang membantu pengelola persediaan, ada sistem yang membantu mengelola persediaan, dan ada tenaga kesehatan yang menunggu darah itu untuk diberikan kepada pasien. Mereka mungkin tidak saling mengenal, namun satu kantong darah dapat menghubungkan mereka dalam satu tujuan, memberikan kepada seseorang untuk mendapatkan pertolongan ketika membutuhkannya. Karena itu, donor darah bukan hanya tentang memberikan sebagian darah dari tubuh kita. Lebih dari itu, donor adalah tentang memberikan kesempatan, memberikan harapan, dan memberikan waktu bagi seseorang untuk terus menjalani kehidupannya. Setetes darah mungkin berasal dari satu orang, tetapi ketika sampai kepada mereka yang membutuhkan, nilainya bisa berarti bagi sebuah kehidupan.

0: Demikianlah paket news feature yang dihadirkan oleh RRI Palu. Saya Umi Kalsum Jawas yang bertugas bersama dengan rekan teknik Anjas Pole. Mengucapkan terima kasih dan kami kembali ke host kita di RRI Toli Toli.
1: Terima kasih rekan Umi Kalsum dari RRI Palu. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan RRI Korwil Nusantara 4 sudah menghadirkan informasinya di Gema Saripati Maju sore hari ini. Peringatan pemirsa, akhirnya demikian kebersamaan kita untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Wakili kerabat kerja bertugas, saya Jasmine bersama rekan operator Rio mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong. Pukul 17.40 waktu Indonesia Tengah menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya. Berikut kita hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Al-Hajj.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: miad.
1: Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat mengerjakan sholat maghrib. Insya Allah segala amalan ibadah Anda dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

0: Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Demikianlah persembahan untuk lagu-lagu kasidah modern yang telah kami hadirkan pada kesempatan ini. Masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia, Toli-Toli Buol dan Parigi Moutong.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respek dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmarketi Herwin.
1: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Pendengar dimanapun Anda berada, peralihan waktu atau pergantian waktu dari siang ke malam seperti ini ya tentu saja dikenal dengan sebutan senja, petang, atau maghrib. Fenomena ini terjadi karena memang rotasi bumi yang membuat posisi matahari pelan-pelan bergerak turun dan tenggelam di ufuk barat. Nah, mungkin saja tahapan peralihan siang ke malam ini menjadi momen terbaik Anda saat melepas lelah menikmati hasil pekerjaan yang sudah Anda tuntaskan sepanjang hari tadi. Dan baik pendengaran selanjutnya menemani suasana santai bersama keluarga tercinta malam hari ini, kami akan persembahkan lagu-lagu daerah Toli-Toli, Buol, dan Parigi. Mau tau mengisi acara berita bahasa daerah Toli-Toli yang belum dapat kami selenggarakan malam hari ini.

Demikian pendengar persembahan lagu-lagu daerah Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong. Sudah pukul 18.45 menit waktu Indonesia, tinggal sisa waktu yang masih ada pendengar. Sebelum kita berpisah, coba kita hadirkan ya dua buah informasi yang kami kutip dari pemberitaan RRI Toli-Toli. Yang pertama, mengenai kebakaran hutan dan lahan di Buol mencapai 2.048 hektar. Pemerintah Kabupaten menghimbau warga meningkatkan kewaspadaan. Pemerintah Kabupaten Buol menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan di tengah kondisi kemarau yang masih berlangsung. Pendengar, berdasarkan catatan Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Pogogul, untuk periode April hingga Oktober 2026, karhutla telah berdampak pada 2.048 hektar lahan yang tersebar di 42 desa atau kelurahan di 11 kecamatan di Kabupaten Buol. Bupati Buol melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Muhammad Kafi Marjuni mengungkapkan lahan yang terdampak umumnya merupakan perkebunan warga serta lahan non-perkebunan baik yang berada di dalam kawasan hutan maupun areal penggunaan lain. Adapun dampak karhutla ini tersebar di 11 kecamatan meliputi kecamatan Bukal, Tiloan, Momunu, Bokat, Lakea, Karamat, Bunobogu, Palele Barat, Palele, Biau, dan kecamatan Gadung. Menghadapi kondisi tersebut, Bupati Buol menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh pihak dalam upaya pencegahan karhutla. Jajaran ASN diminta untuk turun tangan mengedukasi masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara dibakar serta menghindari kebiasaan membuang puntung rokok sembarangan. Itu informasi dari Buol mengenai karhutla di Buol capai 2.048 hektar. Untuk informasi berikutnya, Bupati Toli-Toli lantik 7 pejabat kepala desa di Toli-Toli Utara. Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya didampingi Wakil Bupati Muhammad Besar Bantilan secara resmi melantik 7 pejabat kepala desa di Kecamatan Toli-Toli Utara. Kegiatan itu dirangkaikan dengan pelantikan tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, bunda pendidikan anak usia dini, serta tim pembina pos pelayanan terpadu tingkat desa. Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat penyelenggaraan pemerintah desa sekaligus memastikan keberlangsungan pelayanan publik kepada masyarakat. Para pejabat kepala desa dilantik diharapkan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Demikian pendengar, dua buah informasi yang kami kutip ya dari pemberitaan RRI Toli-Toli.

pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami lanjutkan kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini, sejenak kita kumandangkan azan Isya untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Tuli-Tuli, kami mengucapkan selamat mengerjakan sholat isya. Insya Allah segala amalan ibadah Anda dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar, tuntas sudah kebersamaan kita untuk sesi Tuli-Tuli sore ini dan akhirnya saya Jasmine pamit mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali untuk Toli-Toli malam ini. Saya penyiar Anda Marianya Rauf, di akhir pekan akan kembali berbadi kebersamaan Anda hingga jelang pukul 24 malam nanti.

Berdengar suasana malam di mana tentunya ada begitu banyak rencana yang ingin kita habiskan untuk bisa berkumpul bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Dan semoga saja perjalanan di hari ini akan mengantarkan Anda pada begitu banyak kebahagiaan, pada begitu banyak warna kehidupan, dan insya Allah kita semuanya masih diberikan kesehatan untuk bisa kembali menikmati akhir pekan yang penuh dengan kebahagiaan. Masih dari Jalan Radio Kabinuan Puncak 93, kami temani Anda semua.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oleh Kahitna dibawakan lagi dengan versi terbaru yang berjudul sama ya, cantik. Nah, sekedar bukan hanya sekedar cantik di luar ya, ketika Anda punya persona yang luar biasa, setiap kebaikan yang ada pada diri Anda pasti akan selalu terpancar ya, lewat mata ya, kemudian juga lewat wajah Anda yang senantiasa memberikan begitu banyak kebahagiaan bagi orang-orang yang ada di sekitar Anda. Masih kami temani Anda pendengar, tentunya dengan sajian hiburan dan juga ragam informasi di program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Om Lole.
1: Kenapa Om Yabul?
0: Tiap malam kita ada perhatikan, itu rumah ada basap terus. Jangan sampai tabakaran,
1: Ini Om Yabul, rupa tidak tahu saja saya ini ada bakar kelapa. Cari doyo.
0: Oh, begitu. Hati-hati juga Om Lole, musim panas ini, rawan tabakaran.
1: Oh, aman itu Om Yabul. Om Yabul, apa itu basap di rumah?
0: Oh iyo, kita selupa ini. Aduh, ada mamas air tadi.
1: Bukan main juga ini Om Yabul.

Pergerakan warga Kabinuan Kelurahan Baru Kabupaten Toli-Toli senantiasa menggelar kegiatan senam bersama, dan kegiatan ini tentunya menjadi salah satu upaya untuk bisa menjaga kebugaran tubuh sekaligus juga mempererat tali silaturahmi antar warga di lingkungan setempat. Senam bersama tersebut diikuti oleh warga dengan penuh semangat dan juga antusias. Ini selain menjadi sarana olahraga, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai ajang berkumpul, kemudian juga berinteraksi, dan juga membangun keakraban di tengah-tengah masyarakat. Nah, pendekatan olahraga yang dilakukan secara bersama ini juga akan meningkatkan semangat dan juga motivasi warga untuk bisa menjaga kesehatan, dan kebiasaan tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari aktivitas positif masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain bermanfaat bagi kesehatan, senam bersama dinilai mampu untuk memperkuat hubungan sosial serta menumbuhkan rasa kekeluargaan. Komunikasi yang terjalin dengan baik antar warga juga diharapkan dapat meningkatkan semangat gotong royong serta kepedulian terhadap lingkungan. Melalui kegiatan senam bersama tersebut, warga juga diharapkan semakin menyadari pentingnya menjaga kesehatan dan juga kebersamaan. Dengan tubuh yang sehat serta silaturahmi yang terpelihara, lingkungan masyarakat yang harmonis, aktif, dan juga penuh kekeluargaan dapat terus diwujudkan.

Asap, kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang mencemari kualitas udara dapat berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat, terutama meningkatkan risiko gangguan pernafasan seperti ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. Masyarakat dihimbau lebih meningkatkan kewaspadaan dan juga mengurangi paparan asap untuk menjaga kesehatan. Paparan asap dan juga polusi udara akibat karhutlah ini bisa meningkatkan risiko gangguan pernafasan. Sedangkan kelompok yang perlu mendapatkan perhatian khusus yaitu anak-anak, kemudian juga lansia, serta masyarakat yang memiliki gangguan sistem kekebalan tubuh. Nah, pendengar, gejala ISPA yang perlu diwaspadai antara lain hidung tersumbat atau berair, batuk, sakit tenggorokan, pegal-pegal, kelelahan hingga demam, dan juga suhu tubuh lebih dari 39 derajat Celcius. Gejala lainnya dapat berupa menggigil, kesulitan bernafas, pusing hingga kehilangan kesadaran. Nah, untuk mengurangi paparan asap, masyarakat juga disarankan untuk menghindari area yang dipenuhi asap serta membatasi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk. Penggunaan tentunya juga pada kulit, hidung, dan juga bibir, ya, ini seperti misalnya jelly, ya, untuk membantu mengurangi iritasi akibat kulit dan juga kondisi udara yang kering. Masyarakat yang mengalami gejala berat, terutama kesulitan bernafas atau penurunan kesadaran, ini dihimbau untuk segera mendapatkan pemeriksaan dan juga penanganan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Saudara pendengar, masih terus bersama di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, menemani kebersamaan Anda untuk malam hari ini, menikmati malam yang begitu bahagia, malam di mana Anda boleh menikmati waktu yang lebih santai, relax ya, kemudian juga benar-benar memanfaatkan akhir pekan ini untuk bisa lebih menikmati hidup Anda. Setelah hari-hari kemarin kita sibuk dengan tanggung jawab, dengan kewajiban yang menguras tenaga, kemudian juga energi kita. Nah, di hari ini luangkan waktu untuk bisa lebih mencintai diri Anda, bahkan juga Anda punya begitu banyak waktu bersama dengan keluarga tercinta. Ada Samson dengan Kisah Tak Sempurna yang akan menemani kebersamaan Anda dan akan dibawakan dengan aransemen berbeda yang lebih baru ya. Dan ini dia, langsung saja kita akan dengarkan Kisah Tak Sempurna.

lagu yang kita dengarkan bersama, lagu yang pernah dipopulerkan oleh Faris RM dengan Sakura, mengantarkan kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama baik di nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan kepala negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan WDBI Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
3: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
1: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
3: Untuk itu, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
0: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga Rp38 triliun. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Sehingga sekarang lebih...
4: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG, sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib, dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus. Sehingga nanti anggarannya ngikut. Anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan. Kita akan sediakan.
4: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai Rp38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar Rp268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program BG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
5: Pada awal tahun DIPA, pagu anggaran dari BGN itu 268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi 229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus di BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharap.
4: Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai Rp153,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
6: Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Farid Nafarin melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan beresiko terhadap kesehatan masyarakat.
6: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya ya. Di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin. Begitu ya, angin ini juga mempengaruhi asap kita. Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat. Ya, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
7: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat, karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
8: Menerapkan cairan ash fire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
7: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, turun langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut, kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
0: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi gerdu penting. Anne Kusuma menyampaikan laporannya.
9: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui gerakan terpadu penanganan stunting atau gerdu penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Farita Dirhardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
10: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi gerdu penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, ya nggak terlalu banyak. Dengan adanya gerdu penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
9: Sementara itu, kader penyuluh kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
11: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Gitu. Kita juga mengadakan penyuluhan mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Himbauan kita untuk masyarakat mungkin ya, kedepannya bisa lebih baik, bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting paling enggak ya, lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
9: Melalui gerdu penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader, dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini, sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
12: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
13: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Ana menjelaskan, arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis transit oriented development atau TOD.
12: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor satu, gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda, ya. Jadi itu harus ada, ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan, layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
13: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
12: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
13: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
14: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau Turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kofifa saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Kofifa memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
15: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya. Sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 ikhtisar, 2 kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
14: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Kofifa dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
16: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
14: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revolary Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan terima kasih. Kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, masih berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1 di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20 baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini, yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legends versus United Legends ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas di sisi timur. Sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan. Sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang salah satu spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia, namun memang tidak terlalu terisi penuh. Sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton. Dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori 1, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke-24, sudah memasuki menit ke-24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar yang ingin sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mirabu 23 RRI, terus memudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Sudah pukul 20.30 menit waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadir dalam sajian Mimbar Agama Buddha. Untuk malam hari ini dengan topik arti kata berlindung.
2: Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Sotihotu, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Bapak Ibu serta saudara-saudari sedama yang berbahagia, sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Asada 2569 tahun 2025 yang kita peringati sebagai salah satu hari raya umat Buddha. Peringatan Hari Asada memperingati tiga peristiwa penting yang terjadi. Yang pertama adalah pemutaran roda dhamma yang pertama pada 5 orang pertapa. Yang kedua, terbentuknya sangga. Dan yang ketiga adalah lengkapnya tiratana, Buddha Dhamma dan tiga peristiwa agung yang terjadi di bulan Asada merupakan suatu kejadian, suatu peristiwa kita sebagai umat Buddha yang harus kita peringati setiap tahunnya. Bukan hanya memperingati, tetapi kita harus bisa merefleksi peristiwa-peristiwa, merefleksi perbuatan kita selama kurang lebih 1 tahun kebelakang ini. Apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita perbuat, sehingga apakah perbuatan itu mencerminkan ajaran-ajaran Buddha atau ajaran Sang Buddha yang berkaitan dengan salah satu peristiwa yang ada di hari atau di bulan Asada. Bapak Ibu serta saudara-saudari sedama yang berbahagia, salah satu peristiwa yang terjadi di bulan Asada tadi adalah terbentuknya atau lengkapnya tiratana. Yang pertama terbentuknya sangga, kemudian lengkaplah tiratana, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangga. Tiga perlindungan ini lengkap. Mengenai berlindung, Bapak Ibu serta saudara-saudari sedama, kalau kita mendengar kata berlindung atau arti kata berlindung, tentu kita harus memahami bahwa agama Buddha tidak bertujuan membuat kita menyembah, tanda kutip ya, menyembah Sang Buddha sebagai seorang makhluk surgawi atau sebagai seorang individu kita sembah dengan kekuatan-kekuatan supranatural. Agama Buddha atau ajaran Buddha ini lebih bertujuan untuk membuat kita menghormat, ya, menyembah dengan hormat harus dibedakan. Menghormat kepada Sang Buddha sebagai sejati, sebagai yang benar-benar telah tercerahkan oleh dirinya sendiri dan kemudian mengajarkan dhamma kepada makhluk lain untuk membuat kita memuliakan dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha dan tentu juga memuliakan atau menghormat sangga sejati, kumpulan para bhikkhu dan bhikkhuni. Ya, itulah tiga perlindungan menjadi lengkap saat peristiwa terjadi di bulan Asada itu. Sebagai seorang yang mungkin meragukan ajaran Sang Buddha, sehubungan dengan dhamma yang menyatakan diri ini adalah pelindung bagi diri sendiri. Terus bagaimana relevansinya, hubungannya dengan pernyataan tiga perlindungan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha? Baik, mari kita mengulas kembali. Ada syair yang mengokohkan tiga perlindungan itu, yaitu syair itu berbunyi sebagai berikut. Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Buddhalah sesungguhnya pelindungku yang tertinggi. Syair yang kedua, tiada perlindungan lain bagiku, Dhammalah sesungguhnya pelindungku yang tertinggi. Kemudian syair yang ketiga, tiada perlindungan lain bagiku, Sanggalah sesungguhnya pelindungku yang tertinggi. Jika kita sebagai umat Buddha hanya mendengar sepintas, tampaknya ketiga perlindungan itu saling berlawanan dengan kata tadi yang pertama, diri ini adalah pelindung bagi diri sendiri. Tetapi sebenarnya tidaklah demikian. Pertama, marilah kita melihat jelas ketiga objek itu. Buddha, Dhamma, dan Sangha. Walaupun berbeda dalam pengertian materi, namun memiliki esensi yang sama. Karena ketiganya tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Sang Buddha, Buddha Gotama, mewujudkan Dhamma, dan Dhamma dilestarikan oleh Sangha. Sedangkan Sangha adalah murid-murid Sang Buddha. Dari hal tersebut, ketiganya saling berhubungan, berkaitan erat. Ibarat tiga tiang kayu yang saling menyangga. Jika kita berlindung pada salah satunya, otomatis dia bergantung pada keduanya. Dalam pengertian lain, Sang Buddha adalah pelindung tertinggi. Demikian juga Dhamma dan Sangha. Sesuai dengan sifat-sifat khusus masing-masing. Jadi sifat Buddha, Dhamma, dan Sangha. Bapak Ibu serta saudara-saudari sedama, penghafalan kitab suci hanya merupakan ungkapan sederhana, pembacaan, parita. Tadi ada syair, tiada perlindungan lain selain Sang Buddha. Tiada perlindungan lain selain Dhamma. Tiada perlindungan lain selain Sangga. Di sini, kita sampai pada masalah. Apakah ini berlawanan dengan ajaran untuk berlindung kepada diri sendiri? Sebenarnya, ketiga perlindungan itu disebut sarana. Sedangkan perlindungan pada diri sendiri disebut nata. Jadi sarana ini adalah dalam bahasa Pali, nata juga dalam bahasa Pali. Namun, tidak perlu kita menyelidiki asal kata dari bahasa Palinya. Ajaran-ajaran ini tidak berlawanan, justru sebenarnya sangat sesuai. Seandainya kita membandingkan kehidupan kita dengan suatu perjalanan, kita mengambil perlindungan pada Sang Buddha sebagai pemandu, pada Dhamma sebagai jalan, pada Sangha sebagai orang-orang yang terus berjalan untuk menunjukkan jalan, dan pada diri sendiri dengan orang lain, atau menunjukkan jalan pada diri sendiri. Di sini diri berarti diri kita sendiri, yang merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan. Sejak lahir, kita sudah harus berlindung pada diri sendiri. Marilah kita merenungkan hal ini sejenak. Merefleksi sejenak. Seorang anak memang tidak dapat bergantung pada dirinya sendiri. Ayah, ibu, orang tua harus selalu membantu menopangnya. Jadi kalau diibaratkan sebagai seorang anak itu tidak bisa berdiri sendiri. Begitu juga dengan diri kita. Dan berkaitan dengan tadi, tiratan tiga perlindungan, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tetapi, dalam hal yang paling penting, anak itu justru harus bergantung pada diri sendiri. Orang tua menyediakan makanan, dan mereka hanya dapat meletakkan makanan itu di piring, atau barangkali disuap di mulut, lalu anak itu mengunyah sendiri dan menelannya. Kemudian tubuhnya harus menerima dan mencernanya. Dalam mengunyah dan menelan makanan, si anak harus bergantung pada dirinya sendiri. Nah, begitu juga dalam hal belajar. Si anak mungkin bergantung pada orang-orang atau kepada orang kedua orang tuanya untuk mencari pendidikan, sekolah mana yang harus saya tempati untuk mendapatkan pendidikan, atau kursus-kursus yang mana. Tetapi dia tidak dapat bergantung pada ibunya dan ayahnya atau siapapun juga agar bisa menjadi pandai. Tapi si anak tersebut harus bisa mengolah dengan baik sarana yang dikasih, sarana yang sudah diberikan oleh kedua orang tua, agar belajar dan mencari ilmu baginya sementara dia duduk santai berpangku tangan. Tidak mungkin ilmu itu akan datang dengan sendirinya. Belajar untuk memperoleh pengetahuan membutuhkan ketergantungan pada diri sendiri, pada sendiri, pada diri kita sendiri, dan pada kekuatan diri kita atau kekuatan inteligensi sendiri. Inilah yang disebut berlindung pada diri sendiri. Tetapi, bagaimana orang dapat berlindung pada diri sendiri agar tidak menjadi malas dan tidak gagap. Tentu, orang harus berlatih sesuai dengan ajaran dan petunjuk Sang Buddha yang mengajarkan kepada kita untuk berjuang dengan gigih sampai berhasil. Inilah yang disebut berlindung kepada Buddha. Dhamma dan Sangha, yaitu merenungkan ketiganya dan berlatih sesuai dengan itu semua. Ketiganya dapat menjadi pelindung bagi diri sendiri. Demikian juga orang dapat berlindung pada diri. Barangkali tentu Bapak Ibu Saudara Saudari Sedama akan timbul pernyataan. Atau timbul pernyataan. Bahkan timbul barangkali pertanyaan. Di manakah Sang Buddha bersemayam? Itu seperti itu. Di manakah Sang Buddha bersemayam? Murid-murid yang mempelajari sejarah Buddhis akan menjawab. Pada saat ini, yang ada hanyalah Dhamma dan Winaya yang dicetuskan oleh Sang Buddha ketika beliau masih hidup. Dhamma dan Winaya sebagai wakil guru agung. Pertanyaan itu sudah terjawab. Tetapi beberapa murid lain Dhamma, beberapa murid Dhamma yang lain mungkin berusaha menjawab. Sang Buddha mencapai Dhamma yang kekal, maka beliau tidak dapat mati. Jadi sekarang ini pun Sang Buddha masih ada dan akan tetap ada selamanya. Di manakah beliau bersemayam? Mungkin ada sebagian murid Sang Buddha yang mengatakan seperti itu. Beliau ada di dalam Dhamma yang kekal. Beberapa murid Dhamma lainnya mungkin akan mengacu pada bukti yang terdapat dalam kitab suci. Di sana tidak disebutkan apakah Sang Buddha dan para arhat meninggal dan lenyap atau meninggalkan untuk dilahirkan lagi. Hal ini disebabkan karena yang mati adalah kanda atau indriya atau kanda tubuh, kanda kaya. Sang Buddha dan para arhat bukanlah kanda. Bila dikatakan bahwa mereka meninggal dan lenyap, atau meninggal dan dilahirkan kembali, atau meninggal dan apapun sebutannya, semua itu tidak benar. Mungkin murid-murid Dhamma atau kita masih bertanya bahwa bila Sang Buddha dikatakan ada dan kekal, ini bukannya tanpa dasar. Jika orang ingin melihat Buddha pada saat ini atau kapanpun, dia harus bertekad untuk mempraktikkan ajaran Buddha. Dia harus melatih pikiran untuk berkonsentrasi, bermeditasi, melatih memahami Dhamma, dan kemudian dia akan dapat melihat Sang Buddha sendiri. Sang Buddha telah memastikan bahwa siapapun yang melihat Dhamma berarti melihat Buddha. Pernyataan itu bahwa Sang Buddha ada dan dapat benar-benar dilihat. Karena itu, memutuskan Sang Buddha sebagai pelindung seperti yang terungkap dalam syair. Pada Sang Buddha lah saya berlindung. Bukan berarti berlindung dalam kekosongan. Karena Sang Buddha sudah tidak ada atau sudah parinibbana. Sang Buddha benar-benar merupakan pelindung sejati. Tentu dengan tadi kita menyelami Dhamma, mempraktikkan Dhamma, belajar, telah kita dapat menyelami Dhamma, maka sesungguhnya kita bisa melihat Buddha. Buddha menjadi pelindung kita. Mungkin ada juga Bapak Ibu, saudara-saudara dengan metode latihan yang digunakan untuk berlindung pada Sang Buddha adalah dengan merenungkan sifat-sifat luhur yang dimiliki oleh Sang Buddha. Atau dapat merenungkan dengan cara Sang Buddha benar-benar telah tercerahkan, benar-benar suci dan memiliki welas asih sejati. Beliau akan muncul dalam sifat-sifat luhur tersebut. Maka saat kita kesepian dan rasa takut akan lenyap dari pikiran kita, itu juga termasuk dalam bentuk perenungan bahwa Buddha sebagai pelindung. Saat kita mengulang kembali sifat-sifat Sang Buddha, kita merenungkan kembali tadi sifat-sifat Buddha, kemudian timbul perasaan senang, kecemasan hilang, ketakutan hilang lenyap, berarti

sabuk, beraneka ragam masalah. Kita merenungkan kembali sifat-sifat luhur Buddha. Setelah itu, frustasi, kecemasan, lenyap, itu juga termasuk kekuatan. Karena dengan menyelami sifat-sifat luhur Sang Buddha, diri sendiri dapat menemukan kebahagiaan dan ketenangan. Buddha sebagai pelindung, tetapi diri sendirilah yang menentukan arahnya. Diri sendirilah sebagai pelindung dengan cara mempraktikkan kembali ajaran-ajaran Sang Buddha yang tertuang dalam Dhamma dan tentu juga bagi Sangha menjaga Dhamma. Buddha dan Madan Sangha akan menjadi pelindung bagi diri kita sendiri. Saat kita mempraktikkan dengan baik tiga hal tersebut. Yang terpenting adalah mempertahankan Sang Buddha dalam pikiran kita sebagai pelindung sejati. Maka Sang Buddha atau pikiran yang sudah baik tadi akan menjadi tenang, akan menjadi pelindung bagi diri kita sendiri. Pikiran yang memiliki perlindungan itu akan bersifat hangat dan tidak kesepian, kuat dan tidak lengah, berani dan tidak takut, murni, tidak menderita dan tidak keruh. Pikiran itu cenderung memunculkan pandangan benar dan merupakan alat untuk membimbing kita dalam kehidupan sehari-hari ke arah yang benar. Bila mana kita sebagai siswa Sang Buddha telah melatih konsentrasi pikiran kita dengan baik, pikiran kita dengan benar, belajar ajaran-ajaran Sang Buddha yang tertuang dalam Dhamma, kemudian dipertahankan oleh Sangha yang bisa kita belajar sampai sekarang, maka kita dapat melihat dengan jelas tiga perlindungan itu sebagai pelindung bagi diri kita sendiri. Sang Buddha dengan jelas dan jernih, Sang Buddha dan ajarannya nyata dan dapat menjadi pelindung yang dapat diandalkan bagi siapapun di dunia ini. Berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha tidak otomatis datang dengan sendirinya. Tidak sebagai anugerah yang begitu saja. Tetapi kita sebagai umat Buddha dengan berjuang diri sendiri, tadi seperti yang saya sampaikan di atas, mempelajari, mengulang kembali sifat-sifat luhur Buddha, mempraktekkan Dhamma, menghormat Sangha. Perenungan-perenungan itulah yang akan memunculkan perlindungan bagi kita. Tadi ada contoh kecil saat kita dalam tempat yang sepi. Kita memusatkan pikiran kita kepada sifat-sifat luhur Buddha, keagungan Buddha. Kemudian pikiran kita menjadi tenang, kecemasan, ketakutan, lenyap. Itu suatu bentuk perlindungan Buddha kepada kita. Akibat dari kita merenungkan. Dan tentu perjuangan diri sendiri. Tadi juga saat kita cemas, banyak masalah, konflik, dan lain sebagainya yang ada di pikiran kita, kita stop sejenak. Misalnya sambil duduk atau berdiri atau apapun, kita konsentrasikan pikiran kita, bermeditasi, merenungkan kembali sifat-sifat luhur Buddha, kemudian pikiran kita menjadi tenang, fokus kembali kepada apa yang kita lakukan, itu juga sebagai bentuk perlindungan Buddha terhadap diri kita. Namun, kalau kita tidak berusaha dengan baik, berusaha meyakinkan diri kita sendiri, berjuang dengan sungguh-sungguh, menyelami Buddha, Dhamma, dan Sangha, kita tidak mungkin

0: dan sang itu sendiri. Di momen hari suci Asada ini merupakan hari yang sangat baik untuk merefleksi kembali, merenungkan kembali tentang perlindungan itu sendiri. Apakah yang selama ini, apakah kita sudah mempraktikkan ajaran-ajaran Buddha? Apakah kita sudah menyelami dan memahami sehingga sudah mendapat manfaat dari perlindungan itu sendiri? Atau hanya kita sekedar duduk, hanya meminta, menyembah kepada Buddha? Buddha, berikan saya perlindungan. Buddha, hilangkan ketakutan saya. Tanpa suatu praktek yang nyata tentang penyelaman itu, pepraktekan dhamma, akan tidak mungkin kita dapat perlindungan dari tirakat. Jadi, Sang Buddha telah mengajarkan dhamma untuk kita praktekkan. Diri sendirilah yang akan menjadi pemuncul sifat-sifat baik, pemuncul perlindungan itu sendiri. Kalau kita tidak berusaha, diri kita sendiri, siapa yang akan memberikan perlindungan itu kepada diri kita? Bapak Ibu serta saudara-saudari sedama, berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha tentu tidak serta-merta kita dapat, tidak serta-merta kita miliki tanpa mempraktekkan yang nyata sifat luhur Buddha, mempraktekkan dhamma, dan tentu menghormati pada. Setelah tiga hal tadi, perlindungan Buddha, Dhamma, dan Sangha, kita sudah menghormati, menyelami, melaksanakan dhamma, dan menghormati juga Sangha, praktek-praktek yang baik, perbuatan baik, tentu kita tanpa diminta secara otomatis akan memperoleh perlindungan dari Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dalam bait di awal tadi, tiada perlindungan lain bagiku. Sang Buddha lah sesungguhnya pelindungku yang tertinggi. Tiada perlindungan lain bagiku. Dhamma lah sesungguhnya pelindungku yang tertinggi. Tiada perlindungan lain bagiku. Sangha lah sesungguhnya pelindungku yang tertinggi. Dengan merenungkan, mengulang kembali sifat-sifat luhur di momen yang baik ini, di hari Asada, kita kembali berbuat baik. Selalu berbuat baik pada diri sendiri, berbuat baik kepada orang lain, dan tentu kepada alam yang ada di sekitar. Sehingga kita memperoleh manfaat yang baik bagi diri sendiri. Itu hal-hal yang berhubungan dengan arti kata berlindung yang harus kita praktekkan sebagai seorang umat Buddha. Demikian tadi ceramah singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga dapat menambah wawasan di dalam dhamma Bapak Ibu serta saudara-saudari dhamma. Kita akhiri dengan mengucapkan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.
1: Pro 1 RRI Tolitoli. Pro 1 RRI Tolitoli.
2: Baik, pendengar, sudah pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Sesaat lagi kami akan ajak Anda mendengarkan program acara Drama Radio.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi,
3: partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di suatu daerah pedesaan yang ada di kota Toli-Toli yang begitu asri dan damai dengan jumlah penduduk dikatakan cukup banyak, sekitar kurang lebih 1.000 jiwa dari semua golongan. Di mana daerah ini terletak di bibir pantai kawasan utara kota Toli-Toli dan berbatasan dengan kabupaten tetangga yaitu Kabupaten Buol. Desa Lakuan, penduduknya lebih banyak berkecimpung dalam kegiatan nelayan dan perkebunan, juga memiliki potensi penghasil kopra yang dapat diandalkan, di mana tanaman kelapa tersebut terhampar sepanjang bibir pantai Desa Lakuan. Suatu hari, pihak pemerintah desa menghimbau dan mengumpulkan masyarakatnya bahwa pihak dari Kecamatan Toli-Toli Utara bekerja sama dengan pihak BPBD akan melakukan penyuluhan tentang mengantisipasi bencana gempa bumi dan tsunami terhadap masyarakat yang ada di desa kita.
1: Ayo, ayo, ayo. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita kumpul dan masuk ke dalam ruangan, ya, ruangan rapat, karena pertemuan akan segera dimulai. Ayo, bapak-bapak, ibu-ibu, mari.
2: Ayo, ayo, kita masuk, Pak.
1: Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, silakan, ya, dari tempat yang kosong, ya, yang sudah disediakan, silakan ditempati, ya, terutama di depan, ya, mari bapak ibu, tempat yang kosong segera diisi.
2: Ya, Pak Kades.
3: Aduh, kenapa panas sekali hari ini, tidak seperti cuaca kemarin?
2: Iya, cuaca saat ini memang kurang baik dan panas.
0: Setelah para undangan telah masuk dan duduk dengan rapi, serta pertemuan tersebut mulai dilaksanakan, kepala desa sudah berada di depan para undangan, serta pertemuan tersebut dimulai di balai desa tersebut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu. Terima kasih telah datang di Balai Desa untuk memenuhi pertemuan kita di pagi hari ini. Pertemuan ini menginformasikan dan saya berharap kepada warga Desa Lakuan yang ada agar besok dapat menghadiri pertemuan di tempat ini, juga dalam acara penyuluhan dan sosialisasi penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami.
3: Izin Pak, jam berapa pelaksanaannya ya Pak?
2: Kira-kira berapa lama kegiatannya Pak? Karena rencananya siang mau ke kebun ini.
1: Oke, saya jawab ya. Insya Allah pelaksanaannya jam 9 pagi sampai selesai. Oh iya, ada kemungkinan juga sampai sore ya, kalau ada praktik atau peraga kegiatan di lapangan. Nah, begitu Ibu Ayu ya dan Pak Hendra ya. Ada lagi yang mau bertanya?
3: Pak, satu lagi Pak. Apa sih sebenarnya inti penyuluhan penanggulangan bencana Pak Kades untuk kami begitu?
2: Begini Pak. Apakah dari pagi hingga siang ada konsumsi untuk kondisi kami sebagai undangan besok Pak?
1: Baik, Ibu Ayu, intinya untuk mencegah jatuhnya korban dari bencana gempa dan tsunami apabila terjadi di desa kita, ya, desa yang kita cintai, Desa Lakuan. Karena rawan sewaktu-waktu apabila terjadi bencana. Kemudian untuk konsumsinya pasti ada. Makan siang dan sore harinya ada snack. Dan semua itu dari pihak desa dan BPBD. Nah, begitu Pak Hendra ya.
0: Setelah para undangan telah puas bertanya kepada kepala desa Lakuan dan telah memperoleh jawabannya, maka pertemuan tersebut dicukupkan dan ditutup oleh Pak Kades. Keesokan harinya, para narasumber telah datang di Desa Lakuan dan sudah berada di ruangan rapat Balai Desa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu yang telah datang di Balai Desa Lakuan untuk memenuhi pertemuan kita di pagi hari ini. Pertemuan ini yang digagas oleh pihak BPBD Toli-Toli dan bapak-bapak, ibu-ibu, untuk menghemat waktu saya menyapa narasumber. Selamat pagi dan selamat datang yang mewakili pihak BPBD Toli-Toli yang juga telah hadir di tengah-tengah kita di pagi hari ini. Dan perlu kita syukuri pertemuan ini untuk mengenal dan meminimalisir potensi bencana gempa bumi dan tsunami ya, yang mungkin saja terjadi di desa kita. Untuk menghemat waktu, kami persilakan dari BPBD untuk sesi pertama. Silakan.
5: Baik, terima kasih Pak Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu yang tentunya telah datang dan juga hadir di tempat ini. Kami sengaja datang di desa ini, yaitu di Desa Lakuan, untuk dapat menginformasikan tentang potensi bencana gempa bumi dan yang mungkin saja diikuti dengan tsunami ya, apabila gempanya ini cukup besar di daerah Toli-Toli Utara, yang salah satunya di Desa Lakuan. Nah, itu intinya pertemuan ini bapak-bapak dan juga ibu-ibu.
4: Wah, astagfirullah.
3: Kali ini kalau ini ya,
5: caranya ya. Semoga tidak terjadi apa-apa.
3: Wah,
5: ya,
3: Pak. Apa saja tanda-tandanya ini akan gempa dan tsunami ya?
5: Ya, baik bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Nah, di sini kami akan memberitahukan tanda-tanda akan terjadinya gempa dan juga tsunami. Nah, di antaranya itu bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita melihat awan berbentuk angin tornado, namun kemunculan tersebut itu tidak selalu akan adanya gempa ya. Nah, coba ibu dan bapak-bapak mengujinya dengan medan elektromagnetis. Jika mengeceknya dengan siaran radio atau TV, dan juga dengar nih, apakah ada suara seperti kresek-kresek begitu atau tidak? Dan kalau ada suara kresek itu berarti akan ada gempa terjadi. Selanjutnya, bapak-bapak, ibu-ibu mungkin coba matikan aliran listrik. Misalnya, lihat lampu neon yang sudah dimatikan alirannya. Dan apabila lampu tersebut itu tetap menyala walaupun kedap-kedip ya. Nah, itu berarti awal adanya gempa terjadi. Atau mungkin ibu atau bapak bisa lihat air sumur atau mata air yang ada di sekitar rumah bapak atau ibu. Nah, apabila airnya itu surut, maka kami harapkan bapak serta ibu segeralah evakuasi diri dan juga keluarga.
2: Wah, akan betul terjadi nih bencananya. Apa yang saya dengar di siaran radio kemarin.
5: Nah, ibu-ibu dan juga bapak-bapak. Nah, selanjutnya di sini kami dapat memberikan informasi bahwa tanda-tanda akan terjadinya bencana tsunami. Yang biasanya ya, ini akan terjadi tsunami apabila setelah terjadi bencana gempa bumi. Nah, tanda-tandanya yang pertama, jika bapak-bapak dan juga ibu-ibu ini merasakan tiba-tiba adanya hembusan angin yang begitu kencang yang disertai adanya bau garam yang begitu tajam atau menyengat, nah itu menandakan sedang terjadinya proses air laut yang akan membuat dan juga menghempaskan air dan ombak ke daratan dengan secepat mungkin. Nah, setelah terjadinya gempa besar tersebut, kemudian apabila terjadinya gempa di daerah pantai, jangan tunggu lagi Bu ya atau Bapak-bapak, segera lakukan evakuasi secepat mungkin. Nah, untuk menjauh dari pantai ke dataran yang agak lebih tinggi. Nah, selanjutnya yang terpenting untuk Bapak-bapak dan juga ibu-ibu, apabila terjadi hal-hal demikian dan masih ada kesempatan untuk membunyikan kentongan di tengah masyarakat, ini sebagai kode atau tanda untuk melakukan kewaspadaan. Nah, segera ya, segera mungkin untuk evakuasi dan atau segera mungkinlah untuk menyelamatkan diri ke daerah-daerah yang aman, ke pegunungan. Nah, gimana bapak-bapak dan juga ibu-ibu? Ada yang mungkin ingin ditanyakan tentang potensi bencana gempa bumi dan juga bencana tsunami?
6: Saya Bu, sehubungan dengan banyaknya informasi media yang ada saat ini, pertama tentang akan terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami di desa kami ini. Media yang mana yang patut kami percaya yang sebenar-benarnya, Bu? Kedua, apa saja yang patut atau utama yang akan diselamatkan bila terjadi bencana tersebut? Itu saja, Bu.
5: Oke, baik, Bu. Nah, selain Ibu tadi, mungkin ada lagi Bapak-Bapak yang mau bertanya dengan materi yang sudah kami sampaikan tadi?
2: Saya juga, Bu. Saya mau tanyakan, yaitu apabila terjadi bencana dan kami sudah melakukan evakuasi diri, seberapa lama masa pemulihan dan penampungan masyarakat di tempat pengungsian? Apabila terjadi bencana, Bu. Begitu.
5: Oke, nanti kami coba jawab dulu ya yang dari pertanyaan Ibu tadi. Tadi kan pertanyaannya tentang media dan informasi yang harus didengarkan. Nah, sebaiknya media negara seperti contohnya RRI dan juga selalu mendengarkan arahan pihak pemerintah, terutama dari kami BPBD yang langsung berhadapan dengan korban bencana yang terjadi. Nah, pertanyaan kedua tadi dari Bapak ya, sebaiknya diri sendiri dulu yang diselamatkan, dan apabila dapat menyelamatkan orang lain, ya keluarga kita dulu yang diselamatkan. Kemudian dokumen sudah dipersiapkan jauh hari bila sudah mendapatkan informasi tentang akan bencana, seperti surat-suratan penting, sertifikat, terus juga ijazah keluarga dan surat-surat lainnya dalam satu wadah atau koper. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian pertanyaan dari Bapak tadi ya, kalau kita sudah berada di tempat penampungan korban bencana yang telah disediakan oleh pemerintah, ini tinggal menunggu arahan dari kami atau mungkin komando bencana yang pasti ada dan juga dibentuk oleh pihak pemerintah terkait. Dan lamanya menyesuaikan ya dengan situasi atau kondisi di lapangan. Begitu ya Bapak Ibu.
1: Begini Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, wilayah kita di Desa Lakuan ini sangatlah rentang ya akan kemungkinan bencana. Nah, apabila bapak-bapak dan ibu-ibu terjadi gempa bumi berskala besar, terutama di kawasan pantai, dan itu berpotensi disusul dengan bencana tsunami, ya mudah-mudahan tidak terjadilah. Mudah-mudahan tidak terjadilah. Nah, kira-kira, Bu, cara dan tindakan pertama atau penanggulangannya seperti apa bila terjadi gempa bumi yang begitu singkat dan cepat serta bisa memporak-porandakan isi bumi ini, bahkan tempat tinggal kami? Itu saja, Bu.
5: Wah, ini pertanyaan bagus ini dari Pak Kades. Nah, Bapak-bapak dan juga Ibu-ibu, bila terjadi gempa dan Bapak serta Ibu mungkin masih berada dalam rumah, maka langkah pertama atau tindakan yang dilakukan yaitu yang pertama mungkin Bapak serta Ibu secepat mungkin ya menyelamatkan diri pada waktu terjadinya gempa, seperti mungkin bisa bersembunyi di bawah meja dan pastikan juga meja tersebut itu kuat ya. Tindakan ini untuk menghindari hal-hal yang terjadi dengan kita. Nah, yang kedua mungkin Bapak Ibu bisa keluar rumah ya apabila besar kemungkinan bisa keluar dari rumah. Dan juga mungkin Bapak Ibu sewaktu gempa terjadi dan sebisa mungkin mencari tempat yang aman dari bangunan dan pohon-pohon tinggi, yaitu seperti lapangan bola atau tanah lapang. Nah, apabila gempa itu masih bergoncang seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin jangan berjalan di lokasi yang habis kena gempa ya Bapak Ibu. Ini untuk menghindari dari gempa susulan. Nah, bagaimana Bapak Ibu, masih ada yang mau ditanyakan masalah isu bencana gempa bumi dan juga tsunami yang mungkin akan terjadi, Pak?
7: Mbak, mau tanya juga saya ini, Mbak.
5: Ya, apa yang mau ditanya, Pak?
7: Begini, Mbak, ini kan gempa atau bencana ini kan tidak tahu kapan terjadi itu. Bagaimana kalau kita lagi ada di atas motor atau di atas mobil? Nah, apa yang kita mau duluan bikin itu kalau begitu itu?
5: Baik, Pak, saya akan jawab tadi pertanyaan dari Bapak ya. Nah, apabila terjadi gempa yang begitu keras dan terasa oleng di atas mobil, sebaiknya Bapak berhenti dan juga matikan mesin kendaraannya. Kemudian lihat situasi sekitar, jangan parkir di bawah bangunan tinggi atau di bawah pohon ya Bapak. Ini gunanya untuk menghindari robohnya bangunan dan pohon di sekitar kita. Kalau tidak, bisa-bisa nanti kita pindah alam saja ya.
7: Aduh, jangan begitu Mbak. Kita ini di kampung merasa-rasa yang aman toh. Terima kasih penjelasannya.
5: Oke, Bapak Ibu, masih ada yang mau bertanya atau sudah tidak ada lagi yang bertanya ini?
1: Sepertinya sudah tidak ada lagi, Bu.
5: Oke, baik. Kalau begitu, Bapak-Bapak dan juga Ibu-Ibu, kami dari pihak BPBD Toli-Toli mengucapkan terima kasih banyak ya atas pertemuan kali ini. agar kita semua terhindar dari bala bencana yang mungkin saja ya akan terjadi kapan saja dan di mana saja. Nah, kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Setelah pelaksanaan kegiatan pembekalan dan penyuluhan tentang mengantisipasi bencana gempa bumi dan tsunami terhadap masyarakat yang ada di Desa Lakuan, guna mencegah dan juga meminimalisir korban jiwa, maka masyarakat harus melakukan pengamatan tanda-tanda alam atau cuaca pada saat melakukan aktivitas sehari-hari atau sesuai dengan aktivitasnya masing-masing. Dan masyarakat sudah paham atas tanda bencana setiap individu atau setiap keluarga satu sama lainnya. Sekian perjumpaan kita di Mini Drama Radio Republik Indonesia khusus kebencanaan produksi RRI Toli-Toli.

Saudara pendengar, di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi masih terus menemani Anda di malam hari ini sambil menikmati waktu istirahat, atau juga mungkin Anda yang tengah menikmati waktu santai di luar rumah, lagi makan malam dengan pasangan atau juga dengan putra-putri Anda. Setidaknya momen akhir pekan kita bisa lalui dengan hari yang berbeda ya. Hari kemarin kita boleh sibuk, nah di hari ini kita punya begitu banyak waktu untuk benar-benar bisa lebih rileks dan juga menghilangkan setiap kelelahan kita.

Pendengar, di suasana malam mingguan pasti banyak di antara Anda yang memang benar-benar ingin agar akhir pekan kali ini bisa lebih bermakna, lebih indah lagi dibandingkan hari-hari kemarin, sehingga kita bisa merasakan hidup yang memang berarti ya. Apalagi jika di sekeliling Anda, Anda memang benar-benar dikelilingi oleh orang-orang yang tulus, orang-orang yang mencintai dan juga menyayangi Anda apa

Perkara Persatuan Palembang Indonesia yang disingkat dengan Perbakin ini adalah organisasi yang bertanggung jawab mengelola olahraga menembak di Indonesia. Nah, Perbakin itu didirikan pada tanggal 17 Juli 1960, dan ketua umum pertamanya adalah Sungkono. Perbakin memfasilitasi seluruh kompetensi menembak di tingkat nasional serta tingkat daerah melalui pengurus provinsi dan juga daerah yang ada di seluruh Indonesia. Organisasi tersebut juga mengadakan beberapa kompetisi di tingkat nasional, di antaranya Perbakin Cup. Perbakin juga bertanggung jawab dalam penunjukan manajemen tim nasional laki-laki, perempuan, dan juga usia muda. Nah, termasuk di Kabupaten Toli-Toli tentunya juga ada Persatuan Menembak Indonesia atau Perbakin ini. Jadi siapa nih yang hobi tembak ya, atau hobi tembak-tembakan? Nah, ini olahraga menembak ya, bukan tembak-tembakan yang lain-lain ini. Jadi apapun hobi itu jika membawa manfaat yang positif, tentunya bisa kita rasakan manfaatnya, kita bisa bersilaturahmi, kemudian juga menyalurkan hobi. Apapun hobi itu jika positif, ya pasti akan memberikan manfaat yang baik untuk diri Anda.

malam hari ini Tak Pernah Padam, lagu yang sudah coba kami hadirkan untuk menemani Anda. Nah, masih tentunya di sebuah Persatuan Menembak Indonesia atau Perbakin. Nah, struktur organisasi dari Perbakin ini diatur oleh ADART Perbakin yang didasari Peraturan Dasar Perbakin yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Nah, pendengar, jika Anda punya hobi yang sama, ya tentunya Anda bisa bergabung juga di Komunitas Persatuan Menembak Indonesia. Ini akan punya manfaat tersendiri dalam kehidupan Anda, dan yang pasti apa yang menjadi hobi kalau kita salurkan, itu juga akan memberikan kesenangan untuk diri kita, bahkan juga memberikan juga manfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita.

Baik, saudara pendengar, untuk Anda yang tetap stay bersama kami nanti juga pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah, ya, bisa datang di Karaoke Udara. Di sini studio sudah ada Bung Yadi bersama dengan istri tercinta tentunya, ya. Dan bagi Anda yang sebentar juga akan menyumbangkan suara merdunya, mau menyanyi lagu apa, nah, ya, kemudian juga yang lagi bete sendiri atau mungkin ya lagi jenuh seorang diri, nah bisa datang langsung ke studio di Jalan Radio Kabinuang Puncak 93 untuk bisa nyanyi ataupun juga mungkin menikmati suasana malam yang lebih bahagia. Kami tunggu Anda di malam hari ini, pendengar.

pendengar, di suasana malam berbahagia ini tentunya kami akan hadir saat lagi dalam sajian Karaoke Udara. Untuk itu pastikan tetap bersama kami. Nanti juga sebentar Anda bisa bergabung langsung di line

0: Saudara pendengar, masih terus di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, dan di malam hari ini karaoke udara kembali mewarnai malam Anda, dan sudah ada Pak Safman juga ya, dari Lalos jauh-jauh. Pokoknya malam hari ini pendengar kita dari Lalos semuanya ini. Jadi yang mau datang juga rame-rame kami tunggu di Kabinuang. Ada Ani, ada Bung Yadi beserta istri tercinta, ada Pak Sah juga dari Lalos ya yang bersama kita. Dan untuk malam hari ini bagaimana ini? Bung Yadi sudah siap belum ini dengan lagunya ini, Bung Yadi? Kita mau nyapa dulu deh pendengar kita ya. Ya, selamat malam Bung Yadi, mungkin bisa langsung ke mic dulu ya. Iya, apa kabar ini Bung Yadi malam hari ini? Iya, lagi stay ini ya Bung Yadi, jauh-jauh dari Lalos langsung ke RRI ini ya.
1: Alhamdulillah, malam ini kabar baik.
0: Kabar baik, alhamdulillah. Jadi bagaimana ini Bung Yadi, sudah berapa album yang akan disediakan sebentar ini? Menemani ya pendengar kita ini, atau janjian sama bunda-bunda kita ini, mungkin disapa-sapa dulu deh bunda-bunda kita biar bisa meluncur juga ke puncak ini.
1: Iya, bolehlah. Kalau bisa Bunda Christine, Bunda Clara, Fatima, terus Bunda Rahma, Pak Masyara atau yang di Tinigi, siapa juga namanya?
0: Siapa ini, lupa-lupa lagi ya?
1: Iya. Sudah lupa, Roy.
0: Bung Roy, oke deh. Jadi yang malam hari ini Bung Yadi mau nyanyi lagu apa ini? Anggrek Hitam ya?
1: Iya, lali dari Lola Drakel.
0: Oh, Lola Drakel. Memangnya pernah lihat Anggrek Hitam itu bagaimana bentuknya? Atau mungkin di rumah ada koleksinya? Ani mau dong?
1: Untuk sementara itu belum Anggrek ada. Hitam belum pernah ketemu. Belum pernah. Tapi ketemu anggrek yang warna-warna lain sudah pernah ketemu semua.
0: Oh, sudah pernah ketemu ya. Ya,
1: kebetulan saya juga pencinta bunga-bunga.
0: Oh, pencinta bunga-bunga juga. Bunga-bunga di mana-mana ya. Oke deh. Baik, Bung Yadi ini lagunya sudah siap ini ya. Kita coba cek dulu karaoke-nya ya. Versi karaoke. Jadi sekali lagi untuk Anda pendengar RRI juga yang ingin datang langsung, silakan untuk ramaikan kebersamaan kita di karaoke udara malam hari ini. Ada Bung Yadi, ada Pak Sah juga dari Lalos ya yang sudah bersama kita. Silakan Bung Yadi, mungkin posisinya bisa ambil di sebelah saya ini ya, di sebelah sini supaya juga bisa kedengaran bagus ya. Oke deh, kita akan siap-siap. Lagunya yang ini ya Bung Yadi, bisa dilihat dulu. Oke deh, baik. Pendengar, ini dia Bung Yadi akan menemani kebersamaan Anda dengan Anggrek Hitam.

0: pasti dangdutan ini ya. Pokoknya kalau Pak Sa ini sudah apa ya, familiar dengan suaranya yang apa ya, senang dangdutan pokoknya. Oke deh, kita tunggu yang ingin ramaikan kebersamaan kita hari ini. Sambil juga tentunya Anda boleh gabung ya. Kami tunggu juga di line telepon. Sebentar setelah Pak Sa nyanyi, kita akan menyapa penelpon. Silakan di 0821-9483-0965 dan juga di 0853-4383-1230. Bunda Ama lagi monitor ini di rumah. Oke, Pak Sa mau nyanyi lagu apa malam hari ini?
1: Pengorbanan.
0: Pengorbanan dari siapa itu, Pak Sa? Iya, pengorbanan. Memangnya pernah berkorban tidak ini, Pak? Pengorbanan Mansur S ya. Kalau Pak Sa ini memang suka betul ini dengan lagu dangdutan ini, iya, Pak ya. Kenapa? Iya. Memang dari semenjak kapan ini senang dengar lagu dangdutan?
1: Sejak SD.
0: Oh, sejak masih SD.
1: Tahun 73.
0: Aduh, Ani belum lahir itu,
1: iya,
0: Pak.
1: Tahun 73.
0: Jadi dulunya sering nyanyi-nyanyi di pesta atau mungkin ada elektronka atau apa?
1: Dulu punya alat.
0: Punya alat?
1: Band.
0: Oh.
1: Sekalinya dulu orkes.
0: Oh iya, jadi orkes.
1: Iya, jadi dulu tahun-tahun 70-an, 80-an kita masih manual begitu.
0: Oh, begitu
1: jadi,
0: ya.
1: Kadang-kadang kalau kita tidak pakai pakai mesin, cuma pakai baterai.
0: Oh, pakai baterai. Waduh.
1: Zaman ini waktu itu.
0: Zaman dulu ya.
1: Dangdutnya itu, dangdutnya yang bulat itu, kita pakai batang kelapa.
0: Jadi dendeng, dendeng. Ya, aduh, seru.
1: Kemudian,
0: juga ini ya.
1: Dengan yang tam-tamnya itu, yang itu pakai batang pinang.
0: Batang pinang.
1: Batang pinang.
0: Jadi semuanya pakai alat-alat yang apa ya, tradisional begitu, yang ini dari alam begitu, Pak. Ya, saya.
1: Itu pun kalau kita pakai rinci-rinci itu biasa dari kulitnya itu apa baterai, kan bisa dibikinkan itu. Bisa
0: oh iya. Ya, jadi itu bunyi gerincing-gerincing begitu ya. Waduh, luar biasa. Ya. Oke dah, yang penasaran dengan Pak Sa ini mau Pak Sahman begitu ya, Pak ya. Pak Pasya, waduh, Pak Pasya dari Lalos ini. Jadi Pak Pasya dari Lalos akan nyanyi lagu dangdutan. Oke, ini dia yang tentunya juga akan menghibur semua pendengar yang saat ini lagi stay bersama kita.

0: konten malam hari ini. Tapi yang pasti bukan korban perasaan ini, Pak Pasya, ya?
1: Tidak.
0: Iya, serius ini mau tanya sama ibunya sebentar saya ini, ya. Oke, baik, kita masih juga tunggu ya untuk pendengar yang ingin ramaikan kebersamaan kita. Silakan ramaikan di suasana malam yang begitu bahagia. Anda boleh bergabung juga di line telepon kami 0821-9483-0965 dan juga di 0853-4383-1230. Kita sapa dulu nih Bung Yadi ya, ada penelpon kita. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Fatima di Ogomoli, Mbak Ani.
0: Mbak Fatima di Ogomoli. Apa kabarnya malam mingguan, Mbak Fatima?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat walafiat. Lagi buat apa ini malam mingguan ini?
2: Kenapa, Mbak Ani?
0: Lagi buat apa di rumah sama siapa malam mingguan?
2: Oh, tidak buat apa-apa, cuma ada monitor cucu orang ini.
0: Dengan cucu, oke lah. Baik, sambil menikmati malam mingguan di rumah, mau dengar atau mau nyanyi lagu apa malam hari ini, Mbak Fatima? Ya.
2: Lagunya Safarudin 100 kali, Mbak Ani.
0: 100 kali kena apa itu?
2: Safarudin 100 kali.
0: 100 kali atau mau pinjam 100?
2: 100 kali, Mbak Ani.
0: Kita coba cari dulu ya, Safarudin. Iya, mungkin mau menyapa-nyapa dulu sambil Ani cari lagunya ini.
2: Kenapa, Mani?
0: Mau menyapa-nyapa dulu buat siapa? Silahkan, buat siapa dulu ini?
2: Ada Mbak Yadi tadi.
0: Bung Yadi, bukan Mbak Yadi. Bung
2: Yadi. Ada Rahma Hamsa Sumanti, dan Mbak Gaby Fasalman, dan semua-semua tamu terkecuali. Kalau boleh, Mbak, kalau boleh Yadi, kita duet sebentar ya.
0: Oh, mau duet sama Bung Yadi? Oke lah. Mau duet lagu apa sebentar?
2: Sebentar, Pi, lagu dangdut.
0: Oh, lagu dangdut. Oke, sudah siap ini lagunya. Nanti bisa monitor ya, Mbak Fatima.
2: Iya.
0: Oke, jadi bisa didengarkan langsung ya di malam hari ini.

0: Mana suaranya?
1: Bukan nada ininya, Mbak Andi. Yang original punya, Mbak.
0: Iya, ini yang original punya juga ini. Nanti coba dicari dulu ini ya. Coba dicek dulu kembali ya.

0: kasih sudah bergabung ya.
1: Ya, sebentar lah Ibu.
0: Iya, nanti sebentar gabung lagi deh kalau begitu ya. Oke, terima kasih banyak juga untuk pendengar yang mau ke Bali gabung. Ini Bung Yadi, lagu apa lagi nih yang kedua ini? Yus Yunus, judulnya apa ini?
2: Gadis Malaysia.
0: Gadis Malaysia. Coba Ani cek dulu ya. Yus Yunus, Gadis Malaysia. Gadis Malaysianya siapa sih yang di luar sana ya?
2: Iya.
0: Oke deh, katanya ini ada titipan salam dari Bunda Ama untuk Bung Yadi dan juga istri tercinta. Yang mana ini? Yang di atas?
2: Ya, di atas tadi.
0: Yang di atas ya. Oke, baik. Pendengar, nanti kita tunggu juga pendengar yang ingin ikutan gabung ya, baik yang ada di Toli Toli Buol ataupun juga Parigi Motong. Silakan ramaikan kebersamaan kita di Karaoke Udara.

0: gadis Malaysia dari Laos ya. Oke deh, kita masih tunggu lagi juga pendengar lainnya yang ingin gabung, dan silakan di luar sana, maksudnya yang pakai jilbab coklat ya, bukan di luar ujung ya. Oke, langsung kita sapa lagi, ada penelpon ya, sebelum nanti juga Pak Pasya kembali hadir. Halo, assalamualaikum, selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatima kembali nih, Mbak Ani.
0: Aduh, Mbak Fatima lagi.
1: Oh, bagaimana Dada? Anu guys, hitam ada rambut, Mbak Ani. Mudah-mudahan beberapa demi ada ini.
0: Iya, coba dicek dulu ya.
1: Iya, iya.
0: Evita Mala, rambut siapa memangnya? Iya, rambut. Rambutnya panjang apa pendek ini? Iya, nanti kita coba cek dulu ya.
1: Iya, Mbak Ani.
0: Rambut siapa?
1: Jambri.
0: Yang itu ya? Oh, oke deh. Nanti bisa langsung didengarkan ya, Mbak.
1: Iya, iya.
0: Mudah-mudahan ini jangan putus-putus lagi nih ya.
1: Iya, mudah-mudahan, Mbak.

0: Oke deh, terima kasih banyak Mbak Fatima sudah gabung malam
1: Selamat
0: hari ini.
1: malam. Assalamualaikum
0: Iya.
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rambut siapa ini, Pak Pasya? Bukan rambutnya Pak Pasya ya? Oke deh, Pak Pasya mau nyanyi lagu apa lagi malam hari ini?
2: Boleh lagu Bugis, kan?
0: Lagu Bugis boleh.
2: Iya.
0: Lagu judulnya apa ini, Pak Pasya?
2: Farida.
0: Farida? Farida? Farida yang mana ini, Pak
2: Farida.
0: Pasya? Farida, nanti coba dicek dulu ya. Kenapa suka dengan lagu ini yang ini ya?
2: Iya.
0: Oke deh, Farida atau punya kenangan khusus dengan nama Farida ini, Pak?
2: Barangkali begitu.
0: Barangkali begitu ya. Oke, bagaimana suara Papa saya menyanyikan lagu Bugis? Langsung saja pendengar, kita akan dengarkan. Ini dia, Farida.

0: baik, terima kasih.
1: Oke deh. Farida, mau titip salam buat Farida tidak ini Pak Pasya? Saya penasaran Farida yang di mana sih nih Pak, di jalan mana ini? Bunda Faridanya apakah di Lalos juga atau teman ya, teman lama yang punya nostalgia atau teman lama? Oke lah. Baik, sebentar mungkin masih satu lagu lagi nih ya Pak Pasya, Bung Yadi juga boleh ya. Kita masih tunggu juga pendengar lainnya yang ingin ramaikan suasana kita. Biasanya ada yang dari Parigi Motong, Bung Ading, mana suaranya ya. Apakah malam hari ini lagi monitor? Kemudian juga ada biasa siapa ini? Bung Ahmad Gunawan juga biasanya gabung ya. Kita coba menyapa. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Siapa di mana?
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, pendengar kita dari Tende ini ya.
2: Iya.
1: Kenapa Pak Masyara tidak datang ke puncak ini Pak? Padahal Ani sudah rindu ini dengan Pak Masyara dan juga Mama Kembar ini.
2: Ada mau urusan besok, mau kasih turun kayu di puncak gunung.
1: Oh begitu, oke. Pak Masyara mau menyanyi lagu apa malam ini?
2: Ini saya mau suruh Pak Pasya lagi menyanyinya.
1: Suruh Pak Pasya menyanyi?
2: Lagunya Roma Irama, Bimbang.
1: Bimbang,
2: karena
1: lagunya
2: Bimbang
1: Roma Irama,
2: belum ketemu
1: Bimbang.
2: Pacar.
1: Oh iya, nanti Pak Pasya katanya udah
2: ya,
1: suruh
2: Pak Pasya menyanyi. Lagunya Roma Irama.
1: Roma Irama.
3: Namanya Pak Pasya.
1: Iya, mau titip salam katanya buat Pak Pasya. Nyanyi sini Pak Pasya, diminta tolong sama...
2: sudah lama yang tidak dengar lagi lagunya Roma Irama.
1: Bimbang,
2: Pak Pasya juga
1: Bimbang,
2: sudah Roma Irama
1: memangnya
2: itu.
1: Memangnya Bimbang kenapa, Pak Masyara?
2: Ya?
1: Memangnya Bimbang kenapa?
2: Bimbang sama Fatima.
1: Bimbang
2: tidak
1: sama Fatima.
2: Pacarku.
1: Tidak ada kepastian ya?
2: Iya.
1: Aduh, kasihan betul ini. Bung Yadi sampai cengengesan ya. Oke deh. Bagaimana Pak Pasya ini mau dibawakan lagu Roma Iramanya? Judulnya Bimbang loh.
3: Aduh, Bimbang.
1: Atau Bung Yadi, boleh duet deh kalau begitu ya.
2: Ya oke, okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pernah dibawakan ini tidak Pak Pasya? Belum pernah ya? Oh ya, Pak Pasanya bingung ini Pak Masyara, halo. Waduh, sudah putus ya. Oke deh, nanti kalau begitu kita masih tunggu lagi penelpon lainnya. Mungkin bisa diganti dulu ya. Karena Pak Pasya ini belum familiar dengan lagunya begitu kan, Pak ya.
3: Boleh, Ani.
1: Oh Ani di sini Pak. Oh Ani boleh. Oke deh.
3: Kalau Ani coba.
1: Iya, kalau keramat, Ani keramat. Iya, keramat.
3: Penting Roma Irama.
1: Jangan ngomong keramat malam-malam ini Bung Yadi ya.
3: Rambate boleh.
1: Yang mana?
3: Rambate
1: Rambate. Ratahayu ya. Nanti coba dicek dulu yang mana ini, di atas.
3: Dia duitnya, iya.
1: Yang mana?
3: Dia duitnya perempuan itu.
1: Ini. Oke deh. Baik, nanti diganti.

0: Saya coba lagunya anu Jo, Rafi Kaduri.
1: Raffi Kaduri judulnya apa itu?
0: Yang Tirai Jo, Man.
1: Raffi Kaduri
0: Soalnya kalau mau
1: Tirai.
0: nyanyi lagu dangdut saya lagi iya lagi serak suara ini.
1: Lagi serak. Nah, pokoknya kalau dangdutan, ini yang familiar itu ya Pak Pasha. Wah, rupanya kita ada tamu juga di luar ini. Siapa lagi nih?
0: Nanti biar dangdut Papa saya menyanyikan.
1: Oh begitu, oke lah. Oke, Tirai dari Raffi Kaduri sudah siap belum ini?
0: Siap.
1: Oke, jadi dimonitor dulu ya.
0: Oke.

satu hatimu di seberang jalanku. Aduh, audionya tidak anu sekali, Mbak Ani, minta maaf. Soalnya kalau ikut dari digital dia anu apa? Delay. Halo?

0: tadi. Masih monitor tidak ini atau putus ini ya? Halo Bung Adi. Iya, Bung Adi masih monitor tidak ini?
1: Soalnya tidak kedengaran audionya, monitor di era digital tapi delay, jadi enggak bisa ikut. Karena suara langsung dari HP di studio tidak kedengaran musiknya. Oke, terima kasih banyak ini.
0: Bisa gabung kembali ya, Bung Adi ya?
1: Ya, oke.
0: Oke, deh, terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Baik, tadi penelpon kita dari Parigi Motong. Selanjutnya di luar sana ada Bung Yudi. Tadi Bung Yudi, papa saya ya. Lupa ingat saya nih. Bung Yudi. Oke deh, Joni Iskandar tadi lagunya. Joni Iskandar, judulnya secangkir kopi ya Bung Yudi?
2: Iya, betul.
0: Suka minum kopi ya Bung Yudi?
2: Tidak juga sih.
0: Oh, tidak juga. Kalau saya suka kopi, sehari pokoknya 2-3 kali.
2: Tapi kalau cappuccino enak?
0: Cappuccino enak. Betul. Semua jenis kopi saya suka.
2: Oh, gitu.
0: Secangkir kopi. Oke, kalau Bung Yudi ini senang dangdutan ya rupanya ya?
2: Saya dangdut sama slow Malaysia.
0: Oh, yang sebentar berarti yang lagu Malaysia wajib juga ini ya?
2: Siap.
0: Oke deh, kalau begitu kita langsung saja. Ini dia Bung Yudi dengan secangkir kopinya.
2: Oke.

0: paling asik tuh diminum pagi-pagi tuh Bung
1: Yudi. Iya, betul.
0: Oke, sebentar lagu Malaysia ditunggu Bung Yudi ya. Oke, baik, kita masih tunggu lagi pendengar kita yang ingin ikutan gabung. Kita lanjut menyapa ini sebelum nanti juga Pak Pasya akan kembali hadir. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Siapa di mana?
2: Halo, assalamualaikum Mbak Ani. Dengan Sumanti di Malangga.
0: Ya, Sumanti, apa kabarnya malam mingguan?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Iya, padahal ditunggu loh di puncak malam hari ini Mbak Sumanti tidak nongol ini ya.
2: Ini cuma di rumah Mbak Ani, tidak ada teman yang ajak Mbak Ani.
0: Tidak ada yang ajak? Wah, Ani
2: yang iya.
0: Mingguan. Oke, Mbak Sumanti mau ikutan lagu apa? Mau nyanyi lagu apa malam ini?
2: Saya cuma request lagu, tapi yang nyanyikan Bang Yudi.
0: Oh, Bung Yudi yang disuruh nyanyi. Lagu apa?
2: Iya, lagunya Hitamnya Duniamu, Putihnya Cintaku.
0: Hitamnya Duniamu,
2: Putihnya Cintaku.
0: Itu ya siapa yang nyanyi?
2: Saya lupa penyanyinya, Mbak Ani.
0: Lupa penyanyinya. Hitamnya Duniamu,
2: iya.
0: Putihnya Cintaku.
2: Hitamnya Duniamu, Putihnya Cintaku.
0: Iya, nanti coba dicari dulu sebentar ya.
2: Iya, kalau tidak ada Mbak Ani, lagunya Ani juga. Yang penting Bang Yudi yang nyanyikan, Mbak Ani.
0: Yang penting Bung Yudi sebentar yang nyanyi. Oke, baiklah. Ya. Baik.
2: Kirim salam, Mbak
0: Ani. Siapa ini? Mbak Sumanti.
2: Kirim salam buat Pak Pasya, ada Bang Yadi, ada Bunda Ama, dan Karama, dan semua pendengar setiap perusahaan tanpa terkecuali. Ucapkan selamat malam dan semoga sehat selalu.
0: Mbak Sumanti, tadi lagunya itu dangdutan ya atau apa ini?
2: Ya.
0: Yang tadi lagunya dangdutan atau apa?
2: Dangdut, Mbak Ani.
0: Dangdut ya. Nanti coba ditanya dulu sama Bung Yudi sebentar, tahu tidak lagu.
2: Ya, terima kasih Mbak Ani buat Mbak Ani. Selamat bertugas, sehat bersama keluarga. Assalamualaikum.
0: Kembali. Waalaikumsalam. Gimana nih Pak Pasya? Sudah siap dengan lagunya ya. Rambate Ratahayo ya. Jadi nih Pak Pasya ini juga fans sama Roma Irama ini Pak Pasya ya.
3: Iya.
0: Atau seangkatan jangan-jangan ini Pak Pasya. Oke deh, baik, ini dia kembali Pak Pasya dengan lagu bersama Roma Irama.

0: baik, terima kasih.
1: Wah, ini susah juga sebutnya nih Pak Pasya ya. Sampai kelipet-lipet ya Haninya. Oke, baik, kita masih tunggu lagi. Sekarang sudah pukul 23 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah. Masih di karaoke udara. Beberapa penelpon kita juga, bahkan yang datang langsung di malam harinya, ada Bung Yadi, ada Pak Pasya, ada Bung Ading. Tadi juga sudah bergabung lewat telepon, ada Mbak Fatima, ada Bung Yudi yang juga ada di studio, dan juga Mbak Sumanti ya. Kita masih tunggu lagi ya. Rupanya tadi ini lagu apa tadi ini ya? Hitamnya Duniamu Putihnya Cintaku. Wah, iya, mana ini Bung Yudi? Bung Yudi tahu lagunya tidak ini tadi? Lagunya apa ini ya? Dari Mbak Sumanti. Kayaknya agak susah-susah juga ini judulnya ini ya. Oke deh, sekarang kita masih tunggu lagi pendengar lainnya yang ingin ikut bergabung. Mungkin Bung Yadi satu buah lagi lagunya Bung Yadi, kemudian disusul sama Bung Yudi juga. Bung Yadi silakan. Habis Bung Yadi, Bung Yudi lagi ya. Iya, Bung Yudi sudah siap dengan lagu Malaysianya, atau juga mungkin mau bawakan lagu dangdutan versi yang dibawakan tadi oleh Mbak siapa ini tadi ya, Mbak Sumanti. Bung Yadi, lagu apa ini untuk lagu terakhirnya ini?
2: Black Sweet Hari Kiamat.
1: Black Sweet, waduh, jangan dulu ini ya. Black Sweet Bintang Jatuh, yeah. Hari Kiamat, yang itu ya. Yeah. Hari Kiamat, kita coba cek dulu. Oke deh, ini dia sudah ketemu. Judulnya yang mana ini?
2: Di atas.
1: Paling atas. Dan kira-kira perbandingannya antara Black Sweet dan Bung Yadi gimana? Kita langsung saja dengarkan. Ini dia Black Sweet dari Bung Yadi.

0: hari kiamat, tapi kita berharap jangan dulu ya. Kita masih diberi kesempatan tentunya untuk lebih banyak berbenah diri. Terima kasih banyak Bung Yadi. Dan next, Bung Yudi, mana ini Bung Yudi? Mau dangdutan lagi atau mau Malaysia lagi nih, Bung Yudi? Bung Yudi mikir-mikir dulu, kira-kira yang asik ini malam-malam mau lagu apa nih, Bung Yudi?
1: Apa itu?
0: Tadi ada yang request sih lagunya.
1: Lagu apa itu?
0: Ini lagu dangdutan Hitamnya Duniamu.
1: Ah.
0: Tahu tidak itu, Bung Yudi?
1: Boleh.
0: Boleh ya?
1: Aman itu.
0: Hitamnya, itu nyanyi siapa ya, Bung Yudi ya?
1: Joni Iskandar juga.
0: Joni Iskandar juga?
1: Iya,
0: oh,
1: betul.
0: Begitu. Berarti ini ya, Hitamnya Duniamu.
1: Putihnya Cintaku.
0: Iya, aduh. Ini baru dengar lagunya.
1: Itu nih, lagu besok yang mengenang sekali itu. Waktu
0: mengenang
1: lomba di Tangerang.
0: Oh, waktu di Tangerang dulu.
1: Alhamdulillah dapat juara.
0: Dapat juara?
1: Iya.
0: Ikut kontes apa saja Bung Yudi ini dulu?
1: Pernah DA3.
0: Oh, pernah ikut kontes-kontes dangdutan rupanya
1: ya,
0: ini ya. Berarti fans dangdut dong Bung Yudi.
1: Ya,
0: oke itu deh, kita langsung saja dengarkan ini tadi requestnya ini dari Mbak Sumanti nih.
1: Oke.
0: Bung Yudi nyanyi dong lagunya Hitamnya Duniamu Putihnya Cintaku. Oke, dia. Ini dia Mbak Sumanti, Bung Yudi sudah akan bawakan lagunya ya.

0: Asik.
1: Oke, terima kasih banyak Bang Yudi.
0: Oke, udah nyanyi.
2: Masih ada sebentar Ani, masih penasaran ini mau dengar yang versi Malaysianya tadi belum ada ini. Lagu Malaysia apa ini sebentar ini? Oh, ternyata Mas di depan juga mau nyanyi. Silakan, mari. Dari tadi ngomong ya. Jangan diam-diam ini. Wah, ini Pasha Ungu atau mau jadi Ariel Noah ini? Oke deh, Bung Safrudin mau nyanyi lagu apa ini?
3: Keramat.
2: Keramat, aduh. Keramat, Roma Irama rupanya ya. Kenapa fans sama Roma Irama juga ini, Bung Safrudin ya?
3: Karena tidak baca mbak jadi mau jadi Roma Irama.
2: Oh, tapi gagal total ya. Oh gitu, oke deh. Baik, ini dia teman saya juga di malam hari ini yang akan menghibur pendengar RRI dengan judul lagunya Keramat. Ini sudah pas lagunya? Oke deh, langsung saja.

0: terima kasih.
1: Dari. Tahu kalau Bung Udin ini ternyata penyanyi ya. Waduh, mantap, luar biasa ya. Jadi keramat, jangan durhaka sama ibu ya Bung Udin ya. Janganlah ya, apalagi sama mamanya anak-anak ini ya. Oke deh, kita masih tunggu lagi pendengar lainnya yang ingin ikutan gabung sekaligus juga mungkin mau mau dengar lagu apa dibawakan sama siapa, boleh ya. Kita tunggu malam hari ini di 0821-948-30965 dan juga di 0853-438-3120. Pak Pasha atau mungkin siapa lagi yang mau nyanyi ini? Bung Yadi, ya, Bung Yadi, Bung Yudi, Bung Udin juga. Pokoknya semua hari ini kita berikan kesempatan untuk bisa nyanyi ya. Oke deh, yang sudah gabung tadi ya, cukup sekali saja yang tentunya sudah gabung. Dan Pak Pasha mau nyanyi lagu apa? Dangdutan lagi nih Pak Pasha. Aduh, kayaknya semua fans dangdut ini ya malam hari ini. Apa itu judulnya, Pak?
2: Terkaya di Dunia.
1: Terkaya di Dunia. Judulnya Terkaya di Dunia, lagunya siapa itu? Bukan, biasanya kan ada Termiskin di Dunia itu, iya, Pak ya. Iya. Nah, sekarang ini Terkaya di Dunia. Oke deh. Jadi balasannya nih, dulu Termiskin Dunia, terkaya. Sekarang terkaya. Amin. Iya. Semoga doanya diijabah ya. Amin.
2: Amin, terkaya.
1: Amin. Oke deh. Silakan Pak Pasha.

0: lagu ini menjadi doa juga, doa supaya jadi kaya raya, amin. Oke deh, Bung Yadi, mana ini Bung Yadi, sudah pulang apa belum ini? Jangan-jangan sudah ngantuk ini Bung Yadinya. Satu lagu lagi deh Bung Yadi ya, sebelum nanti kita ke Bung Yudi dan juga Bung Udin ya. Oke, Bung Yadi lagu apa ini Bung Yadi? Mikir-mikir dulu. Lagu apa ini Bung Yadi? Lagu dangdutan atau lagu zaman dulu, lagu kenangan?
1: Ariati.
0: Iya, Ariati dari Tanto Wijaya ya. Ya, kita coba cek dulu lagunya. Paling atas ya. Oke deh. Tapi bukan Ariati yang lain ya. Ariatinya cukup di depan saja. Oke, Bung Yadi ini dia. Dan juga pendengar, kita langsung dengarkan.

0: ya dari Tante Wiyah ya, tapi dibawa ke sama Bung Yadi ya. Oke deh, next kita lanjut lagi ya. Bung Yudi, mana lagu Malaysianya? Yang tadi katanya penasaran dangdutan, nah sekarang lagu Malaysianya mana ya? Oke deh, Bung Yudi, lanjut. Habis ini Bung Udin ya, lagu penutup Bung Udin. Lagi dirubus-rubus, kira-kira mau nyanyi lagu apa lagi nih Bung Udin? Bung Udin masih bingung-bingung mau nyanyi. Ya, Bung Yudi dulu, baru penutupnya Bung Udin ya. Apa ini Bung Yudi lagunya yang mau dibawa?
1: Seribu Kali Sayang.
0: Seribu Kali Sayang, dari siapa itu?
1: Iklim.
0: Seribu Kali Sayang. Banyak betul sayangnya ini Bung Yudi ya.
1: Iya.
0: Sama siapa sayangnya memangnya?
1: Aduh.
0: Oke, nanti coba dicek dulu ya.
1: Oh, yang itu,
0: paling
1: betul.
0: Atas ya.
1: Iya, oke, betul deh. Dicoba, cek.
0: Dicoba, cek.

0: siap. Besok okay. lagi nyanyi lagi lagu apa okay. ini?
1: Oke,
0: okay, makasih Bung Yudi ya okay, sudah mampir ke studio juga. Bung Udin, lagu terakhir. Oke, deh kita panggilkan peserta terakhir ini ya. Lagu penutup Bung Udin. Oke, okay, Bung Udin sedunia mau nyanyi lagu apa ini Bung Udin? Lagu penutupnya lagu apa ini Bung Udin?
2: Termiskin.
0: Termiskin di dunia. Tadi sudah dibalas terkaya di dunia. Termiskin di dunia. Ya, kita coba cek dulu. Dan ini dia lagu terakhir dari Bung Udin yang juga akan mengakhiri kebersamaan kita di Karaoke Udara malam hari ini. Silakan Bung Udin.

0: Terima kasih dari Prosatu.
1: Tadi sekaligus merupakan lagu penutup kebersamaan kita untuk karaoke udara di malam hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah gabung ya. Ada Pak Pasya, ada Bung Yudi, terima kasih ya. Ada Bung Yadi juga ya, Bung Udin, semuanya yang sudah ramaikan kebersamaan kita. Dan saat lagi pendengar, siaran kami akan undur dari udara.

Saudara pendengar dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami menemani kebersamaan Anda mulai pagi hingga malam hari ini, edisi siar Sabtu 10 Oktober 2026. Dan kita akan kembali bersua pagi nanti pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya kerabat kerja yang bertugas, saya Mariani Rauf menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Toli-Toli. Selamat malam, sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menerima siaran kami. Inilah program Masa 1 RRI Toli-Toli yang dipancar luaskan melalui FM 102 MHz AM 1377 kHz. Kembali mengantarkan siaran hari ini edisi Minggu 11 Oktober 2026 dari Jalan Radio Kabinuang Puncak nomor 93. Selamat mendengarkan siaran kami. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Toli-Toli yang ada di Toli-Toli, Buol, serta Parigi Motong semuanya. Selamat pagi bersama saya Irna menemani ruang dengar Anda di Toli-Toli pagi ini. Edisi Minggu pendengar 11 Oktober 2026. Salam paling bahagia untuk Anda semuanya, semoga Anda senantiasa diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

0: Pro 1 RRI Toli Toli.
1: Baik, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 5 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan kebersamaan di pagi hari ini dengan menghadirkan Mutiara Pagi Religi Umat Kristiani. Dan kami akan hadirkan lagu-lagu rohani untuk umat Kristiani. Selamat mendengarkan.

Tidak ada satupun tangan yang mampu menolong kita, kecuali tangan yang pernah tersalib 2000 tahun yang lalu. Hanya tangan Tuhan Yesus yang sanggup memegang dan menjaga hidup kita.

Baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Untuk di pagi hari ini, lagu-lagu rohani kami tuntaskan dulu sampai di sini. Dan selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Daerah sepekan.

0: Republik Indonesia dengan berita sepekan, catatan informasi serta peristiwa selama sepekan di Kabupaten Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mutong kami rangkum dalam berita sepekan. Kita awali dengan informasi yang pertama.
1: Upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tingkat Kabupaten Toli-Toli berlangsung hikmat di lapangan Taman Kota Gaukan Muhammad Pantilan Senin pagi tadi.

0: Hadi dan Dim 1305 Walter Toli, Letkol Infantri Arianto Rolando bertindak sebagai pembina upacara sekaligus memimpin pengecekan pasukan dan membacakan sambutan tertulis Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Dalam amanatnya, Panglima TNI meminta seluruh prajurit dan ASN TNI menjadikan nilai profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif atau prima sebagai budaya dalam menjalankan pengabdian. Panglima TNI juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian seluruh prajurit serta ASN TNI kepada bangsa dan negara. Menurutnya, tingginya kepercayaan masyarakat terhadap TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah diberikan sekaligus menjadi kehormatan dan amanah yang harus terus dijaga. Panglima TNI menjelaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme. Momentum HUT ke-81 TNI, menurut Panglima, harus menjadi tonggak untuk memperteguh tekad menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, dan melindungi kekayaan Nusantara. Di mana perubahan lingkungan strategis, ketidakpastian global, dinamika ruang informasi dan kognitif, serta ancaman terhadap keutuhan wilayah harus dihadapi dengan kesiapan dan integritas.
1: Kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah kita berikan. Kepercayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga. Sejalan dengan itu, negara terus memperkuat TNI, baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN TNI, maupun modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan. Semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin pula tanggung jawab yang harus kita pikul. Oleh karena itu, penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing, agar seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
2: Saudara, musim kemarau yang melanda Kabupaten Tolitoli sejak beberapa bulan terakhir, selain berdampak terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta rumah warga, juga berdampak terhadap debit air yang ada di Sungai Tuelei yang menjadi pasokan utama air PDAM Ogomalani Tolitoli sebelum disalurkan kepada pelanggan baik yang ada dalam kota maupun luar kota juga mengalami penurunan. Direktur PDAM Ogomalani Tolitoli Haji Jusman saat diwawancara RRI mengungkapkan, meski debit air menurun karena musim kemarau yang melanda Kabupaten Tolitoli sejak beberapa bulan terakhir, namun pasokan air bersih ke pelanggan PDAM Ogomalani Tolitoli tetap berjalan normal, terutama yang berada di dalam kota. Namun pasokan air bersih yang berada di luar kota, terutama IKK Tambun, sampai sejauh ini mengalami gangguan, di mana terdapat sebagian pelanggan di wilayah itu tidak mendapatkan air bersih, dipasok dan diantar langsung PDAM Ogomalani ke wilayah itu serta ditampung dalam satu wadah tandon, agar pelanggan yang tidak mendapatkan air bersih memperoleh air secara mudah.
3: Debit jelas turun, Pak. Karena memang di mana-mana, bahkan di daerah lain itu sudah bergilir. Tapi syukur alhamdulillah kita di sini masih bisa melayani khusus dalam kota itu bagus. Kemudian wilayah Galumpang juga, Pak.
4: Geliat seni dan budaya di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah mulai kembali tumbuh melalui berbagai kegiatan seni yang digerakkan para penggiat budaya dan sanggar seni. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah untuk menjaga keberadaan seni tradisional sekaligus mengenalkannya kepada generasi muda. Penggiat budaya Buol Amri Humokor kepada RRI mengatakan, salah satu seni yang tengah dikembangkannya ialah Jepeng Unogon. Tarian tersebut ditampilkan dalam acara peresmian studio kolaborasi RRI Buol dan dikembangkan sebagai tari pergaulan bagi kalangan ibu-ibu serta remaja. Menurut Amri, Jepeng atau Zapin merupakan tarian pergaulan yang berasal dari negeri-negeri Arab dan memiliki ciri khas permainan perkusi. Di Buol, Jepeng pada awalnya disandingkan dengan musik marawis dalam berbagai penampilannya. Seiring perkembangan, Amri berupaya memodifikasi kesenian tersebut agar dapat diterima dan dikembangkan sesuai dengan kondisi masyarakat Buol.
5: Jadi Jepeng Unogon Buol itu adalah tari pergaulan yang tengah kami kembangkan. Di kalangan ibu-ibu dulu, nanti insya Allah menjadi ke adik-adik remaja. Jadi Jepen atau Zapin itu kan tarian khas pergaulan yang berasal dari negeri Arab Saudi sana, biasa diiringi dengan perkusi. Masih zaman dulu kan dia hasilnya diiringi dengan marawis, toh alat-alat tradisional perkusi. Sekarang kami mencoba memodifikasi. Kalau kita bicara budaya itu ada tiga. kita gali, kita kembangkan, dan kita lestarikan.
2: Saudara, meski hanya baru dapat melakukan penyerapan air untuk persawahan masing-masing petani yang ada di daerah irigasi Tendelalos, namun hal itu diharapkan membantu petani dalam mempersiapkan lahan persawahannya menghadapi musim tanam Oktober-Maret. Koordinator PPL Kecamatan Galang Rusdin saat diwawancara RRI mengungkapkan, pembukaan pintu air daerah irigasi Tendelalos tersebut merupakan upaya persiapan dalam menghadapi musim tanam periode Oktober-Maret yang sudah di depan mata, di mana pengolahan dari sawah tersebut diprediksi baru dapat dilakukan petani pada akhir Oktober atau awal November, karena saat ini masih proses penyerapan air di masing-masing lahan pertanian warga. Disebabkan musim kemarau yang melanda tuli-tuli saat ini juga berdampak terhadap debit air yang sampai ke irigasi petani di wilayah Kecamatan Galang. Menurutnya, percepatan pembukaan pintu air daerah irigasi Tendelalos dilakukan agar sawah yang ada saat ini dapat menyerap air secara maksimal, sehingga memudahkan petani dalam mengolah persawahannya, di mana pengolahan lahan direncanakan November mendatang.
6: Rencana pengolahan lahan nanti di November, mungkin ada di akhir Oktober dan awal November. Kemudian setelah diolah mungkin penanamannya November-Desember, sudah tanam sudah.
7: Dua dari tiga tim sepak bola asal Desa Diuli, Kecamatan Tolitoli Utara berhasil melaju ke babak 16 besar turnamen Brani Cup yang berlangsung di lapangan Desa Salumbaga, Kecamatan Tolitoli Utara. Keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi pemerintah Desa Diuli, mengingat tiga tim yang mewakili desa tersebut ikut ambil bagian dalam kompetisi sepak bola yang mempertemukan sejumlah tim dari berbagai wilayah. Kepala Desa Diuli, Zainuddin, mengatakan pihaknya optimis dua tim yang berhasil lolos mampu melanjutkan perjuangan hingga ke babak berikutnya. Menurutnya, kedua tim tersebut memiliki kualitas dan kemampuan yang cukup untuk bersaing dengan tim lainnya. Hal itu terlihat dari performa ditunjukkan selama menjalani pertandingan pada babak sebelumnya.
8: Tim dari Inada Diule untuk Desa Diule ini menurunkan 3 tim. Inada Putra Diule 1, Inada Putra Diule 2, dan Inada Putra Diule 3. Hanya saja yang masuk ke putaran kedua di 16 besar ini, 2 tim, Inada Putra Diule 1 dan Inada Putra Diule 2. Sedangkan Inada Putra Diule 3 ini kandas di babak penyisian.
0: Kejaksaan Negeri Tolitoli Selasa pagi menggelar pemusnahan sejumlah barang bukti narkotika dan tindak kejahatan lainnya yang telah berkekuatan hukum yang tetap atau inkrah. Kegiatan tersebut dipusatkan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Tolitoli, turut disaksikan oleh perwakilan pemerintah daerah, Dandim dan Lanal Kapolres, pihak lapas, pengadilan, serta sejumlah insan pers. Kepala Kejaksaan Negeri Tolitoli, Ali Tuatubun Esa MH, dalam sambutannya mengungkapkan pemusnahan barang bukti yang ketiga kalinya di tahun 2026 ini mencapai 25 perkara. Dari jumlah tersebut, 13 perkara merupakan kasus narkotika dengan barang bukti sabu-sabu seberat 305,6483 gram. Jika dihitung dengan harga rata-rata 1,5 juta rupiah per gram, maka nilai ekonomi barang bukti narkotika yang dimusnahkan mencapai sekitar 458,47 juta rupiah. Selain narkotika, turut dimusnahkan barang bukti dari 12 perkara tindak pidana umum seperti senjata tajam, telepon genggam, pakaian, serta berbagai barang bukti pendukung lainnya. Menurut Kajari, langkah ini menunjukkan komitmen dan transparansi dalam penegakan hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan barang bukti yang tidak segera dimusnahkan, utamanya barang bukti narkotika.
9: Pemusnahan barang bukti yang kita laksanakan pada hari ini merupakan wujud nyata komitmen kejaksaan dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sekaligus menegakkan prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, dan transparansi kepada masyarakat. Khusus terhadap barang bukti narkotika, pemusnahan ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkotika serta melindungi generasi penerus bangsa dari dampak penyalahgunaannya. Keberhasilan penegakan hukum tidak lepas dari sinergi yang kuat antara Kejaksaan, Polri, TNI, pengadilan, pemerintah daerah, dan seluruh unsur Forkopimda. Oleh karena itu, saya memberikan apresiasi dan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini. Semoga sinergi dan komitmen ini terus terpelihara demi terwujudnya penegakan hukum yang profesional, berintegritas, dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
10: PLT Kepala Kepala Dinas Kesehatan Parigi Poutong, Darlin, mengatakan pembagian masker dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap dampak kabut asap, khususnya gangguan pada saluran pernapasan masyarakat di wilayah Parigi Poutong. Meski pembagian masker masih difokuskan di wilayah pusat kota Parigi, namun pihaknya terus memantau kondisi kesehatan masyarakat melalui puskesmas. Dijelaskan petugas kesehatan di puskesmas tidak hanya memantau kasus penyakit, tetapi juga perkembangan kondisi lingkungan untuk mendeteksi kemungkinan adanya peningkatan kasus gangguan pernapasan. Darlin menyebut hingga saat ini, Dinas Kesehatan Parigi Poutong belum menerima laporan adanya peningkatan kasus penyakit pernapasan yang berkaitan dengan kabut asap. Kondisi kesehatan masyarakat masih berada dalam batas normal. Meski demikian, Darlin meminta masyarakat tetap mengantisipasi paparan kabut asap, salah satunya dengan menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan.
11: Sampai saat ini, surveillance kita kan tetap menilai kondisi itu. Menyampaikan bahwa memang sudah kemarin-kemarin itu masih batas normal. Nah, sekarang ini untuk langkah antisipasi wilayah Parik itu pembagian masker. Artinya belum terlaporkan kasus, misalkan ada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Nah, belum ada karena laporan kena asap ini belum. Kita arahkan dulu edukasi pembagian masker, misalnya di wilayah-wilayah puskesmas nanti yang lain akan menyusul.
7: Keterlambatan proses top up dana program makan bergizi gratis MPG pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Bawalan 3 berimbas pada penundaan sementara penyaluran MPG per hari ini Selasa 6 Oktober 2026 untuk sejumlah sekolah dan posyandu penerima manfaat. Kepala SPPG Bawalan 3, Gevira, saat dikonfirmasi RRI membenarkan hal tersebut. Ia menyebut penundaan penyaluran ini merupakan kali kedua selama pendistribusian MPG oleh pihaknya. Ia juga menjelaskan alasan penundaan penyaluran MPG per hari ini disebabkan oleh kendala teknis dan operasional yang diterima dari BGN Pusat. Kasus seperti ini menurutnya sama seperti yang dialami oleh beberapa dapur SPPG yang lain. Namun pihaknya akan kembali mulai beroperasi dan menyalurkan MPG pada Rabu 7 Oktober 2026, di mana sebelumnya penundaan penyaluran MPG ini juga sudah dikoordinasikan dengan pihak terkait baik Korwil hingga ke target penerima manfaat.
12: Untuk sering dialaminya, tidak apa cuma kalau untuk kemarin-kemarin ya. Jadwal top up-nya itu kan biasa di hari Rabu. Cuma kemarin masuknya uangnya di hari Senin sudah. Mungkin top up dananya sudah dilihat kalau memang dananya sudah kurang langsung top up dari bagian pusatnya. Tidak berhari-hari. Kita juga langsung melapor ke Korwil. Kalau kita ke Korwil, Korwil melapor ke Karek-Karek langsung proses seperti itu, Pak.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Tritoli mengimbau masyarakat utamanya kelompok rentan meningkatkan kewaspadaan terhadap paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla yang berdampak pada kualitas udara di Kabupaten Tritoli saat ini. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tritoli, Muhammad Nasir Daeng Maruno SPT MM kepada RRI mengatakan paparan polusi dan kabut asap dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan utamanya bagi anak-anak lanjut usia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki penyakit kronis seperti asma dan gangguan jantung. Untuk mengurangi risiko paparan, Dinas Kesehatan Tritoli menyampaikan beberapa langkah yang dapat dilakukan masyarakat, utamanya keluarga yang memiliki anggota kelompok rentan. Masyarakat dianjurkan tetap berada di dalam rumah dan menutup rapat pintu jendela serta ventilasi ketika kondisi asap sedang pekat. Aktivitas di luar ruangan juga sebaiknya dibatasi selama kualitas udara memburuk. Apabila harus beraktivitas di luar rumah, masyarakat dianjurkan menggunakan masker untuk membantu mengurangi paparan partikel berbahaya dari polusi udara akibat kabut asap.
13: Ya kalau asap kita lihat masih seharusnya kan ada dari BLH menyampaikan bahwa ambang kita ini apa masih aman atau tidak. Tapi kalau mengantisipasi kita mengharapkan bahwa masyarakat itu bisa menggunakan masker untuk keluar rumah seperti itu.
14: Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Toli-Toli, Kasmir Ibrahim, saat dikonfirmasi RRI mengatakan, kebakaran diketahui setelah adanya laporan dari pihak kepolisian melalui Polsek Ogodeide. Menindaklanjuti laporan tersebut, pemadam kebakaran langsung bergerak ke lokasi dengan mengerahkan satu unit armada pemadam kebakaran. Petugas berupaya memadamkan kobaran api yang membakar lahan warga, namun proses pemadaman menghadapi kendala karena titik api berada hingga kawasan pegunungan yang sulit dijangkau kendaraan pemadam. Pihak damkar mengakui belum dapat menjangkau dan memadamkan seluruh titik api yang berada di wilayah pegunungan tinggi. Meski demikian, upaya penanganan tetap dilakukan dengan melibatkan pemerintah desa dan masyarakat setempat.
15: Menerima laporan dari anggota Polsek Ogodeide bahwa di jam sekitar jam 10 pagi itu telah terjadi kebakaran di 3 titik atau 3 desa yang ada di Kecamatan Ogodeide, itu Desa Buga, Desa Bilo, dan Muara Besar. Untuk itu, teman-teman dari Damkar merespon laporan tersebut dengan menurunkan satu armada mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api di 3 titik lokasi kebakaran karhutla tersebut.
16: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buol, Muhammad Kafi Marjuni, mengungkapkan berdasarkan pemantauan titik panas atau hotspot BMKG, jumlah titik api di wilayah Kabupaten Buol mengalami lonjakan tajam. Dikatakan, dari yang sebelumnya tercatat sebanyak 110 titik api yang tersebar sepanjang periode bulan Juli hingga Oktober, kini melonjak hingga 200 sebaran titik api. Saat ini, terdapat sekitar 59 titik api aktif yang tersebar di beberapa lokasi. Sejumlah wilayah yang menjadi titik rawan karhutla diantaranya Kecamatan Tiloan, yakni Desa Maniala dan Desa Boilan, Kecamatan Bukal dan Bokat seperti Desa Binuang, Desa Mopu, Desa Pongan hingga Desa Kodolagon, serta Kecamatan Palele seperti Desa Talaki hingga kawasan perbatasan Kabupaten Buol dan Provinsi Gorontalo.
17: Untuk berdasarkan hotspot ya, yang ada di berdasarkan hotspot dari BMKG, kalau hotspot kita untuk di Kabupaten Buol ini saat ini dari 110 terjadi kenaikan menjadi hampir 200 sekian titik api.
18: Setelah melalui tahapan demokrasi pemilihan kepala desa serentak tanggal 22 Juli 2026 kemarin yang diikuti 44 desa sekabupaten Toli-Toli, akhirnya terpilih sejumlah kepala desa. Bertempat di lapangan Landoya, Desa Binontoan, Kecamatan Toli-Toli Utara, 7 kepala desa resmi diambil sumpah dan dilantik. Masing-masing Hartati SAG, Kepala Desa Santigi, Herman Abdul Rahman, Kepala Desa Laulalang, Idrus, Kepala Desa Sarumpaga, Taufik, Kepala Desa Binontoan, Robi Muhtar, Kepala Desa Timbolo, Hasanuddin, Kepala Desa Teluk Jaya, dan Darson, Kepala Desa Lakuan. Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya mengapresiasi pelaksanaan pesta demokrasi yang berlangsung aman dan lancar tanpa menimbulkan benturan yang berarti. Menurutnya, komitmen untuk bersama-sama membangun Kabupaten Toli-Toli harus terus dijaga. Hal tersebut menjadi salah satu alasan pelantikan 7 kepala desa dilaksanakan secara bersamaan selain untuk efisiensi anggaran.
19: Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan kenapa kita satu kali melantik. Saya di kecamatan-kecamatan. Artinya kalau kita sudah melantik di sini sudah buka banyak sudah banyak kita undang, kita punya tim-tim. Kita tidak perlu lagi bikin kegiatan di desa kita masing-masing. Artinya membuat kegiatan lagi nih Pak. Pertama biaya. Kemudian yang kedua, ya namanya orang kalah itu Pak pasti ada perasaan tidak enak. Ini yang harus kita paham. Makanya Pak kita pakai hati. Sudahlah, kita ajak saja tadi ini orang yang sudah rasa kalah, kita ajak dia. Mari kita akan bersama-sama. Kapan hari ini kita akan tidak sama-sama membangun kita punya negeri? Ini kita akan bisa ada ketertinggalan kita punya desa. Nah, sementara kita hari ini kita harus mengejar Pak. Ini ke depan masih jauh.
14: Informasi tadi sekaligus mengakhiri buletin berita sepekan kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Martina mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

Baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Tadi kita sudah dengarkan warta berita sepekan ya pendengar. Dan untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami RRI Toli-Toli di FM 102 MHz, AM 1377 kHz maupun Anda yang saat ini lagi mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Semoga bersama RRI Anda bisa terus terhibur.

Hidup ini memang penuh misteri, dan di dalamnya tersimpan banyak sekali memori. Ketika semua keinginan terpenuhi dengan mudah, dunia terasa begitu indah. Tapi sebaliknya, ketika hidupmu sulit dimengerti, kamu jadi antipati. Jangankan kebahagiaan, sebuah senyuman saja begitu sulit untuk dirasakan. Terpukul karena kekalahan, lalu kehilangan harapan. Ingin sekali berdiri, tapi tak lagi yakin pada diri sendiri. Ingin sekali bangkit, tapi yang terpikir hanyalah rasa sakit. Mencari seribu alasan untuk bertahan, tapi yang ada semua hanyalah keluhan. Masihkah aku punya harapan? Kamu mencoba mengganti semua strategi dan beranikan diri untuk mencoba lagi. Berusaha lebih keras dengan hati yang penuh ikhlas. Mungkin kamu harus terpaksa berpindah kota, mengadu nasib, berkelana tanpa kawan karib. Mungkin kamu harus tinggal di tempat yang jauh dari keluarga, jarang bertemu mereka karena dipisah jarak tak terhingga. Terpaksa hidup berkekurangan dan harus bisa bertahan sendirian. Cobaan demi cobaan, kegagalan dan kekecewaan. Semua datang bertubi-tubi seperti menganiaya, membuatmu lumpuh tidak berdaya, membuatmu terus bertanya, apa salah saya? Semua jalan yang kamu tempuh serasa buntu, seolah-olah takdir tidak memberi restu, membuatmu kembali ragu. Masihkah aku punya harapan? Semua cara sudah kamu coba dan tes, tapi mengapa malah berjuta air mata yang jatuh menetes? Kamu mungkin bertanya, apa makna dibalik semua beban? Tapi sayangnya, tidak juga kamu temukan sebuah jawaban. Hidup jadi seperti tragedi, membuatmu kembali meratapi. Kenapa ini harus terjadi? Rasanya begitu lelah, banyak sekali masalah. Inginnya menyerah, duduk diam, dan pasrah. Namun kamu teringat pada keluarga, pada sahabat, pada orang-orang yang sangat kamu cintai, yang selalu mendoakanmu dengan tulus dan percaya padamu tanpa putus. Kamu pasti berhasil, dan apa yang kamu lakukan tidak akan berakhir nihil. Masihkah aku punya harapan? Sadarlah bahwa dunia terus berputar tanpa henti, dan waktu akan terbuang sia-sia bila kamu hanya menanti. Detik terus berdetak, menit terus berjalan, waktu terus berganti. Meskipun kamu jatuh tergeletak, menerima banyak omelan, semangatmu tidak boleh mati. Yang harus kamu lakukan adalah fokus melihat ke depan dan melangkah maju dengan keberanian. Lawan kesedihan dengan harapan, lawan ketakutan dengan persiapan, lawan kegagalan dengan ketekunan. Hatimu harus tetap kuat dan percayalah, kesempatan selalu datang pada orang yang niat. Apapun yang terjadi, kamu harus tetap bertahan dan selalu ingat untuk selalu sertakan Tuhan. Jangan pernah kamu menyerah, jangan pernah kamu marah lalu menjadi pasrah. Karena semua itu akan indah pada waktunya. Berdoalah dan kerjakanlah bagianmu sebaik-baiknya. Karena ketika kamu terus melangkah, perlahan kamu akan sadar bahwa semua itu adalah berkah. Tidak ada lagi alasan untuk meragu karena tidak ada waktu yang tepat untuk orang yang hanya menunggu. Hadapi segala rintangan dan jangan pernah hilang harapan. Karena ketika kamu masih memiliki harapan, disitulah kamu memiliki masa depan. Masihkah aku punya harapan? Kamu masih punya harapan.

Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, pendengar di pagi hari ini ya, akhir pekan pastinya saatnya kita sedikit memperlambat langkah dan Anda bisa mengistirahatkan pikiran dari yang mungkin rutinitas Anda yang begitu berat ya, dan memberikan ruang bagi diri sendiri untuk menikmati hal-hal sederhana yang seringkali juga terlupakan di tengah kesibukan ya. Dengar, ingatlah bahwa hidup bukan tentang seberapa cepat kita berlari, tetapi juga tentang bagaimana kita menikmati setiap langkah perjalanan. Dan tidak apa-apa jika minggu ini belum semua harapan Anda terwujud ya. Tidak masalah juga jika ada rencana yang belum terlaksana, sebab setiap hari selalu memberikan kesempatan untuk belajar, memperbaiki diri dan mencoba kembali. Pendengar, mari kita awali pagi ini dengan pikiran positif, hati yang lapang dan semangat yang baru ya. Tinggalkan sejenak beban kemarin dan nikmati hari ini. Mungkin ada planning sebentar pergi ke tempat wisata yang ada di Toli-Toli, Buol, Setaparigi, Mautong semuanya. Berkumpul bersama keluarga tercinta, menikmati akhir pekan Anda ya. Dan pendengar, sudah pukul 6:37 waktu Indonesia Tengah. Di pagi hari ini sembari Anda mendengarkan musik yang kami hadirkan, kita juga akan berbagi informasi ya. Kali ini informasi mengenai pemerintah menyiapkan penataan status dan tata kelola guru mulai tahun 2027. Kebijakan tersebut mencakup guru P3K paruh waktu, guru P3K, serta rekrutmen CPNS untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan pemerintah menyiapkan pengangkatan 242.482 guru PPK paruh waktu menjadi PPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Menurutnya pendengar, proses tersebut direncanakan berlangsung otomatis tanpa seleksi. Guru PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027 dengan mekanisme otomatis tanpa seleksi. Status mereka juga akan dialihkan menjadi pegawai pemerintah pusat, kata Abdul Muti dalam rapat kerja bersama Komite 3 DPD Republik Indonesia di Jakarta, dikutip pada Sabtu 10 Oktober 2026. Selain itu, pendengar, pemerintah menyiapkan penataan terhadap 935.316 guru PPPK. Guru yang memenuhi persyaratan administrasi akan mendapat kesempatan mengikuti seleksi menjadi PNS secara bertahap mulai 2027. Sementara proses pengalihan status ke pegawai pemerintah pusat direncanakan berlangsung hingga 2029. Pemerintah juga merencanakan rekrutmen CPNS guru pada awal 2027 untuk memenuhi kebutuhan 464.856 dengan penugasan pada di tahun 2028. Untuk menjaga keberlangsungan layanan pendidikan, pemerintah juga menyiapkan dispensasi penugasan bagi guru non-ASN agar tetap dapat bekerja setelah 31 Desember 2026. Dari sisi anggaran, pendengar, pagu Kemendikdasmen tahun anggaran 2027 ditetapkan sebesar 89,10 triliun. Jumlah tersebut meningkat 28 triliun dibandingkan pagu sebelumnya sebesar 61,10 triliun. Tambahan anggaran antara lain dialokasikan untuk program revitalisasi satuan pendidikan sebesar 5 triliun sehingga totalnya menjadi 14,28 triliun. Baik pendengar, di manapun Anda berada, informasi selengkapnya pemerintah siapkan penataan status guru mulai tahun 2027 Anda bisa lihat di laman resmi kami di www.rri.co.id. Masih akan ada informasi yang lain pendengar menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini. Tetap bersama kami RRI Toli-Toli, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Pendengar, kita lanjutkan ke informasi. Kementerian Kesehatan mendorong penguatan layanan kesehatan jiwa di puskesmas untuk memperluas akses penanganan bagi masyarakat. Dari sekitar 10.200 puskesmas di Indonesia, hampir 7.000 disebut telah mampu memberikan pelayanan kesehatan jiwa. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, Imran Pambudi, mengatakan kesehatan jiwa perlu mendapatkan perhatian karena dapat mempengaruhi kondisi fisik seseorang. Kekhawatiran berlebihan misalnya dapat berdampak pada peningkatan tekanan darah. Menurut Kemenkes, pendengar, masalah kesehatan jiwa dapat dialami semua kelompok umur dan latar belakang masyarakat. Karena itu penanganan perlu mencakup deteksi dini, terapi, dan dukungan sosial. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga memperkirakan sekitar 700 jiwa orang di dunia mengalami masalah kesehatan jiwa. Namun sebagian dari mereka belum mendapatkan penanganan. Pendengar, kesiapan puskesmas dalam memberikan layanan kesehatan jiwa juga didukung ketersediaan obat dan tenaga kesehatan terlatih. Penguatan layanan di

Tingkat pertama diharapkan memudahkan masyarakat memperoleh bantuan sejak dini. Kemenkes juga menekankan pentingnya identifikasi awal agar masyarakat yang membutuhkan dapat segera memperoleh penanganan. Selain itu, pemerintah daerah juga didorong memperkuat layanan sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing. Baik, pendengar, selamat pagi untuk Anda di pagi hari ini. Masih setia mendengarkan siaran kami RRI Toli-Toli yang dipancar luaskan melalui FM 102 MHz, AM 1377 kHz. Yang lagi beraktivitas di pagi hari ini di seputaran pasar wilayah Toli-Toli, Buol, serta Parigi Motong, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan rezeki yang didapatkan hari ini juga lebih dari hari kemarin ya. Yang tentunya juga di pagi hari ini tengah siap-siap menuju ke kebun ya, selamat pagi. Maupun Anda yang saat ini juga masih harus menyelesaikan pekerjaan yang sempat tertunda kemarin, harus Anda selesaikan secepat mungkin, selamat pagi ya. Semoga apapun yang Anda rencanakan, planning Anda di hari ini, insya Allah berjalan dengan sesuai dengan ekspektasi Anda semuanya. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan informasi yang lain dan kita dengarkan dulu yang berikut ini.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
5: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
4: Walau wong lek pahit di pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit di.
5: Lo ya lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
4: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
5: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
4: Oh iya ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, Malaysia menutup sejumlah sekolah pada Jumat 9 Oktober 2026 akibat meningkatnya kabut asap yang menyelimuti wilayah negara tersebut. Kebijakan ini menyebabkan lebih dari 2 juta siswa harus tinggal di rumah, dilansir dari Anadolu. Menteri Pendidikan Malaysia, Fadlina Sidek, juga mengatakan penutupan sekolah dilakukan sebagai respon terhadap memburuknya kondisi kabut asap. Kebijakan tersebut berlaku di negara bagian Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Selangor, serta wilayah federal Kuala Lumpur dan Putrajaya. Distrik Prompin di negara bagian Pahang juga terdampak penutupan sekolah. Kabut asap yang menyelimuti Malaysia berasal dari kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, Indonesia. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran terhadap dampak pencemaran udara bagi kesehatan masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim juga mengatakan situasi kabut asap yang semakin memburuk sangat mengkhawatirkan, terutama karena dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Dan ia juga menegaskan pemerintah meningkatkan upaya untuk mengatasi masalah tersebut, termasuk melalui operasi penyemaian awan. Dan bulan lalu Malaysia juga melaksanakan operasi penyemaian awan selama 3 hari di wilayah timur negara bagian Sarawak. Pendengar, operasi tersebut juga bertujuan menambah cadangan air bendungan sekaligus membantu mengurangi kabut asap di kawasan tersebut. Baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami RRI Toli Toli ya. Semoga pagi ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan ya pendengar, kekuatan dan semangat untuk menjalani apapun yang Anda kerjakan hari ini ya. Dan akhir pekan adalah waktu yang begitu tepat untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga. Namun di tengah aktivitas kita, ada satu hal yang penting yang tidak boleh diabaikan ya pendengar. Yang mana kita harus menjaga kesehatan, terutama ketika kualitas udara terganggu akibat kabut asap ya. Asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Bahkan tadi subuh itu Irna dari Galang menuju ke kantor, Kabinuang. Sebenarnya itu apa ya? Apakah itu embun atau asap? Dan pastinya asap karhutlah ini bukan sekedar mengganggu jarak pandang dan menimbulkan bau yang tidak sedap ya pendengar. Partikel halus yang terkandung di dalamnya itu dapat masuk ke saluran pernapasan dan akhirnya memicu berbagai gangguan kesehatan seperti batuk, biasa juga iritasi mata, sesak nafas hingga memperburuk penyakit asma dan gangguan paru-paru. Karena itu pendengar, mari kita lebih peduli terhadap kesehatan diri dan keluarga. Jika udara di sekitar kita dipenuhi dengan asap, kurangi aktivitas di luar ruangan ya pendengar, terutama olahraga berat. Jadi Anda bisa gunakan masker yang mampu menyaring partikel halus ya. Anda juga bisa tutup pintu dan jendela ketika asap mulai masuk ke lingkungan rumah, serta harus upayakan juga udara di dalam ruangan itu tetap bersih. Jangan lupa Anda menjaga kondisi tubuh dengan minum air putih yang cukup, mengkonsumsi makanan bergizi dan beristirahat dengan baik ya. Perhatikan juga anak-anak, ibu hamil, lansia serta anggota keluarga yang memiliki penyakit pernapasan karena mereka lebih rentan terhadap dampak asap. Dan pendengar, apabila Anda mengalami sesak nafas, terus juga mungkin Anda bisa merasakan nyeri dada atau bahkan kesulitan bernafas, coba Anda langsung cari pertolongan medis. Jangan menunggu hingga kondisi semakin parah ya. Karena menjaga kesehatan itu bukan hanya tanggung jawab tenaga medis atau pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Jadi mari hindari pembakaran lahan secara sembarangan dan segera laporkan kepada pihak berwenang jika menemukan kebakaran hutan atau lahan. Ingatlah pendengar, kita mungkin tidak bisa mengendalikan arah angin yang membawa asap ya, tetapi kita bisa mengambil langkah untuk melindungi diri dan juga keluarga. Jadi sekali lagi, mari jadikan pagi ini sebagai pengingat bahwa kesehatan itu adalah investasi paling berharga. Jangan menunggu sakit untuk mulai peduli. Lindungi diri Anda, sayangi keluarga Anda dan bersama-sama cegah dampak buruk asap karhutlah.
Selamat pagi, tetap waspada, tetap sehat, dan semoga akhir pekan Anda penuh dengan kebahagiaan. Salam sehat untuk kita semuanya.

0: Panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo tuh di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, gak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 7:45 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan ke informasi lagi ya pendengar di kesempatan pagi hari ini. Dan kita ke informasi dunia olahraga. Manchester United akan menjamu Tottenham Hotspur pada lanjutan Liga Inggris di Stadion Old Trafford pada Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 23:30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Manchester United Michael Carrick juga mengingatkan timnya agar tidak meremehkan Tottenham meski lawannya mengawali musim dengan hasil kurang memuaskan. Dengar Carrick menilai performa Tottenham ini juga lebih baik daripada yang tercermin dalam perolehan poin. Ia juga menyebut tim asuhan Roberto De Zerbi juga memiliki pemain berkualitas dan berpotensi menyulitkan tuan rumah. Carrick juga menyoroti perubahan komposisi skuad Tottenham setelah bursa transfer musim panas. Ia menegaskan Manchester United harus bersiap menghadapi penampilan terbaik lawannya. Dan pendengar, Manchester United membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen. Setan merah ya, yang disebut-sebut mengoleksi 5 poin dari 5 pertandingan awal Liga Inggris musim 2026-2027. Sementara itu, Tottenham juga harus mengumpulkan 2 poin dari 5 pertandingan. Tim tersebut mencatat 3 kekalahan dan 2 hasil imbang. Dan pelatih Tottenham juga Roberto De Zerbi meminta para pemain menunjukkan kualitas permainan yang sesuai dengan status klub. Ia menilai pertandingan melawan Manchester United juga menjadi kesempatan untuk memperbaiki performa tim. Pertandingan ini juga menjadi kesempatan bagi kedua tim ya, dan untuk memperbaiki hasil sekaligus meningkatkan kepercayaan diri mereka. Meski bermain di kandang, Manchester United juga tetap perlu mewaspadai upaya Tottenham bangkit ya. Baik pendengar, itu dia Carrick minta Manchester United waspadai Tottenham Hotspur ya. Dan informasi selengkapnya serta informasi yang lain, Anda bisa kunjungi laman resmi kami di rri.co.id.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you.
4: Kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
5: Tabe.
6: Matur nuwun.
7: Dagawel.
8: Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kita lanjutkan kebersamaan dengan mengikuti penyampaian warta berita sentral yang kami relay bersama siaran program 3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik.
2: Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang hutan, dan kami coba atasi.

Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi di negara Fiji. Sementara paparan kabut asap akibat karhutla di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Panama mengerahkan personil untuk menangani dampak gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan.